0: Dan kita mungkin menyinggung sedikit terkait dengan call center nih, sosialisasi call center 110, biar masyarakat juga bisa mengetahui terkait dan penggunaannya ya. Dan dengan terkait dengan hal tersebut, apakah ini call centernya layanannya 24 jam, dan juga boleh dikatakan gratis, tidak ada pembayarannya untuk hal komunikasi? Dan juga bagaimana prosedurnya nanti ketika masyarakat melaporkan ya, apakah disesuaikan lagi dengan permasalahan yang disampaikan, lalu akan menuju ke pos-posnya nih, silahkan.
1: Ya baik, buat seluruh masyarakat, silakan menghubungi call center 110 ketika ada permasalahan yang terjadi. Tetapi dalam pelaporannya melalui call center harus jelas identitas dan permasalahan yang terjadi. Kami pasti akan direspon, karena 110 ini program terpusat oleh kepolisian. Kalaupun mungkin jaringannya tidak masuk ke Polres, pasti laporannya akan masuk ke Mabes Polri. Ketika sudah masuk di Mabes Polri, pasti langsung akan dari pimpinan tertinggi di sana akan menghubungi Polda setempat. Nanti dari Polda akan meneruskan ke Polres daerah-daerah. Ya, jadi saya ingatkan lagi, saya berpesan juga buat masyarakat, 110 ini gratis ya pelaporannya, tidak menggunakan pulsa, tetapi mohon dukungan dari seluruh masyarakat, jangan bantulah kami lewat 110 ini. Sering kami diprank polisi karena gratis itu, mungkin masyarakat sering prank polisi dengan kejadian-kejadian. Tolong sekali lagi masyarakat, masih banyak kami pelayanan terhadap masyarakat lewat 110 ini. Baik, mungkin itu saja Ibu.
0: Oke, baik. Dan tentunya ini menjadi salah satu kendala juga nih ya, dalam hal penggunaan 110, supaya masyarakat juga jangan sampai salah menggunakan ya.
2: Jadi memang silahkan mungkin dalam itu, Jasmine. Pelayanan 110 itu ada piketnya. Jadi ada operatornya 1x24 jam, seperti tadi disampaikan oleh Pak KBO. Dan ketika teman-teman telepon itu langsung muncul di layar monitor kami. Penelponnya dari mana, identitasnya siapa. Makanya tadi Pak Ramli bilang identitas harus jelas. Jangan sampai pada saat dia mendaftar mendaftar kartu selulernya, dia menggunakan identitas orang lain. Nah itu akan terbaca. Jadi ketika telepon langsung di layarnya terlihat yang menelpon nama ini, dia menelpon dari area mana. Jadi kalau di Seringgu dia akan terlihat, oh di Seringgu di pojokan ini. Seperti itu. Jadi itu sudah terpantau dan bisa kelihatan ini posisi yang menelpon ini dari mana, dan itu terlihat. Seperti itu. Jadi sudah lebih canggih lah kita di Merauke ini, dan juga pelayanannya pun tidak sampai dengan 15 menit, insyaallah paling lama 30 menit teman-teman dari unit reaksi cepat atau dari Pamapta pasti akan tiba di TKP, seperti itu.
0: Oke, baik. Kita sudah di akhir dari dialog pagi hari ini ya. Dan yang pastinya saya memberikan kesempatan kepada KBOI Binmas Polres Merauke dan juga Kanit Biptipsos Satbinmas Polres Merauke untuk menyampaikan closing statement, hal penting yang menutup untuk dialog kita pagi hari ini terkait dengan tugas pokok masing-masing dan juga himbauan kepada masyarakat. Silahkan, saya persilahkan lebih dulu mungkin dari Aibtu Jasman lebih dulu, nanti akan ditutup sama KBO Binmas Polres Merauke.
2: Baik, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita. Tentunya Babin Kamtikmas hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan kebersamaan itu menjaga Kamtikmas hanya dapat terwujud bila melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat. Dan tentunya dengan peningkatan poskamling dalam artian keamanan swakarsa yang menjadi titik berat untuk betul-betul Merauke ini bisa menjadi istana damai. Jadi ketika pos kamling bisa dihidupkan, berarti kita akan tahu warga-warga kita yang berada di situ dan menjadi sarana untuk saling silaturahmi dan komunikasi antar warga, sehingga terciptanya yang lingkungan yang aman, rukun dan guyub. Dan Polri hadir untuk masyarakat. Terima kasih.
0: Oke, baik. Silakan untuk Ibda Ramli, Kabid Humas Polres Merauke.
1: Kepada seluruh masyarakat, mari kita jadikan keamanan sebagai tanggung jawab bersama. Dengan sinerginya masyarakat dengan Polri, Kabupaten Merauke akan bisa terwujudnya rasa aman, damai, nyaman, dan kondusif. Kami dari Satuan Bimas, kami siap menerima saran, masukan dari seluruh masyarakat untuk keamanan Kota Merauke. Kami, khususnya Polri, berkomitmen terus untuk hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, seluruh masyarakat jangan ragu-ragu untuk menghubungi para babin di seluruh wilayah masing-masing lagi atau menghubungi call center 110. Ya, silakan masyarakat. Call center 110 artinya program kepolisian yang terpadu yang mana setiap masyarakat dapat selama 1x24 kami kepolisian siap melayani. Baik, mungkin itu saja Ibu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan juga tentunya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat lewat dialog interaktif pagi hari ini ya. Dengan topik kita adalah Babin Kamtipmas ciptakan rasa aman dan nyaman serta sosialisasi call center 110. Selamat menjalankan tugas kepada KBO Binmas Polres Merauke Ibda Ramli dan juga siap, Kanit Tipsos Satbinmas Polres Merauke Aibdo Jasman Tristanto Estos. Sehat selalu dan yang pastinya kita akan berjumpa kembali untuk topik berbeda.
2: Sehat selalu ya. Juga buat Mbak Ece, RRI semakin di udara dan semakin
0: berdepan. Amin. Dan yang pastinya juga salam merdeka di bulan
2: merdeka
0: di sini ya. Oke, terima kasih pendengar dan sampai jumpa lagi di Patroli Udara minggu depan dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.
3: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Patroli Udara.
4: Pro 1 RRI Kanal Inspirasi.
5: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
6: Ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
7: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang RUU perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perupasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah, dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun teguran, kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih, ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya

0: Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

di kampung-kampung atau di desa-desa. Semangat gotong royong masih terasa sangat kental. Apalagi menjelang 17 Agustus, warga bahu-membahu membersihkan lingkungan, memasang umbul-umbul, dan menyiapkan panggung. Ini adalah wujud nyata dari persatuan. Gotong royong mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tak mungkin jika kita bersatu. Jadi, mari kita terus jaga semangat ini. Karena Indonesia dibangun atas dasar persatuan dan kebersamaan.

Jika aku lahir di masa penjajahan, mungkin aku tak akan seberani mereka, berjuang tanpa jaminan hidup, hanya berbekal keyakinan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak. Apakah aku sanggup menahan lapar di hutan, berjalan ratusan kilometer untuk menyampaikan pesan rahasia, atau menatap laras senapan dan tetap melangkah? Tapi hari ini, kita hidup dalam kemerdekaan yang telah diperjuangkan orang lain. Tapi bukan berarti kita bebas dari perjuangan itu. Kini, musuh kita bukan hanya tentara asing, melainkan kemalasan, korupsi, dan juga perpecahan. Jika aku lahir di masa itu, aku ingin menjadi bagian dari mereka yang percaya bahwa bangsa ini pantas untuk diperjuangkan. Tapi karena aku lahir di hari ini, di tahun-tahun yang sudah diperjuangkan, aku akan menjadi bagian dari mereka yang telah menjaga negara ini, agar perjuangan itu tidak sia-sia.

0: Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, untuk rangkaian Merauke pagi ini kami akan updatekan ya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat Mapi dan sekitarnya ya. Sudah tersambung di jalur telepon, akan sama-sama kita dengarkan laporan selengkapnya oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rifandi Anduristi Estermet, yang tentunya kita akan dengarkan bersama pagi hari ini. Selamat pagi Bang Rifandi dengan Deci di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini. Apa kabarnya?
1: Halo, selamat pagi Kak Desi. Kabarnya baik hari ini Kak, alhamdulillah.
0: Amin. Dan yang pastinya semangat Hari Merdeka di tanggal 5 Agustus ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Gimana nih suasana di lingkungan kantor BMKG? Sudah ramai dengan ombul-ombul, bendera merah putih?
1: Wah, kita udah pasang bulu-bulu dari kemarin tanggal 1 nih Kak.
0: Oke, jadinya suasananya jauh lebih rame dan juga semangat dengan corak warna-warninya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, dan yang pastinya juga kita ingin ketahui dukungan untuk cuaca nih. Mudah-mudahan juga jelang kegiatan-kegiatan yang cukup lumayan full ini ya di bulan kemerdekaan Agustus, cuacanya juga ikut mendukung ya. Oke, dan hari ini dan esok hari gimana nih, apakah ada perubahan untuk informasi perakiran cuacanya? Silahkan Bang Rifandi.
1: Baik, terima kasih Kak Desi. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Yang pertama kita ada informasi perakiran cuaca untuk wilayah Asmat. Pada hari ini wilayah Asmat diperkirakan pagi, siang, malam hingga dini hari akan cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Asmat sendiri diperkirakan hari ini berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 53 sampai dengan 94%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian kita ada informasi perakiran cuaca untuk wilayah Mapi. Wilayah Mapi juga sama, hari ini diperkirakan dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti diperkirakan cuaca akan cerah berawan dengan suhu udara yang diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembapan udara untuk wilayah Mapi sendiri diperkirakan berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya ada perakiran cuaca untuk wilayah Merauke. Masih sama, hari ini untuk wilayah Merauke dari pagi, siang, malam hingga dini harinya juga akan cerah berawan. Kemudian suhu udara untuk wilayah Merauke sendiri diperkirakan berkisar antara 20 sampai dengan 29%. Maksud saya 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 52 sampai dengan 96%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perakiran tinggi gelombang. Hari ini perairan Asmat dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya hampir-hampir mirip, yaitu berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,25%. Kemudian ada perairan Yosudarso yang gelombangnya cukup tinggi, diperkirakan hari ini berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru bagian timur, hari ini diperkirakan ketinggian gelombangnya berkisar antara 1,25 sampai dengan 2 meter. Kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, harap waspada terhadap potensi angin kencang hingga kecepatan 25 knot dan potensi gelombang tinggi di perairan Merauke, Yosudarso, dan Laut Arafuru. Kemudian kita beralih lagi untuk informasi perakiran pasang surut air laut untuk perairan Merauke. Hari ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Untuk informasi pasang, yang pertama di ketinggian 4,6 meter, itu terjadi pada jam 5 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 5,2 meter, terjadi pada jam 17.20 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surutnya juga terjadi 2 kali, yang pertama pada ketinggian 1,2 meter pada jam 11.40 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1,9 meter pada jam 00.10 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 6 Agustus 2026, wilayah Asmat, Mapi, dan Merauke diperkirakan masih akan tetap cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kita. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali juga untuk update informasi yang sudah disampaikan. Ini juga jadi informasi yang perlu kita waspadai ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa perlu diketahui terjadinya angin cukup kencang ya untuk wilayah kita di Merauke ya.
1: Iya, betul sekali, Kak.
0: Betul, dan yang pastinya juga jadi perhatian untuk semua masyarakat agar bisa mewaspadai ya, sehingga tentu kita juga terhindar dari hal-hal yang boleh dikatakan tidak merugikan kita ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa nanti dengarkan di setiap pagi updatean informasinya melalui RRI Merauke, baik di Pro 1 maupun juga di Pro 2 RRI Merauke ya, dan juga pastinya di akun media sosialnya BMKG Merauke ya, seperti itu ya Bang Rifandi.
1: Iya, betul sekali, Kak.
0: Oke, terima kasih untuk hari ini, selamat beraktivitas kembali dan sampai ketemu lagi di hari esok untuk updatean informasi perakhiran cuacanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kembali Kak Desi.
0: Sama-sama. Baik, itu dia update informasi yang sudah disampaikan oleh Rifandi Aduristi, STRmet, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. Informasi bulan lainnya masih akan Anda updatekan untuk pagi hari ini, pendengar. Sesaat lagi Anda akan kami ajak untuk mengupdatekan informasi cek fakta ya. Ya, pagi hari ini yang tentu sudah kami siapkan juga. Untuk informasi cek faktanya dari laman komdigi.go.id ya untuk pagi hari ini. Ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi untuk rangkaian Merauke pagi ini.

0: di pagi hari ini ya, edisi Rabu 5 Agustus 2026, dan sudah kami siapkan dua informasinya buat Anda. Updatekan pagi hari ini dari laman komdigi.go.id. Kita awali dulu untuk cek fakta yang pertama, yang mana ini berkaitan dengan informasi hoax Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo. Selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kuncinya Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh Artificial Intelligence AI. Lebih lanjut lagi, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tingginya yakni mencapai 99,9%. Ya, ini untuk informasi cek fakta yang pertama, dan kita beralih ke informasi cek fakta yang kedua. Bahwa beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya adalah klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi lowongan pekerjaan Astro juga secara resmi ya bisa diakses melalui laman resminya astronauts.id/cites/karir atau astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id. Ya, itu dua informasi cek fakta kita untuk hari ini, beberapa informasi hoax yang beredar di media sosial yang tentunya menjadi perhatian serius bagi kita semua. Lebih teliti dulu ya sebelum kita membaca atau mengkonsumsi berita informasinya ataupun juga men-share-nya. Nanti juga di pukul 17 waktu Indonesia Timur atau pukul 5 sore Anda bisa ikuti lagi cek fakta Pro 1 RRI Merauke.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sanksi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
2: Beda gimana maksudnya?
1: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
2: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
3: A few moments later.
1: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
2: Ih, jadi takut dengarnya.
1: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda update-kan ya di pagi hari ini, pendengar, berkaitan dengan informasi edukasi publik mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan juga tindak pidana korupsi dalam program sanksi. Dan kita akan awali lebih dulu untuk beberapa informasinya berkaitan dengan narkoba ya, yang mana Polrestabes Medan tangkap pemasok vape narkoba ke THM Helens. Dan selengkapnya semua informasi untuk Anda update-kan diperoleh langsung dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil menangkap pemasok vape mengandung narkoba yang diduga memasok barang haram tersebut ke THM Helens Nightmart, Jalan Setiabudi, Kecamatan Medan, Medan Sunggal. Penangkapan dilakukan sebagai hasil dari pengembangan kasus peredaran vape narkoba yang terungkap dalam penggerbekan di tempat hiburan malam tersebut pada Minggu tanggal 3 Agustus 2026 dini hari. Tersangka yang diamankan itu berinisial DD, 28 tahun, warga Jalan Karya, Kecamatan Medan, Polonia. Ia diduga berperan sebagai pemasok narkoba kepada VA, 24 tahun, yang lebih dahulu ditangkap saat hendak mengedarkan vape narkoba di dalam THM Helens Nightmart. Iya, Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha SHSIKMIP mengatakan bahwa penanganan DD merupakan hasil pengembangan intensif setelah pengungkapan kasus tersebut. Dan setelah pengungkapan, tim langsung bergerak melakukan pengembangan, dan pemasok narkoba yang sebelumnya kami nyatakan buron berhasil diringkus. Keterangan yang disampaikan oleh AKBP Rafli pada Selasa tanggal 4 Agustus 2026, dan saat dilakukan penangkapan, polisi tidak menemukan barang bukti narkoba dari tangan tersangka. Dede mengaku seluruh vape narkobanya yang dimilikinya telah habis terjual, termasuk 3 unit vape narkoba yang dibawa FA untuk diedarkan di Helens Nightmart. Meski demikian, petugas menyita 1 unit telepon genggam yang diduga untuk digunakan tersangka dalam hal berkomunikasi dengan kurirnya. Di dalam perangkat tersebut, penyidik juga menemukan catatan riwayat transaksi penjualan narkoba yang kini tengah didalami. Berdasarkan pemeriksaan awal, Dede mengaku belum lama menjalankan bisnis penjualan vape yang mengandung narkotika tersebut. Namun polisi masih mendalami keterangan tersebut untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Ya, Polrestabes Medan menegaskan penyelidikan akan terus dikembangkan ya, guna mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam peredaran vape narkoba, khususnya yang menyasar tempat hiburan malam di Kota Medan. Ya, ini informasi pertama kita. Lalu kita ke informasi kedua berkaitan dengan narkoba ya, yang mana Bea Cukai Suta kembali. Ya, Bea Cukai Soekarno-Hatta ya kembali mengamankan 3 perempuan warga negara Malaysia yang nekat menyelundupkan narkotika ke tanah air. Sebelumnya juga seorang pilot berinisial MSO yang kedapatan membawa 26 kg narkoba jenis ekstasi. Ya, dan dalam keterangan yang disampaikan dari Bea Cukai melalui pesan kepada rri.co.id di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 hari ini, bahwa 3 perempuan penumpang pesawat warga negara Malaysia yang mana berinisial WLSN, TKL, dan HBN, mereka ketahuan petugas berupaya untuk membawa masuk barang haram tersebut dengan menyembunyikan di antara barang bawaan hingga sepatu. Peristiwa ini terjadi di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 3 Agustus 2026.
Pesawat yang membawa 3 penumpang perempuan itu berasal dari Kinabalu, Malaysia. Iya, penindakan ini bermula dari kecurigaan petugas Behavior Detection Officer atau BDO. Penumpang kemudian diarahkan ke jalur merah untuk pemeriksaan mendalam. Iya, dibawa di tas toileters, pada koper, pada dompet, pada bungkusan obat, dalam saku jaket, dan dalam sepatu yang dikenakan. Dan juga dirincikan barang bukti yang didapatkan petugas, yakni 0,5 gram abu yang diduga kokain, kemudian juga 0,3 gram abu diduga kokain. Terdapat pula 2 gram bubuk diduga kokain dan juga 4,2 gram pil diduga MDMA. Kemudian 1,8 gram bubuk diduga ketamin, 2,8 gram pil diduga MDMA, dan 16,9 gram lintingan tembakau diduga bercampur dengan ketamin. Selain itu juga petugas mengamankan 1,4 gram serbuk putih diduga kokain, 1 pieces cartridge yang diduga mengandung ketamin, dan petugas juga melakukan uji sampel terhadap barang yang telah diperiksa tersebut. Bea Cukai berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan hal ini untuk memproses hukum dugaan supaya penyeludupan narkoba tersebut. Sebelumnya juga Bea Cukai Soekarno-Hatta membongkar aksi penyeludupan 26 kg narkotika jenis ekstasi. Pelakunya diduga seorang pilot maskapai internasional yang berinisial MSO yang merupakan warga negara Malaysia. Direktur Jenderal atau Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama juga mengungkapkan bahwa pelaku merupakan awak maskapai internasional dan informasi yang menyebutkan pelaku seorang pilot laki-laki dari sebuah maskapai internasional berkewarganegaraan Malaysia. Dan sementara itu Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta merilis siaran pers tertulis menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia. Perihal ini terkait penangkapan seorang warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyeludupan narkotika di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kedutaan juga mengaku telah menerima pemberitahuan resmi ya mengenai penahanan tersebut dari otoritas Indonesia. Kedutaan Besar Malaysia menyebut pemberitahuan penahanan diterima dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Ya, itu dua informasi narkoba ya. Untuk program sanksi kita di hari ini dan juga ada beberapa informasi lain. Nah, ini berkaitan dengan perjudian yang tentu menjadi edukasi juga buat Anda semua dalam program acara sanksi di

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

kan ya terkait dengan perjudian online, dan ini menjadi dua informasi terakhir kita ya dalam program Bicara Sanksi. Kita awali lebih dulu untuk cegah perjudian ya, pentingnya edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id.

internet juga bisa lintas negara. Pentingnya untuk mengedukasi masyarakat secara terus-menerus untuk mencegah perjudian. Tujuannya agar masyarakat Indonesia sadar tidak tertarik main judi online yang ditawarkan. Kendati bandar atau operator judi markasnya di Indonesia masih bisa diendus oleh penegak hukum seperti untuk pencegahan perjudian, upaya edukasinya wajib diberikan kepada masyarakat juga. Dan hal tersebut disampaikan oleh Yogi Raharjo SHMH dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta ketika menjadi narasumber program Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Yogyakarta. Sejauh ini Kejaksaan Negeri Yogyakarta tetap mengandalkan bagaimana serangan-serangan judi online yang dari luar bisa terblokir. Namun sayangnya meski bisa diblokir, belum bisa 100% dan tidak efektif. Dan link-link atau website perjudian tersebut yang baru akan dengan mudah muncul kembali. Yang bisa dilakukan Kejaksaan Negeri saat ini adalah cara mengedukasi masyarakat, mengubah mindset masyarakat bahwa judi itu merugikan dan tidak ada manfaatnya. Edukasinya bisa dilakukan dengan masuk ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SD, SLTP, dan juga SLTA. Dan juga Yogi menjelaskan bila posisi judi berada di luar negeri, maka posisi inilah yang kadang tidak bisa disentuh. Pemerintah saat ini telah memblokir ratusan ribu bahkan jutaan situs judi online. Namun sayangnya para bandar judi nanti akan mudah membuat konten atau link kembali yang terafiliasi dengan judi online. Ya, itu informasi cegah perjudian, pentingnya edukasi secara terus-menerus yang dilakukan ya kepada masyarakat, khususnya dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kita beralih ke informasi berikut lagi, perjudian yang didominasi praktik judi online karena akses yang semakin mudah ya di media sosial. Iya, dan juga masyarakat dapat berjudi kapan saja tanpa harus berkumpul bersama dengan pelakunya. Dan ini penegasan yang disampaikan oleh Muhammad Diki Mustofa SH selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejari TTU dalam program Jaksa Menyapa RRI Atambua. Dikatakan bahwa perkembangan teknologi dimanfaatkan pelaku untuk menyebarkan perjudian melalui berbagai platform digital secara luas. Kondisi tersebut meningkatkan risiko generasi muda terpapar praktik perjudian setiap harinya. Dan sementara itu, Jaksa Fungsional Kejari TTU Widya Henda Septiani SH pada kesempatan yang sama juga menyebutkan dampak perjudian paling terasa terhadap kondisi ekonomi keluarga masyarakat. Kecanduannya sering memicu hutang, konflik rumah tangga, bahkan tindak pidana lainnya. Menurut Widya Henda Septiani SH, untuk mencegah aktivitas perjudian diperlukan kerjasama aparat oleh aparat, kemudian pemerintah, sekolah, dan keluarga. Kolaborasi semua pihak ini dinilai penting untuk mencegah meningkatnya korban akibat praktik perjudian online. Ya, namun juga Kejaksaan Negeri TTU menyampaikan terus melakukan atau menjalankan penyuluhan hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah dan juga Desa. Edukasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak usia muda hingga masyarakat pedesaan. Untuk itu masyarakat diimbau untuk memperbanyak aktivitas positif serta menghindari segala bentuk perjudian sejak dini. Langkah tersebut diharapkan mampu untuk melindungi keluarga, kemudian ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat bersama.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
3: Setiap tanggal 17 Agustus, kita merayakan hari lahirnya bangsa kita, Indonesia. Di balik bendera merah putih yang gagah berkibar, ada jutaan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan tetes darah para pahlawan. Mari sejenak kita tundukkan kepala, mengenang jasa mereka yang rela berkorban demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Kemerdekaan bukan hanya warisan, tapi juga amanah. Tugas kita adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan karya terbaik. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia!

0: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita punya kekayaan alam yang luar biasa.
1: Kita punya kuliner lezat yang bikin ketagihan. Kita juga punya seni dan budaya yang mendunia.
0: Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi juga rumah yang penuh cinta.
1: Jadi, di hari kemerdekaan ini, mari kita tunjukkan rasa bangga kita. Kita lestarikan budaya, kita jaga alam kita, dan kita dukung produk lokal kita.
0: Bangga jadi anak Indonesia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak, ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Seringkali dengan mudah, kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745.

acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

Jadi salah satu kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan letaknya yang strategis di pesisir barat daya Pulau Sulawesi menjadikan Makassar ini sebagai pusat perdagangan dan selain itu juga menjadikan pusat jasa pendidikan, pemerintahan dan transportasi yang menghubungkan wilayah timur dan barat Indonesia. Nah, dikenal sebagai gerbang Indonesia Timur, Makassar memiliki pelabuhan Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia serta Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang melayani penerbangan domestik maupun internasional. Nah, benar kota ini juga memiliki beragam destinasi wisata seperti Pantai Losari, Benteng Rotterdam, Masjid 99 Kubah, kawasan Kota Tua hingga Pulau Samalona yang memiliki keindahan tersendiri ya untuk kita nikmati dan juga sangat memikat wisatawan. Nah, pendengar, masyarakat Makassar ini hidup dalam keberagaman budaya dengan didominasi oleh suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar serta berbagai suku dari seluruh Nusantara. Keramahan masyarakat, kuliner khas seperti soto Makassar, konro, palu basah dan pisang epe serta kekayaan seni dan tradisinya menjadikan kota ini memiliki daya tarik tersendiri. Nah, untuk sejarah Makassar sendiri tidak dapat dipisahkan ya dari kerajaan Gowa dan kerajaan Talo yang kemudian bersatu menjadi kerajaan Gowa Talo pada abad ke-16. Kerajaan ini berkembang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara dan menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan internasional. Pedagang dari Asia, Timur Tengah hingga Eropa datang ke Makassar untuk melakukan aktivitas perdagangan rempah-rempah dan berbagai komoditas lainnya. Pada tahun 1667 terjadi perjanjian Bonggaya antara Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan VOC Belanda. Nah, perjanjian tersebut menjadi titik penting dalam sejarah Makassar karena mengakhiri dominasi Kerajaan Gowa atas perdagangan di kawasan timur Nusantara. Setelah itu Belanda memperkuat kekuasaannya dengan membangun dan mengembangkan Benteng Rotterdam yang hingga kini menjadi salah satu ikon sejarah kota Makassar. Dengar, nama kota ini sempat berubah menjadi Ujung Pandang pada tahun 1971. Namun melalui peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Makassar kembali digunakan sebagai nama resmi kota hingga saat ini. Nah, saat ini Makassar terus berkembang ya sebagai kota modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan sejarahnya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, infrastruktur yang terus berkembang serta masyarakat yang terbuka terhadap berbagai budaya, Makassar menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan terpenting di Indonesia. Nah, pendengar, demikian profil singkat dan juga sejarah singkat kota Makassar. Untuk selanjutnya kita akan beralih membahas terkait dengan kuliner. Nah, kuliner apa saja sih yang ada di Makassar selain soto Makassar, konro, palu basah, dan pisang epe. Nah, untuk kita ketahui lebih lanjutnya setelah jeda berikut ini.

Baik pendengar, jika Anda memiliki rencana untuk datang ke Kota Makassar dalam waktu dekat ini, pastinya tidak mau ya untuk melewatkan aneka kuliner khas Makassar yang bikin lidah Anda terkesan. Nah, Anda juga pasti cukup sering mendengar beberapa menu makanan khas ibu kota Sulawesi Selatan ini seperti Soto Makassar, Palu Basah, dan lain sebagainya. Bahkan saking viralnya, sudah banyak ya pelaku usaha kuliner di kota-kota lain yang menjual menu makanan khas Makassar ini. Nah, mendengar, bila Anda hendak berkunjung ke kota ini, entah itu untuk liburan atau karena urusan pekerjaan, sebaiknya Anda wajib untuk mencicipi berbagai rekomendasi kuliner khas Makassar berikut ini ya. Yang pertama sudah pasti Soto Makassar ya, di mana Soto Makassar ini beberapa orang menyebut sebagai kuliner nomor satu yang wajib untuk dicicipi jika berkunjung ke Makassar. Nah, kuliner ini mendengar sudah sering ya kita temui di kota-kota lain juga, namun akan lebih afdol bila Anda mencicipinya langsung di kota asalnya. Mendengar, Soto Makassar merupakan hidangan seperti soto daging, namun dibuat ya dengan 40 jenis rempah sehingga menciptakan cita rasa yang sangat lezat. Tekstur kuahnya juga kental serta ditaburi dengan bawang goreng maupun daun bawang sehingga membuat rasa semakin gurih. Nah, umumnya Soto Makassar ini disantap menggunakan ketupat, bukan nasi ya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang menganggap Soto Makassar penyebutannya ya, tapi benar sebenarnya penyebutannya menggunakan huruf C. Penulisannya menggunakan huruf C ya pendengar. Jadi banyak menyebutnya Soto Makassar. Nah, kemudian untuk kuliner yang kedua yang dapat Anda cicipi di Makassar, selain Soto Makassar, ada Sop Konro. Nah, kuliner yang tidak boleh Anda lewatkan juga ya, di mana sop satu ini memiliki kuah berwarna gelap yang dibuat dari kluek, yaitu bahan rempah yang biasanya dipakai dalam pembuatan rawon. Nah, untuk bahan utama yang digunakan pada Sop Konro ini adalah daging iga sapi. Cita rasa yang dihasilkan juga gak kalah lezat dan unik. Dan pada kuahnya terdapat aroma kayu manis hingga asam jawa yang menggugah selera. Nah, selain Soto Makassar, Sop Konro, ada Palu Basah juga yang sudah sering kita dengar ya. Nah, biasanya kalau mencoba Palu Basah, hidangan yang ini persis ya dengan Soto Makassar dan biasanya menggunakan jeroan dan daging kerbau yang dimasak cukup lama sehingga sudah pasti empuk saat disantap. Nah, meski sekilas mirip dengan Soto Makassar pendengar, namun Palu Basah ini memiliki kuah yang kental dan gelap. Nah, seringkali orang juga mencampurkannya dengan kuning telur ayam kampung dan juga serundeng. Makanan yang dulunya menjadi menu favorit kerajaan ini bisa Anda santap dengan menggunakan nasi putih juga. Nah, dengan begitu banyaknya warung makan yang menyediakan Palu Basah, nah, salah satu yang paling populer adalah Palu Basah Serigala. Nah, ini nanti bagi Anda yang ingin berkunjung ke Makassar bisa mencicipi ya. Tadi beberapa kuliner khas Makassar ada Soto Makassar, Sop Konro, dan juga Palu Basah. Nah, selain itu mungkin Anda ingin mengetahui kuliner apa saja yang ada di sana selain ketiga kuliner tersebut yang sudah sering kita dengar tentunya ya. Nah, kuliner berikut ini salah satu yang cocok ya dinikmati saat cuacana panas. Namanya Es Palu Butung, pendengar. Es Palu Butung merupakan sebuah dessert ya khas Makassar yang banyak disukai, di mana bahan dasar utamanya mirip seperti es pisang hijau, yaitu menggunakan pisang kepok matang yang dikukus. Nah, setelah dikukus, pisang kepok tersebut dipotong kecil-kecil dan dicampurkan dengan kuah yang terbuat dari tepung beras, santan, susu, pandan, dan juga sirup. Nah, Anda juga bisa menikmati hidangan ini secara hangat ataupun dingin ya. Kalau saya sendiri sih mungkin lebih suka minumnya dalam keadaan dingin ya, apalagi di tengah cuaca kemarau seperti ini.
Nah, selain itu pendengar, ada juga kuliner lainnya ya. Buat Anda yang cinta banget dengan sajian mie, nah Anda wajib nih mencicipi mie Titi khas Makassar. Biasanya hidangan mie itu mempunyai tekstur kenyal, lain halnya dengan mie Titi ini yang punya tekstur renyah. Wah, seperti apa itu ya kira-kira? Nah, pada dasarnya mie Titi itu sendiri merupakan jenis mie goreng kering yang dibalur dengan kuah kental, bercampur dengan telur, bakso, ayam, dan sayuran. Jadi penyajian mie satu ini memang digoreng terlebih dahulu, sehingga ketika disiram dengan kuah panas, tekstur yang dihasilkan bisa tetap kriuk. Nah, untuk rasa kuahnya pun sangat gurih, beraroma khas seperti makanan Chinese food, karena memang asal-usul makanan ini berasal dari orang Tionghoa. Wah, cukup menarik nih ya pendengar, di mana biasanya kita makan mie itu teksturnya kenyal. Nah, untuk mie Titi ini punya teksturnya renyah. Nah, suatu saat mungkin saya akan mencoba ya jika berkunjung ke Makassar suatu saat nanti. Nah, untuk berikut ini kita kembali ke kuliner atau dessert. Nah, dessert ini sudah sering ya kita dengar dan banyak kita jumpai. Namanya es pisang hijau. Nah, tidak asing ya pendengar. Es pisang hijau ini merupakan hidangan manis khas Makassar yang sudah populer seantero Indonesia ya tentunya. Sajian makanan ini memang bikin segar sekaligus nikmat ya. Dimana bahan dasar utamanya yaitu pisang kepok yang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau yang terbuat dari tepung beras dan daun suji. Nah, setelah pisang ini dibalut dengan kulit adonan, pisang tersebut dikukus sehingga menciptakan tekstur yang lebih empuk saat disajikan. Nah, es pisang hijau ini akan diberi vla yang terbuat dari tepung beras, sirup, dan juga susu. Nah, kalau Anda ingin menjajal es pisang hijau terenak di Makassar, Anda bisa datang ke daerah Bravo ya. Di sana juga menyediakan aneka hidangan khas Makassar lainnya yang bisa Anda cicipi. Oke, yang terakhir untuk Anda sebagai rekomendasi jika berkunjung ke Makassar. Nah, kalau Anda berkunjung ke wilayah Pantai Losari, Anda wajib untuk mencicipi pisang epe pendengar. Di mana Anda pasti akan menemukan banyak sekali ya pedagang pisang epe di sana. Nah, pisang epe sendiri merupakan jenis jajanan kaki lima khas Makassar yang tidak boleh Anda lewatkan untuk dicoba. Sebenarnya penyajian pisang epe ini cukup sederhana ya. Yaitu pisang kepok yang dipipihkan atau dipres menggunakan papan kayu, kemudian dibakar di atas bara api hingga menciptakan sedikit warna gosong pada pisangnya. Meski begitu, rasa yang dihasilkan gak akan pahit karena pisang epe ini akan disiram dengan saus gula merah. Meski kerasnya memakai gula merah, tapi saat ini sudah banyak ya aneka rasa saus yang disajikan seperti saus coklat, keju, durian, kacang keju, stroberi, dan lain-lain. Nah, Anda bisa menikmati pisang epe sembari menyaksikan sunset di Pantai Losari atau menemani Anda saat bersantai ya. Wah, itu tadi pendengar 7 kuliner yang dapat Anda cicipi di Makassar ya jika berkunjung ke sana sebagai rekomendasi Anda. Sebenarnya masih banyak rekomendasi lainnya ya, seperti kuliner lainnya, Jalan Kote, Buras, Songkolo Bagadang, Pananda, Laksa Makassar, Kapurung, Bebek Paleko, Gogos, dan lainnya. Oke, setelah membahas kuliner, pendengar, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan destinasi wisatanya. Nah, bagi Anda yang ingin berkunjung ke Makassar, ingin tahu daerah atau tempat-tempat mana saja sih yang cocok untuk Anda nikmati jika berkunjung ke sana. Nah, setelah satu lagu berikut ini, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Benar, di balik hero pikuknya, Makassar menawarkan beragam objek wisata menarik yang mudah dijangkau dan cocok untuk liburan singkat dengan biaya yang ramah di kantong. Nah, ada beragam objek wisata terdekat Makassar yang dapat diakses mulai dari wisata alam, sejarah hingga wahana. Pilihan destinasi ini cocok ya untuk rehat sejenak di akhir pekan tanpa perlu cuti panjang. Bagi Anda yang sedang mencari tujuan wisata di sekitar Makassar, berikut ini kami sajikan informasi selengkapnya ya tentang objek wisata terdekat di Makassar. Nah, pendengar, Makassar yang merupakan wilayah pesisir tentunya kaya akan wisata pantai, namun tidak sebatas pantai. Terdapat destinasi wisata lainnya yang dekat dengan Makassar, namun menyajikan nuansa berbeda ya, seperti dataran tinggi hingga situs sejarah. Dan berikut daftar objek wisata dan ulasannya ya, pendengar. Yang pertama, tidak asing untuk Anda dengar, Pantai Losari ya di Makassar, di mana pantai ini merupakan salah satu destinasi paling terkenal sekaligus menjadi ikon pariwisata Kota Daeng ini. Nah, terletak di pusat kota Makassar, pantai ini sangat mudah diakses dan sering menjadi tempat bersantai bagi warga lokal maupun wisatawan. Pantai Losari tepatnya berada di Jalan Penghibur, Kecamatan Ujung Pandang. Panorama matahari terbenam yang menakjubkan menjadikan tempat ini cocok ya untuk bersantai dan melepas penat, terutama saat senja mulai menyapa. Di sepanjang area pantai ini terdapat anjungan-anjungan tematik seperti Anjungan Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar yang mewakili 4 suku besar di Sulawesi Selatan. Selain menikmati pemandangan laut, Anda juga bisa mencicipi beragam kuliner khas Makassar ya yang banyak disajikan di sekitar area pantai. Nah, selanjutnya, selain Pantai Losari, tidak kalah terkenal juga ya Pantai Angkarena, di mana pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata pantai paling populer juga dan mudah dijangkau dari pusat kota Makassar, pendengar. Nah, untuk letaknya sendiri di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, di mana Pantai Angkarena ini hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota. Nah, Pantai Angkarena ini memiliki suasana yang tenang dan bersih, cocok untuk bersantai bersama teman maupun keluarga. Di sore hari, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan matahari terbenam yang sangat memukau. Oke, untuk selanjutnya ada Pulau Samalona, pendengar, yang merupakan salah satu pulau terindah di Indonesia yang letaknya sekitar 2 km dari pusat kota Makassar. Pulau ini dapat diaksesnya menggunakan perahu motor dari dermaga kecil dekat Pantai Losari dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Untuk biaya sewa perahu pun bervariasi ya, di mana tarif sewa satu perahu secara penuh untuk perjalanan pulang pergi sekitar Rp500.000, sementara tarif perahu yang disewa umum bersama penumpang lain dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang untuk sekali jalan. Kemudian selanjutnya, bagi Anda paling suka mungkin mengulas tentang sejarah atau mengunjungi destinasi sejarah, Anda dapat berkunjung ya ke Benteng Fort Rotterdam. Nah, di sini Anda bisa menikmati wisata sejarah yang tidak kalah menarik ya di Benteng Fort Rotterdam ini, di mana lokasinya berada di Jalan Ujung Pandang sekitar 20 hingga 30 menit berkendara dari pusat kota Makassar, pendengar. Bangunan bersejarah yang juga dikenal dengan nama Benteng Ujung Pandang ini memiliki nilai historis tinggi ya sebagai saksi kejayaan Kerajaan Gowatalo dan pada masa kolonial Belanda. Saat berkunjung ke Fort Rotterdam, Anda bisa menjelajahi bangunan bersejarah, belajar sejarah lewat Museum La Galigo yang ada di dalam kompleks benteng, dan juga selain itu suasana yang tenang dan lingkungan yang asri menjadikan tempat ini cocok untuk bersantai sambil belajar. Oke, untuk selanjutnya ada Bugis Waterpark. Nah, Bugis Waterpark Adventure ini bisa menjadi wisata pilihan menarik ya bagi Anda yang butuh liburan seru sambil bermain air. Terletak di perumahan Bukit Barungga, Kecamatan Manggala, lokasi ini dapat dijangkau sekitar 30 menit dari pusat kota Makassar. Dan ada berbagai wahana seru yang tersedia.
Mulai dari Wave Pool, Lazy River, Kids Pool, Finishing Slide, hingga seluncuran ekstrim bagi yang suka tantangan. Nah, ada juga wahana Dry Out untuk sensasi bermain air yang berbeda, pendengar. Selain itu, tempat ini juga dilengkapi ya dengan fasilitas pendukung seperti ruang ganti, toilet, locker, musola, gazebo, dan tempat makan, hingga area parkir yang memadai. Tersedia juga tempat duduk untuk bersantai sambil menikmati suasana taman air. Untuk harga tiketnya sendiri di hari Senin hingga Kamis dibanderol Rp75.000 per orang dan di akhir pekan dibanderol sebesar Rp100.000 per orang. Nah, tapi tempat ini sering juga ya menyediakan promo bulanan yang diumumkan di akun Instagram resminya sehingga bisa membuat harga tiket jadi lebih murah. Oke, baik pendengar, saat ini sudah pukul 22 ya lewat 55 menit untuk waktu Indonesia Timur, di mana tidak terasa kita sudah berada di penghujung program acara musik tradisional dan daerah untuk edisi hari ini. Tadi kita sudah membahas secara singkat terkait dengan profil, sejarah, kuliner dan juga destinasi atau tempat wisatanya. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat ya untuk Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Dan semoga bisa menjadi rekomendasi Anda jika berkunjung ke Makassar suatu saat nanti. Demikian saja pendengar seluruh rangkaian program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini yang akan kami tutup dengan satu lagu dari daerah Sulawesi Selatan berikut ini dengan judul Buta Kala Sungkangku oleh Ivan Saudi. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, masih banyak ya program lainnya untuk Anda.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

pendengar Dinamik Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen, Nathaniel Brown, bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tapi menurut saya, hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at, and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with an impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim sudah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk.
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Ya, pastinya skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas kesempatan dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dan 40% untuk coach yang dipilih pada tanggal 4 September setelah dimulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman, ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga, nggak terlalu lama juga. Ya, banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana. Jadi ya, menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor beregu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971 321 401.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Baik, selamat siang pendengar. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan masih bersama saya tentunya ya, Yogi Andriansyah, di siang hari ini yang kembali hadir menemani Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda pecinta lagu dangdut, ingin mendengarkan lagu dangdut, request lagu dangdut, bisa hubungi kami di 0971 333 0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang Bang Luhut, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat. Di sini cuaca juga cerah, angin juga kencang di sini Bang.
0: Oh, spoi-spoi atau angin kencang sekali Bang?
1: Bisa dibilang lumayan kencang, bisa dibilang ada tipe-tipenya.
0: berarti tidak terlalu panas ya karena ada angin Bang?
1: Iya betul Bang.
0: Oke, lagunya apa nih Bang?
1: Hah? Gimana?
0: Oh, di Merauke cukup panas juga Bang, berangin juga lumayan lah.
1: Kabar-kabar sehat juga ya.
0: Iya, kabarnya juga sehat-sehat saja Bang, alhamdulillah puji Tuhan.
1: Iya. Belum begitu aku mau request lagu.
0: Oke, lagunya siapa?
1: Dari Sa'ani.
0: Dari siapa?
1: Jihan Audi kalau nggak salah itu penyanyinya.
0: Judulnya apa Bang?
1: Berpisah di ujung jalan.
0: Berpisah di ujung jalan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jihan Audi apa Safira itu?
0: Penyanyinya di sini ada Sultan. Bia Bayina.
1: Cewek, Jihan apa Safira itu Bang?
0: Gimana Bang?
1: Jihan Audi ada nggak yang nyanyi?
0: Jihan Audi ya?
1: Iya.
0: Coba saya cari. Jihan Audi berpisah di ujung jalan.
1: Oh betul ada.
0: Oke, okay, ada.
1: Oh iya itu saja lah Bang.
0: Oke, okay, mau diputarkan jadi, untuk siapa?
1: Sama buat Bang Yogi, sama bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Mm-hmm. Terus juga buat Bang Pak Freddy, Bang Norkit, Putra Tamir, Pak Bernard, Bang Amda Yusuf, Bang Tengahnya, ada Bang Iwan,
0: mm-hmm.
1: Ada Bang Ahmad Irwan, Ibu Putri, Ibu Tisna Maime, ada Bunda, ada juga Ibu Farida, Bunda Tali, ada Bunda Ima, Ibu Ani, Bunda Tia, Ibu Putri, ada Bunda Maime, ada juga Ibu Jati, ada Ibu Farida, Bunda Talia, Bunda Ima. Terus buat siapa lagi, dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi pantau saat ini buat Bang Yogi, nah bertugas sampai tuntas, dan terima kasih Bang Yogi, Rodang Dut ada lagi dah, terima kasih
0: Horas, terima kasih kembali ya Bang Luhut, terima kasih banyak sudah bergabung dari Tapanuli Utara di siang hari ini Horas, terima kasih banyak. Dan doa terbaik ya buat Bang Luhut beserta keluarga dimanapun berada. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang Ibu Natalia ya.
2: Benar sekali.
0: Gimana kabarnya? Baik.
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Puji Tuhan.
2: Kalau di Palu lagi panas ini Bang Yogi.
0: Oh, Palu juga panas ya.
2: Iya, apa ya, kemarau sudah berapa minggu ini.
0: Iya, ini hujan. Kemarau lagi masuk musim kemarau nih kayaknya sampai awal tahun nih ya. Bu.
2: Iya betul ya, tapi tetap disyukuri ya Bang Yogi.
0: Benar sekali, apapun yang terjadi kita syukuri.
2: Terjadi tetap disyukuri.
0: Oke. Lagunya apa nih Bu Natalia?
2: Tunggu apa ya? Aduh Bang Yogi saya sudah lupa. Pilihkan aja pokoknya Itje Trisnawati aja yang nyanyi.
0: Itje Trisnawati, oke.
2: Okay.
0: Mau
2: penting,
0: diputarkan untuk siapa ini?
2: Yang pertama ya ada Ibu Utri Pak Freddy, selamat siang, mm-hmm. Selamat beristirahat. Ada Kakak Anis, ada Bang Cut, ada juga Cigure Jakarta ya. Ada Ibu Sofia saat yang ada di Makassar. Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo ya,
0: mm-hmm.
2: Ada Putra Tamir, Putra Marorin, Putra Jaya, ada Putra Belgia, Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni, ada Ibu Siti, Bang Ucan, ada juga Bang Luhut ya, Pak Windy Tokyo, Ibu Ani Kota Mobagu, ada Bang Cliff ya yang ada di Manado, Pak Denny Jojo di Manado ya,
0: mm-hmm.
2: Bang Lai, Putra Tengah, Bunda Ima, terus ada Kakak Puja dan semua sudah Bang Yogi yang lagi monitor ya. Selamat siang semuanya. salam kompak-kompak selalu. Bang Yoginya tetap semangat ya.
0: Amin, siap.
2: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah ya. Doa terbaik buat Bang Yogi.
0: Baik.
2: Oke, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Baik, selamat siang kembali Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak ya Ibu Natalia di Toli-Toli sudah bergabung di siang hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, baik pendengar, doa terbaik ya buat Bang Luhut dan juga Ibu Natalia dimanapun berada beserta dengan keluarga. Amin. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu ya, mendengar dua lagu yang sudah di request oleh Bang Luhut dan juga Ibu Natalia di segmen pertama ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung melalui jalur telepon bisa di segmen kedua ya, nanti setelah dua lagu berikut ini, atau mengirimkan salam, ucapannya, sapaan bisa juga. Silahkan dikirimkan di nomor 0852-751-1243. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Tetap bersama kami di Pro Dangdut di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, benar, masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di frekuensi FM 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita memasuki segmen kedua, pendengar, untuk menerima dua penelpon lagi. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Kudung turikan lele.
1: Cakep.
2: Dengar lagu dangdut di RRI Merauke. Apa kabar yang lagi
1: tugas? Ubur-ubur ikan lele yang bertugas baik-baik saja nih. Gimana kabarnya Kakak Puja?
2: Aduh, kabar baik. Kerja juga baik, tapi penuh banyak capek lala. Aduh, campur-campur kali ya. Jangan salah, cepat-cepat lari masuk ke RRI Sorong dulu. Karena RRI Merauke habis Sorong baru Merauke.
1: Oh, habis dari Sorong nih tadi Kakak Puja.
2: Yuk.
1: Gimana sudah makan siang Kakak Puja?
2: Oh, sudah dari jam 12. Habis itu kembali lagi, kerja lagi. Ai, itu sudah.
1: Semangat Kakak Puja. Gimana lagunya?
2: Oh, semangat tempat 5 sampai panas pica-pica.
1: Memang nih, Papua pun panas apa.
2: Ih, jangan bilang, Kang.
1: Lagunya apa nih Kakak Puja?
2: Saya minta lagu Lulus Cintaku dari Sonia. Lulus Cintaku dari Sonia.
1: Lulus Cintaku dari Sonia. Oke, mau diputarkan untuk siapa Kak Puja?
2: Oke, lagu ini sama salam buat Pak Norki. Siu, memangnya udah langsung gercep telpon tuh. Antara percaya dan antara percaya, Kak. Dan dengar tuh pusaran terlalu unik, jadi lagu. Pak Norki, apa kabar? Salam hormat, salam buat keluarga yang ada di Tanah Miring, Kak. Tanah Rata, Kak. Kupas lemon di Tanah Miring, kupas lemon di Tanah Miring, buang kulit di Tanah Rata.
1: Cakep.
2: Makan jeruk banyak-banyak, jangan lupa orang pintu nih. Terus buat Pak Freddy sekeluarga, buat Bu Utri, pokoknya semua sudah mewakili. Cut abang kita mana juga nih, kabar hilang-hilang terus. Jangan terlalu banyak hilang, nanti ada lain chat kasih kabar baru.
1: Ini Bang Cut di mana nih?
2: Juga buat Pak Luhut, Pak Nas, pokoknya semua sudah kompet terkecuali.
1: Oke.
2: Ya, buat siapa Pak Mayanda yang baru lewat? Dereri paman. Pas pemenyanyi mau lewat kepala UGD biasa. Masih keluarga denganku. Oke, baik, buat yang lagi bertugas.
1: Baik.
2: Terima kasih, selamat siang. Ubur-ubur ikan lele.
1: Cakep.
2: Sampai jumpa besok.
1: Bye. Terima kasih banyak Kak Puja ya sudah bergabung dari Bintuni di siang hari ini. Doa terbaik ya buat Kak Puja beserta keluarga dan selamat bekerja kembali ya Kakak Puja. Semoga segera tuntas. Amin. Oke, lanjut ke penelpon selanjutnya, pendengar. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pro Dangdut dan Dutra Alkita yang
1: halo, penyelamat. Selamat siang, Ibu Ani ya.
3: Ya, betul sekali.
1: Gimana kabarnya?
3: Ya, kabarnya kalau luar biasa, kabar sehat walafiat.
1: Luar biasa, tapi cuaca ya, alhamdulillah.
3: Tapi cuaca panas.
1: Panas juga ya. Toli-toli Bintuni Tapanuli Manado panas pada hari
3: panas,
1: ini.
3: Memang.
1: Lagunya panas apa nih kira-kira?
3: Oh, lagunya apa ya? Apa?
1: Lagu
3: ini
1: apa?
3: Mas Bulo.
1: Mas Bulo, oke.
3: Okay. Buat Mas Allah.
1: Buat Mas buat siapa nih?
3: Mas Bulo.
1: Iya, Mas Bulo ya.
3: Buat Mas Allah. Oh. Aduh, panas begini. Jangan cari masalah.
1: Oh, benar.
3: Oh,
1: mau dikirimkan buat siapa ini kira-kira?
3: Kalau Mas Bulu mau kirim jopar for yang tugas.
1: Baik.
3: Salam sehat, salam sukses, salam bahagia.
1: Amin.
3: Amin. Terus mau kirim salam nak terampi Bang Bruce juga. Apa kabar, Abang? Salam sehat. Soalnya panas ini. Tetap semangat ya bersama keluarga. Terus dari terampi Bunda Ima. Bunda Ima juga salam sehat, salam sukses juga bersama keluarga. Terampi bintang pertama juga ada terampi putra tengah, ada terampi panas serun juga yang punya Sultan. Doa setengah apa kabar? Ada terampi Ibu Farida juga, ada terampi bersama-sama jongsonya sebenarnya baru pulang dari kantor desa ini ada kegiatan.
1: Ada kegiatan. Oke.
3: Tahu aja kan ini kan 17 Agustus
1: mau dekat-dekat. Oh iya benar. Penyambutan 17 Agustus ya banyak kegiatannya.
3: Jadi baru pulang dari kantor desa nih semua jauh pendengar tempat terkecuali. Kembali ke bagian yang tugas panggil kita.
1: Iya benar sekali.
3: Oke deh. Tetap semangat ya.
1: Baik, terima kasih.
3: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Ani sudah bergabung dari Manado di siang hari ini di sela-sela kesibukannya dari kantor desa. Terima kasih banyak Ibu Ani. Dan baik pendengar, kita sudah memasuki segmen kedua ya, dan sudah menerima dua penelpon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di segmen ketiga nanti ya, setelah dua lagu berikut ini. Dua lagu yang direquest oleh Kakak Puja dan juga Ibu Ani. Doa terbaik buat Kakak Puja dan Ibu Ani ya, dimanapun berada beserta keluarga. Amin. Oke, selamat mendengarkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Mengenal rumah adat suku Asmat. Suku Asmat mempunyai rumah adat yang bernama Jeu atau yang disebut dengan rumah bujang. Rumah adat Jeu ini berbentuk rumah panggung dengan luas umumnya 10 sampai dengan 15 meter, bahkan ada juga yang panjangnya hingga 50 meter. Rumah Jeu ini mempunyai posisi yang istimewa dalam struktur masyarakat Asmat. Rumah Jeu ini sebagai tempat didiskusikannya segala urusan yang menyangkut kehidupan warga, mulai dari rapat adat, tempat membuat kerajinan tangan dan ukiran kayu, sekaligus tempat tinggalnya para laki-laki bujang suku Asmat. Di samping itu, rumah Jeu ini juga berfungsi sebagai rumah keramat dan untuk upacara keagamaan, serta merupakan tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat suku Asmat, sehingga ada beberapa aturan adat yang harus dipelajari dan dipahami masyarakat Asmat, termasuk dalam syarat pembangunannya.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Masih bersama kami pendengar di Pro Dangdut Dangdut adalah kita bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan bagi Anda yang ingin bergabung request lagu dangdut sangat bisa sekali ya. Silakan hubungi di 0971 333 0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852 751 243.

0: ini sangat cocok sekali untuk Anda dengarkan di dalam mobil sembari menuju tempat, sembari menuju lokasi atau tempat Anda yang ingin dituju. Nah, untuk request lagunya silakan bersama kami di line telepon 0971-333-0745. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mas Yogi.
0: Halo, selamat siang, dari mana ini?
1: Dari Kurik, Mas Yogi.
0: Oh, Ibu Lili ya?
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya dan cuacanya di Kurik?
1: Di Kurik cuacanya panas,
0: oh, kabarnya
1: alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih, Ibu Lili?
1: Oh, minta lagunya Manis Manja, jujurnya apa nih? Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung?
1: Ya.
0: Oke. Mau diputarkan untuk siapa nih?
1: Oke, mau kirim buat Ibu Utri di Seringgung, buat Mama Ines, buat Ibu Siti, terus buat Mama Roni di Kumbe, buat Mbak Yati di Rawasari. Terus buat semua-semua secara Fanny Prodamdu tanpa terkecuali dari ujung ke ujung. Selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terhibur buat Mas Yogi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya Ibu Lili sudah bergabung di siang hari ini dari Kurik. Doa terbaik ya buat Ibu Lili beserta keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, satu penelpon sudah kami terima ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Bang Yogi ya.
0: Iya, ini dari mana ini?
2: Bang Andi di Batam.
0: Oh iya Bang Andi ya, sampai iya. Jumpa kembali Bang. Salam
2: iya,
0: jumpa kembali ya.
2: Gimana cuaca Merauke?
0: Woy, Merauke panas nih Bang Andi. Gimana Batam?
2: Iya, Batam juga panas hari ini.
0: Panas juga ya, belum ada hujan juga ya Batam?
2: Dua hari yang lalu ada, tapi sebentar aja.
0: Oh, sempat hujannya di Merauke ini masih panas terus nih beberapa hari ini. Belum ada hujan Bang?
2: Ada hujan, tapi hujan dengan tidak sampai masa semua karena dengan angin kuat.
0: Mau lagu apa ini Bang Andi?
2: Sejengkal Tanah Bang Yogi.
0: Apa tadi judulnya Bang?
2: Sejengkal Tanah.
0: Oh, Sejengkal dari Tanah. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini Bang?
2: Pertama buat Bang Yogi, buat sama operatornya, semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan tugasnya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Ibu Farida, ada Pak Widi di Tokyo, mudah-mudahan gabung, ada Benny Jo juga, ada Yunus di Buton Selatan, dan semua-semuanya aja tanpa kecuali Bang Yogi.
0: Baik.
2: Oke, makasih Bang Yogi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bang Andi sudah bergabung dari Batam di siang hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Merauke tentunya di 94,8 MHz. Dan sepertinya Bang Andi ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan bagi Anda pendengar, bisa juga mendengarkan selain melalui radio, bisa melalui aplikasi RRI Digital atau streaming ya melalui website RRI di www.rri.co.id. Terima kasih banyak ya Bang Andi, salam sehat, doa terbaik buat Bang Andi beserta keluarga, dan juga doa terbaik buat Ibu Lili beserta keluarga. Oke, baik mendengar, kita memasuki segmen ketiga ini, sudah menerima dua penelpon ya, dan kita putarkan saja langsung ya dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Lili dan juga Bang Andi. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Yogi.
0: Halo, selamat siang. Dari mana nih?
1: Dari Parigi Mautong.
0: Parigi Mautong, Ibu Mas Lia ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat ini Bu.
0: Gimana cuacanya Ibu?
1: Cuaca di sini lagi panas.
0: Oh, panas juga ya? Rata-rata panas ini seluruh penelpon nih. Mau lagunya apa ini Bu Mas Lia?
1: Lagunya Mirnawati, Badai Biru.
0: Badai Biru, Mirnawati. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini Bu Mas Lia?
1: Putarkan buat Bunda Farida, Bunda Christine Giti Doli, Ibu Tiri bersama pasangannya, Bang Yuta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Iwan, Nasrum, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, tadi penyanyinya siapa?
1: Mirnawati.
0: Oh, Mirnawati ya, oke.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mas Yogi. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Terima kasih banyak ya Ibu Mas Lia sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini di Pro 1 RRI Merauke. Baik pendengar, kita sudah berada di penghujung program acara Pro Dangdut ya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami. Melalui jalur telepon ada Bang Luhut tadi di Tapanuli, kemudian Ibu Natalia di Toli-Toli, dilanjutkan tadi ada Kakak Puja di Bintuni, ada Ibu Ani juga tadi bergabung di Manado, Ibu Lili di Kurik, Bang Andi di Batam, dan yang terakhir bersama kami tadi bergabung Ibu Maslia di Parigi Mautong. Nah, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon, dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung di kesempatan ini bisa bergabung bersama kami di program berikutnya atau di edisi Pro Dangdut berikutnya ya pendengar. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah sedia mendengarkan siaran Pro Dangdut di siang hari ini khususnya. Dan siaran Pro Dangdut siang hari ini kami tutup ya dengan satu lagu requestan dari Ibu Mas Lia di Parigi Mautong, dengan satu lagu dari Mirnawati yang berjudul Badai Biru. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di Pro Dangdut edisi berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama, saudara. Program TNI Manunggal Membangun Desa terus mencatat progres signifikan di Kampung Wanam. Setelah menyelesaikan pekerjaan pondasi, Satgas TMMD kini memasuki tahap pemasangan batu bata sebagai awal berdirinya dinding bangunan mandi cuci kakus. Tahapan itu menjadi penanda bahwa pembangunan fasilitas sanitasi bagi masyarakat terus berjalan sesuai target. Personel Satgas TMMD bersama warga setempat bergotong royong menyelesaikan setiap proses pekerjaan dengan mengedepankan kualitas konstruksi agar MCK yang dibangun kokoh, layak dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dan Satgas TMMD ke-129 Kodim 1707 Merauke, Letkol Infanteri Bayu Prabowo, menegaskan percepatan pembangunan terus dilakukan tanpa mengabaikan mutu hasil pekerjaan. Menurutnya, setiap progres yang dicapai merupakan wujud komitmen Satgas TMMD dalam menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui pembangunan MCK tersebut, TMMD tidak hanya menghadirkan infrastruktur tetapi juga memperkuat semangat gotong royong serta kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman Papua Selatan. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, Pemprov Papua Selatan mengajak Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAPP bersinergi mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Pasca dilantiknya Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua, pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak untuk bersinergi mendukung pembangunan daerah. Asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mengatakan, meski Papua Selatan merupakan daerah otonom baru, namun pelaksanaan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan harus terus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan memiliki tanggung jawab untuk membina seluruh masyarakat, termasuk para pengusaha asli Papua. Karena itu, pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Kamar Adat Pengusaha Papua. Menurutnya, Kamar Adat Pengusaha Papua dapat dimanfaatkan sebagai wadah resmi untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah, sehingga aspirasi pengusaha asli Papua dapat disampaikan secara terkoordinasi tanpa menimbulkan konflik di lapangan.
3: Bagi Provinsi Papua Selatan dan bagi orang-orang Papua asli Papua Selatan. Karena saudara-saudara sekalian, yang dilantik sebagai pengurus dan seluruh jajarannya mempunyai beban tugas untuk membangun Provinsi Papua Selatan.
2: Sementara, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua Setanah Papua Gottlieb Walter Baransano mengatakan, KAPP diharapkan menjadi mesin penggerak dalam memperkuat posisi pengusaha asli Papua agar mampu menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Menurutnya, organisasi tersebut harus hadir sebagai wadah yang mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan pelaku usaha orang asli Papua.
4: Segera melakukan pendataan pengusaha P dan juga seluruh pelaku-pelaku usaha di berbagai bidang sektor kegiatan, baik itu kontraktor di bidang jasa konstruksi dan pengadaan, tapi juga bidang-bidang lain, UMKM, perikanan, dan peternakan,
2: Gottlieb Baransano menginstruksikan untuk segera melakukan pendataan terhadap seluruh pengusaha dan pelaku usaha orang asli Papua di berbagai sektor. Hal itu menjadi dasar dalam penyusun program pembinaan dan pengembangan usaha bagi masyarakat asli Papua. Ia menambahkan, peran pelaku usaha sangat penting dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan. Karena itu, KAPP diharapkan mampu menghimpun dan memperkuat kapasitas para pengusaha Papua agar dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jessica Ardana melaporkan.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke menggelar bimbingan teknis online Single Submission Risk Based Approach bagi aparatur pemerintah daerah di lingkup Kabupaten Merauke. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha yang cepat, transparan, dan berbasis digital melalui sistem OSS RBA. Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Merauke, Marwiah Ali Mahmud, mengatakan BIMTEK merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap implementasi OSS RBA, sehingga proses pelayanan perizinan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keberhasilan penerapan OSS RBA tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia di setiap organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam proses perizinan. Menurut Marwia, peningkatan kompetensi aparatur merupakan langkah penting untuk mendukung reformasi birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Merauke. Melalui pelaksanaan BIMTEK, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen terus memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong percepatan investasi melalui implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko secara optimal. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sekolah Dasar Inpres Polder Merauke menjadi sekolah tingkat SD yang mewakili Kabupaten Merauke untuk kemajuan program Adiwiyata tingkat nasional dengan 5 program utamanya. 5 program utamanya diantaranya kebersihan dan sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah agar bermanfaat dan tidak mencemari, penghijauan dan keanekaragaman hayati, serta konservasi air dan energi. Kepala SD Inpres Polder Merauke, Shirley Resuwun, mengatakan siswa sejak dini tidak hanya diajarkan untuk pintar semata, tetapi harus berkarakter, salah satunya mempunyai kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan sekitarnya. Menurutnya, salah satu yang diterapkan seperti gerakan satu siswa satu tumbler, yaitu dianjurkan dapat membawa minuman sendiri dengan tumbler untuk menekan penggunaan botol plastik sekali pakai. Terbukti program itu mampu menekan penggunaan botol plastik di lingkungan sekolah. Shirley Resubun menambahkan untuk pengurangan sampah plastik sudah dimanfaatkan dengan daur ulang, salah satunya digunakan untuk fasilitas greenhouse di sekolah melalui EcoBrick. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung persiapan program kemajuan Adiwiyata SD Impres Polder di tingkat nasional. Dan melalui program ini dapat melahirkan dan membentuk kader sekolah Adiwiyata demi generasi mendatang di Kabupaten Merauke dengan mewujudkan dan mencintai lingkungan yang sehat, bersih, dan asri. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Babin Kamtibmas Kampung Yang Gandur, Bripka Robert A. Maturbongs, menggelar kegiatan sambang door-to-door menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bripka Robert mengunjungi sejumlah warga, di antaranya Salvius Ndiken, Nathaniel Mbangu, dan Mina Mbangu. Kunjungan ini bertujuan mempererat kemitraan sekaligus menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bripka Robert mengimbau warga memasang bendera merah putih di depan rumah mulai 1 Agustus. Pemasangan bendera dinilai sebagai wujud semangat nasionalisme dan cinta tanah air menjelang hari kemerdekaan. Ia juga mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan dan merapikan halaman rumah masing-masing. Kepada para pelajar, Babin Kamtibmas menyampaikan motivasi agar tetap rajin belajar demi masa depan yang lebih baik. Bribka Robert secara tegas melarang warga membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, pembakaran hutan dapat merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem serta berpotensi menimbulkan sanksi hukum. Di akhir sambang, ia meminta masyarakat segera melapor jika mengetahui potensi gangguan keamanan di lingkungan kampung. Laporan dapat disampaikan langsung kepada Babin Kamtibmas atau pihak kepolisian terdekat. Saudara, sekian Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

program acara Indonesia Cerdas. Berisikan informasi terkait strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, dan layanan pendidikan inklusif. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada saat ini. Selamat menjalankan aktivitas ya bagi Anda yang saat ini masih berkutat dengan aktivitas ataupun pekerjaannya, dan bagi Anda yang saat ini sudah mulai beristirahat dari bekerja, selamat beristirahat. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berkendara atau sedang berada dalam kendaraan menuju suatu tempat, kami ucapkan selamat sore dan semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa ya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Nah, terkhusus untuk pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Dan pendengar, saat ini kita sedang berada di program Indonesia Cerdas pendengar, dan kami akan menemani Anda dengan beragam informasi terkait dengan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan juga pendidikan inklusif ya melalui udara ya di 94,8. Nah, untuk informasi yang pertama pendengar yang akan kami bagikan terkait dengan upaya mengurangi kemiskinan, yang bukan hanya soal memberikan bantuan ya tentunya, tetapi juga bagaimana masyarakat diberi kesempatan untuk mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya. Nah, sebuah langkah menarik datang dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memperkuat sinergi atau strategi pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pemberdayaan masyarakat desa dan pembenahan data penerima bantuan. Nah, seperti apa upayanya pendengar? Berikut informasi lengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat penanganan kemiskinan ekstrim dengan dua strategi utama, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran lewat verifikasi dan validasi data penerima manfaat. Melalui program Desa Berdaya Transformatif, masyarakat juga memiliki potensi usaha diberikan bantuan modal, pelatihan keterampilan serta pendampingan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian OJK hingga lembaga pelatihan. Pemerintah NTB juga menyeleksi ya proposal dari desa-desa agar bantuan yang disalurkan benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki akurasi data warga miskin ekstrim agar setiap bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Pemprov NTB mengalokasikan sekitar Rp51 miliar untuk mendukung program tersebut. Bagi masyarakat yang belum mengikuti program pemberdayaan bantuan dan juga perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan, tetap diberikan sesuai dengan kebutuhan. Pendengar, langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB ini dapat menjadi inspirasi ya bagi berbagai daerah lainnya, termasuk di Kabupaten Merauke, di mana dengan potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan hingga UMKM, pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kampung ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, di sisi lain, akurasi data penerima bantuan juga menjadi hal yang sangat penting agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat tentu menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Nah, demikian mendengar satu informasi yang berasal dari NTB ya, terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim yang bisa menjadi contoh untuk daerah lain-lain dan juga terkhususnya untuk daerah Merauke ya. Baik, masih ada informasi lain ya mendengar untuk Anda, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam program Indonesia Cerdas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Baik benar, masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Masih bersama kami dalam program Indonesia Cerdas Pendengar. Dan berikut ini informasi terkait dengan Kementan yang mengoptimalkan pompanisasi untuk menjaga ketahanan pangan hadapi El Nino 2026. Pendengar, perubahan iklim menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama, terutama bagi sektor pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Mengantisipasi potensi El Nino, pada tahun ini pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah agar produksi pangan tetap terjaga. Dan berikut informasinya. Kementerian Pertanian menjadikan program pompanisasi sebagai strategi utama menghadapi potensi El Nino kuat pada 2026. Program ini bertujuan menjaga pasokan air di lahan pertanian selama musim kemarau dengan memanfaatkan sumber air yang masih tersedia seperti sungai, embung, waduk maupun saluran irigasi. Nah, mendengar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pompanisasi merupakan solusi cepat untuk mencegah kekeringan yang dapat mengganggu produksi pangan. Tahun ini Kementerian Pertanian menyiapkan 56.000 unit pompa air, sebagian telah disalurkan ke berbagai daerah, sementara sisanya masih dalam proses berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Selain pompa air, pemerintah juga melanjutkan modernisasi pertanian melalui bantuan traktor, rice transplanter, combine harvester, dan berbagai alat mesin pertanian lainnya yang meningkatkan efisiensi usaha tani. Penyaluran bantuan diprioritaskan ke daerah yang berpotensi mengalami kekeringan namun masih memiliki sumber air yang masih bisa dimanfaatkan. Pendengar, informasi ini tentunya menjadi perhatian ya bagi masyarakat Merauke yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Dengan luasnya area persawahan dan pengembangan kawasan pangan nasional di Merauke, kesiapan menghadapi musim kemarau menjadi sangat penting agar produksi padi tetap stabil. Dan program pompanisasi ini dapat menjadi inspirasi untuk terus memanfaatkan sumber-sumber air yang ada secara optimal, disertai kerjasama ya antara pemerintah, kelompok tani dan masyarakat dalam menjaga irigasi, memetakan sumber air serta menggunakan teknologi pertanian yang lebih modern. Dengan kolaborasi yang baik, Merauke diharapkan mampu mempertahankan produktivitas pertanian dan terus berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Nah, mendengar, demikian satu informasi terkait dengan Kementan yang mengoptimalkan pompanisasi untuk menjaga ketahanan pangan untuk menghadapi El Nino di tahun 2026 ini. Baik, demikian seluruh rangkaian informasi dalam Indonesia Cerdas edisi hari ini ya, mendengar. Untuk selanjutnya kami akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan yang siap menemani santai sore ataupun aktivitas Anda di sore hari ini. Dan juga masih ada informasi lainnya untuk Anda nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke tentunya di 94,8 MHz.

beberapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Selamat sore, pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan terima kasih sudah memilih kami sebagai teman di sore yang hangat ini. Semoga kebersamaan kita dapat menambah semangat dan menghadirkan suasana yang lebih ceria melalui beragam informasi, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kami meminta waktu Anda ya untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat.

0: Baik pendengar, pengumuman di sore hari ini kami awali dengan pengumuman yang disampaikan oleh PLN dan ditujukan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini, berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Dan diharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, berasal dari Kepala Kampung Cooper, Distrik Semangga, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Terkait dengan sebidang tanah adat milik Stefanus Balagaise dengan jumlah luas 1.200 meter persegi dengan panjang 50 meter, dikali lebarnya 24 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah adat, sebelah timur tanah milik almarhum Silubun, sebelah selatan tanah milik M. Surahman, sebelah barat tanah milik almarhum Fairun. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Stefanus Balagaise selaku pemilik tanah atau pihak pertama kepada saudari Anissa Hamzah selaku pembeli atau pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut, supaya melapor ke Kepala Kampung Cooper, Distrik Semangga, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Baik, benar, masih terkait dengan jual-beli tanah. Dan berikut ini berasal dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jati-Jati, RT 9, RW 2, Kelurahan Rimba Jaya, seluas 875 meter persegi dengan panjang 35 meter dan lebarnya 25 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah adat, sebelah timur tanah milik Pak Nawipa, sebelah selatan tanah milik Pak Abdul Kholik, sebelah barat drainase. Tanah tersebut telah diadakan jual beli oleh saudara Agapa selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Abdul Kholik selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Rimba Jaya selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat di sore hari ini. Terima kasih atas waktu Anda menyimak pengumuman yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beragam lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini dan juga beragam informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalau

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 17 Agustus 1945, sebuah tanggal yang mengubah segalanya. Di balik proklamasi kemerdekaan, ada jutaan cerita tentang perjuangan.
1: Ada para pemuda yang rela meninggalkan keluarganya. Ada juga para perempuan yang ikut berjuang di garis depan. Dan para pejuang yang tanpa lelah terus bergerak.
0: Mereka tak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan pena, pikiran, dan hati yang tulus. Mereka mewariskan sebuah pesan penting. Kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang sesungguhnya.
1: Mari, di hari spesial ini, kita kenang jasa-jasa mereka. Kita tunjukkan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Yeah.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Selamat sore pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RR Merauke 94,8 MHz. Dan semoga Anda terhibur ya dengan beragam lagu yang telah kami hadirkan tadi kurang lebih selama 1 jam di pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur tadi. Dan semoga beragam lagu tadi dapat menambah penyemangat aktivitas Anda dan juga sebagai obat. Dan sebagai obat ya, setelah lelah menjalani beragam aktivitas di hari ini. Dan berdengar, untuk selanjutnya kami akan menemani Anda dengan beragam informasi dalam program Cek Fakta. Nah, sudah kami sediakan ya dua lagu dan juga informasi Cek Fakta yang akan kami hadirkan setelah dua lagu berikut ini berdengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke tentunya di 94,8 MHz.

0: Ih, itu muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, kembali hadir bersama Anda ya, cek fakta di edisi sore hari ini. Dan tentunya masih bersama saya, Yogi Andriansyah. Nah, pendengar, dua informasi cek fakta telah kami siapkan untuk Anda ya. Yang pertama terkait dengan sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Namun faktanya klaim informasi pendaftaran bantuan dan pensiunan tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, transformasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Nah, modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pendengar, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Baik, untuk informasi kedua pendengar, terkait dengan beredarnya sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilanjut dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Polri temukan bunker berisi 6.000 triliun di rumah Jokowi di Solo, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh Artificial Intelligence atau AI. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Baik pendengar, demikian dua informasi cek fakta edisi sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami informasikan untuk Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, untuk lebih bijak lagi ya, untuk menyebarkan ataupun menerima informasi. Nah, jika Anda menerima informasi khususnya melalui media sosial dan ingin membagikannya, pastikan terlebih dahulu bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang benar atau valid. Untuk mengeceknya bisa melalui mesin pencarian Google ya, dengan memasukkan kata kunci informasi tersebut. Nah, bisa dilihat apakah ada media kredibel atau media resmi yang menginformasikan atau tidaknya. Jika tidak ada, maka dapat dipastikan informasi tersebut merupakan informasi hoax dan jangan disebarkan. Oke, demikian saja pendengar cek fakta edisi sore hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya masih ada satu informasi lagi ya untuk Anda sebelum saya pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Menghargai pendapat orang lain itu sangat penting, karena menghargai itu sama halnya dengan menghormati dan memberikan apresiasi. Menghormati pikiran, gagasan, anggapan terhadap orang lain. Salah satunya, cara menghargai pendapat orang lain yaitu mendengar saran yang telah diberikannya. Selain itu juga, jika kita menghargai pendapat orang lain, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, seperti memperoleh wawasan baru, mempertahankan silaturahmi, dan mencapai tujuan bersama. Ayo, sudah seharusnya kita memiliki sikap menghargai terhadap pendapat orang lain. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Webinar pukul 17.25 untuk waktu Indonesia Timur. Dan di mana sudah mendekati ya, saya Yogi Nuryansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun sebelum saya undur diri, ada satu informasi untuk Anda pendengar. Terkhususnya bagi Anda ya, pendengar setia kami di RRI Pro 1 Merauke. Di mana semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan harapan bagi masa depan bangsa. Nah, dari Merauke mendengar seorang pemudi asli Papua menyampaikan harapannya agar pembangunan di tanah Papua ini semakin merata dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dan berikut informasi lengkapnya pendengar. Menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemudi asli Papua Selatan, Merauke, Agustina Anggawen berharap pembangunan di Papua dapat dirasakan hingga ke kampung-kampung. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta melibatkan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan. Agustina juga berharap setiap proyek strategis nasional yang masuk ke Papua tetap menghormati wilayah adat, menjaga kelestarian hutan dan sumber pangan masyarakat, serta melibatkan pemilik hak ulayat sejak tahap perencanaan. Ia juga mengajak generasi muda Papua untuk terus belajar, berkarya, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan tanpa melupakan jati diri dan budaya Papua. Pendengar, harapan yang disampaikan oleh Agustina menjadi pengingat ya bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Bagi Merauke yang terus berkembang sebagai salah satu kawasan strategis di Papua Selatan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen sangat penting agar pembangunan berjalan secara inklusif, berkeadilan, dan tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal. Pendengar, momentum HUT ke-81 Republik Indonesia ini juga menjadi ajakan bagi kita semua untuk mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta bersama-sama mewujudkan Papua dan Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan tetap menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Baik pendengar, demikian satu informasi yang dapat saya sampaikan di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini. Dan untuk selanjutnya nanti, Anda akan ditemani oleh rekan saya ya, Aldo Almindo ya, di rangkaian Merauke malam ini hingga tutup siaran nanti. Demikian saja, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Elvira tetap berdiri di tempatnya. Padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengar nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Iya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami tentunya ya di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi 94,8 MHz di malam hari ini. Nantinya Anda akan ditemani bersama saya, Almeda Motorbongs, dalam rangkaian Merauke malam ini di Pro 1 RRI Merauke. Terlebih dahulu kami menginformasikan untuk Anda, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan akan kami hadirkan Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia, Sekor 1 Tanah Papua. Dan juga segala informasi terupdate serta hiburan Ruang Rindu yang akan kami hadirkan di malam hari ini akan terus kami hadirkan untuk menemani waktu.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Ya, peringkat persatuan dan peroke berikut akan kami hadirkan Anda satu buah informasi terupdate. Sebelum nantinya Anda akan kami hadirkan beberapa pemberitahuan yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan informasi pertama dari kancah internasional terkait dengan El Nino menguat Asia Tenggara waspada panas dan kabut asap. Berikut informasi selengkapnya. Asia Tenggara diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering dalam beberapa bulan mendatang seiring menguatnya musim El Nino. Peringatan tersebut disampaikan oleh Pusat Meteorologi Khusus ASEAN atau ASMC dalam perakiraan musim terbaru yang dirilis Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Melansir dari Xinhua pada Rabu 5 Agustus 2026, menurut ACMC, El Nino diperkirakan terus menguat hingga beberapa bulan ke depan, dan El Nino juga akan mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah selatan ASEAN selama periode Agustus hingga Oktober nantinya. ACMC menjelaskan musim angin barat daya diperkirakan berlangsung sepanjang periode tersebut dengan arah angin dominan dari Tenggara dan Barat Daya. Pada saat yang sama juga, pita hujan muson diperkirakan tetap berada di utara garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan wilayah selatan ASEAN akan mengalami kondisi yang lebih kering. Sementara itu, wilayah utara ASEAN diperkirakan menerima curah hujan yang lebih tinggi. Selain penurunan curah hujan, sebagian besar kawasan ASEAN juga diperkirakan mengalami suhu di atas normal. Kombinasi suhu yang lebih tinggi dan minimnya curah hujan berpotensi memperburuk kondisi kekeringan. Kondisi tersebut juga berpotensi mempercepat pengeringan lahan serta meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. ACMC juga memperingatkan bahwa kondisi kering yang berkepanjangan dapat memicu peningkatan jumlah titik panas dan atau yang biasa disebut dengan hotspot. Dengan dukungan angin dominan dari Tenggara dan Barat Daya, resiko terjadinya kabut asap lintas batas diperkirakan ikut meningkat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas udara di sejumlah negara ASEAN. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan dihimbau untuk meningkatkan pemantauan terhadap titik panas atau hotspot, serta memperkuat langkah-langkah pencegahan kebakaran. Pengelolaan lahan yang baik dan koordinasi lintas negara dinilai penting untuk meminimalkan dampak kabut asap terhadap masyarakat dan lingkungan. Iya, ACMC atau Pusat Meteorologi Khusus ASEAN menambahkan bahwa sektor pertanian dan ketersediaan sumber daya air juga memiliki potensi yang berdampak. Hal tersebut akan terjadi apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. ACMC menegaskan bahwa penguatan El Nino menjadi faktor utama yang meningkatkan potensi cuaca panas dan kekeringan di Asia Tenggara dalam beberapa bulan mendatang. Dan kondisi tersebut juga diperkirakan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas. Ya, pendengar, itulah informasi terupdate untuk Anda. Jelang nanti di pukul selanjutnya Anda akan kami hadirkan beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke malam ini.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

rasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam.

Bangke Malam Ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Malam

Ya, pendengar Bersatu RRI Merauke, berikut yang kami hadirkan untuk Anda dua buah pemberitahuan terkait transaksi jual beli tanah untuk Anda di malam hari ini. Yang pertama dari Kepala Kampung Cooper Distrik Semangga kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun sebidang tanah adat milik Stefanus Balagaise dengan luas 1200 meter persegi, panjang 50 meter dan lebar 24 meter. Dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah adat, sebelah timur tanah milik almarhum Silubun, sebelah selatan tanah milik M. Surahman, dan sebelah barat tanah milik almarhum Fairon. Tanah tersebut akan diadakan

Saksil Jual Beli dari Stefanus Balagaise selaku pemilik tanah kepada Anissa Hamsa selaku pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut, saya supaya dapat melapor ke Kepala Kampung Kuper Distrik Semangga. Informasi kedua dan terakhir terkait transaksi jual beli tanah dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya tentunya kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun sebidang tanah yang terletak di Jalan Jati RT 19 RW 2 Kelurahan Rimba Jaya seluas 875 meter persegi dengan panjang 35 meter dan lebar 25 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah adat, sebelah timur tanah milik Pak Nawipa, sebelah selatan tanah milik Pak Abdul Kolik, dan sebelah barat drainase. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Agapa selaku pihak pertama kepada saudara Abdul Kolik selaku pihak kedua. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar dapat melapor ke kantor lurah Rimba Jaya selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Ya pendengar, telah dia 2 pemberitahuan untuk Anda di Merauke malam ini. Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Tentunya di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua produksi Radio Republik Indonesia Sekorwil 1 Tanah Papua. Dan juga akan dilanjutkan di pukul 19.30 menit. Anda akan dengarkan bersama siaran langsung tablik kabar dari lapangan Makodam 24 Mandala Trikora di malam hari ini.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Every breath that I take, I just wanna be with you. In my heart, my move, and my rhythm are only for you. I cannot lie.

0: dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Ovindigo.
1: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Bupati Nabire tertibkan administrasi ASN untuk tingkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Ketua DPRK Boven Digul buka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Itulah dua topik utama Warta Berita Gema Papua malam ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Bupati Nabire mulai mengambil langkah menertibkan administrasi kepegawaian. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire telah menemukan ratusan data pegawai yang tidak valid atau sesuai kondisi yang ada. Penegasan itu disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemda Nabire Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati mengaku bahwa pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengambil langkah tegas dalam pembenahan terhadap seluruh administrasi aparatur sipil negara ASN Pemkab Nabire. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan bersama Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, telah ditemukan sejumlah persoalan serius terkait data ASN. Untuk itu, Bupati Mesak Magai meminta seluruh kepala OPD untuk serius mengawasi seluruh staf beserta bendahara bahwa apabila terdapat pegawai yang tidak hadir dan melaksanakan tugas selama 3 sampai 4 hari berturut-turut agar segera melakukan evaluasi.
3: Untuk ketikan seluruh ASN Kabupaten Nabire, saya menyampaikan terima kasih kepada saudara Sekretaris Daerah dan BKPSDM serta BPKAD. Beberapa bulan ini kita tegas untuk ketikan seluruh ASN Kabupaten Nabire. Ternyata data banyak yang tidak benar status pegawainya. Ada pegawai-pegawai tertentu yang sudah pensiun, tetapi kepala OPD dan bendahara tidak maksimal bekerja. Ada pegawai-pegawai tertentu yang sudah lama pindah tugas, tetapi gaji masih melekat di Kabupaten Nabire. Hal seperti ini wajib laporkan kepada kami sebagai pimpinan daerah, sehingga kami tertibkan untuk semua pegawai. Karena belanja ASN ini sangat besar, sangat tinggi sekali. Tetapi kita juga mengalami tantangan yang lebih besar ketika kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran seluruh Indonesia, termasuk kita Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, kami temukan sekian ratus pegawai. Status pegawainya di kabupaten lain, tetapi gaji masih melekat di sini. Ada pegawai sudah meninggal, saya ada temukan juga bendahara yang terima gaji. Oleh sebab itu, kepala OPD harus kontrol terhadap staf dan bendahara. Harus tertipkan. Ada juga yang kami temukan saudaranya meninggal ganti dengan adanya, masuk selama ini. Ini harus kepala-kepala OPD melihat kondisi hal seperti itu.
2: Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menciptakan kinerja yang baik, berkualitas, dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026. Seluruh perangkat daerah terus diingatkan untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. ASN juga diingatkan untuk menjaga netralitas, menjaga etika sebagai aparatur sipil negara, serta menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Romi Kanindi melaporkan.
1: Saudara, Komisi 4 DPR Papua meminta pemerintah provinsi memperkuat kesiapsiagaan bencana dan investasi di Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: Papua meminta pemerintah provinsi menyiapkan anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi bencana alam. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR Papua bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin Joni Betaubun siang kemarin. Pelaksana tugas Kepala BPBD Papua Wisnu Raditya mengatakan penggunaan anggaran saat ini untuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana alam lantaran kesiapsiagaan menjadi prioritas agar pemerintah dapat bergerak cepat memberikan pertolongan kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
5: Kami dengan kondisi keuangan atau anggaran saat ini, kami tetap melakukan siasat-siasat yang bisa tepatnya kami lakukan apabila terjadi suatu bencana. Kami memiliki mitra-mitra, kami memiliki relawan-relawan kebencanaan, sehingga kami selalu mengedukasi bahwa dengan kondisi seperti ini kami selalu harus di posisi siap siaga. Mitra-mitra kami juga sudah siap karena selalu menginformasikan apabila ada terjadi bencana, mereka siap bergerak. Untuk itu kami juga tidak terlalu sulit dalam mengantisipasi bahaya bencana yang terjadi.
4: Sementara anggota Komisi 4 Albert Marouje menegaskan pentingnya mendukung anggaran untuk sektor kebencanaan. Menurutnya pemerintah daerah harus memiliki anggaran siap pakai yang bersifat urgen dan prioritas ketika terjadi bencana, termasuk pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Papua.
6: Ke depan itu pemerintah Provinsi Papua harus menyediakan stok dana cadangan untuk sewaktu-waktu ada bencana itu bisa bergerak dengan cepat, baik orang, baik peralatan dan yang lain-lain. Kami dengar bahwa peralatan BPBD juga sangat minim dan terbatas sekali, sehingga nanti kami berharap alat-alat yang sangat vital untuk mendukung program-program penanggulangan bencana itu harus segera dipersiapkan juga, sehingga kalau ada bencana mendadak kita bisa langsung bergerak.
4: Selain rapat bersama BPBD, Komisi 4 juga mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mempercepat pertumbuhan investasi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 4 DPR Papua, Martinus Pasang. Dikatakan dukungan anggaran agar dinas tersebut bisa menyiapkan regulasi dan peta investasi di Papua.
7: Perlu kita sadari bersama bahwa kemajuan sebuah daerah itu tidak tergantung kepada besaran berapa uang yang dikasih dari pemerintah pusat, tetapi berapa banyak investasi dan penanaman modal yang masuk di daerah itu. Sehingga kalau tidak didukung dengan anggaran untuk mempersiapkan penanaman modal di Papua yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Penanaman Modal, maka peluang investasi, pertumbuhan investasi di Papua ke depan akan terhambat.
4: Ditambahkan PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jong Makanwai mengungkapkan sejumlah strategis untuk meningkatkan investasi, diantaranya menjaga laporan kegiatan penanaman modal agar seluruh pelaku usaha ikut berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
8: Hari ini juga kami menaruh harapan penuh bagi Komisi 4 menjadi mitra kita, bagaimana bisa memberi ruang untuk support bagi kami untuk menjalankan apa yang menjadi harapan. Misi-misi gubernur dalam kondisi anggaran terbatas, kami bisa diberi ruang untuk eksplor apa yang menjadi harapan program kerja yang bisa menjawab misi-misi gubernur terkait investasi bagi Papua ke depan.
4: Dalam rapat tersebut, Komisi 4 berharap sinergi kedua OPD ini menciptakan keseimbangan untuk keselamatan masyarakat terjaga dari ancaman bencana, sedangkan perekonomian daerah dapat terus tumbuh melalui masuknya investasi strategis. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, dari Jayapura kita menuju ke Bovendigul. DPRK Bovendigul resmi membuka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dengan sejumlah agenda strategis mulai dari tindak lanjut hasil reses, pembahasan raperda, hingga penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Berikut laporan Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
9: Pembukaan masa persidangan ini menjadi momentum bagi DPRK untuk kembali menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, serta menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda kerja Dewan. Dalam pidato pembukaan masa persidangan 3, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menyampaikan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRK selama masa persidangan bulan Agustus. Agenda tersebut diawali dengan rapat dengar pendapat bersama sejumlah OPD teknis sebagai tindak lanjut hasil reses 2.

0: Anggota DPRK akan melaksanakan reses 3 untuk menyerap kembali aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Simon Aka juga menegaskan dalam bidang legislasi, DPRK Bovendigul akan melanjutkan pembahasan 2 raperda inisiatif DPRK, yakni raperda tentang penyelenggaraan pendidikan serta raperda tentang pengembangan SDM dalam tenaga kerja lokal, serta beberapa agenda penting lainnya. Rangkaian agenda tersebut, DPRK Bovendigul diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan secara optimal, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua sedang Anda ikuti dari RRI Jayapura, Kornil 1 Papua. Saudara, kick-off HUT ke 81 Republik Indonesia, pelajar di Biak dibekali wawasan kebangsaan. Berikut laporan Tririan dari RRI Biak.
2: Kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Biak Numfor dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda melalui stand sosialisasi wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK, Barisan Merah Putih, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Biak Numfor. Puluhan siswa SMP dan SMA mendapatkan pembekalan tentang nilai-nilai kebangsaan berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai 4 pilar kebangsaan sekaligus membangun karakter generasi muda melalui materi yang disesuaikan dengan usia peserta. PLT Kepala Kesbangpol Biak Numfor Katrin Kwanma mengatakan sosialisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak ini agar pesan kebangsaan dapat diterima dengan baik oleh para pelajar.
3: Kita berkolaborasi untuk

0: Sementara itu, Ketua DPC BEM PRI Kabupaten Biaknufor, Frits Samuel Arfayan, mengatakan organisasinya berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui kegiatan edukatif yang melibatkan para pelajar. Sebelumnya Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian turut mengunjungi stan sosialisasi wawasan kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyapa para pelajar SMP dan SMA yang mengikuti kegiatan itu, serta memberikan motivasi kepada para siswa.
1: SMK Swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi atau SMKS YPK Tik Seriji menerima bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Berikut selengkapnya, Agus Tanawani dari RRI Serui.
2: SMK Swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi SMKS YPK TIK Serui mendapat bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk merehabilitasi 10 ruangan belajar serta pembangunan laboratorium baru. Ketua Panitia Pembangunan Pelipus Wairara MPDMH Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan progres pengerjaan 4 paket pekerjaan tersebut kini telah mencapai 27%. Pembangunan ditargetkan rampung pada September 2026 sehingga dapat segera menunjang proses belajar mengajar di SMKS YPK TIK Serui.
3: Ini di SMK YPKS TIK Serui pada tahun ini mendapatkan 4 paket pekerjaan masing-masing rehab 10 ruang kelas, rehab ruang serbaguna, kemudian bangun baru lab IPAS, dan bangun baru RPS akuntansi. Dari 4 paket pekerjaan ini dengan nilai sebesar 2.099.978.000. Dana ini dipergunakan untuk mengerjakan 4 paket ini sejak tanggal 15 Juli sampai dengan hari ini, 4 Agustus 2026. Progres pekerjaan telah terlihat sudah 27%. Pekerjaan ini telah dilaksanakan. Dan targetnya adalah sampai dengan bulan September, 4 paket pekerjaan ini sudah harus selesai.
2: Total anggaran yang digunakan mencapai Rp2.099.978.000, mencakup pekerjaan rehabilitasi ruangan belajar, pembangunan fasilitas laboratorium sekolah. Kepala SMKS YPK TIK Serui Vividian A. Mamoribo SPD MPD menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan atas bantuan tersebut. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas sinergi yang terjalin hingga sekolah memperoleh bantuan revitalisasi pada tahun 2026.
4: Saya Sisi Mamoribo, pelaksana tugas Kepala Sekolah SMKS YPK TIK Serui, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, dalam hal ini Dikdasmen Direktorat SMK yang telah memberikan bantuan revitalisasi kepada sekolah kami. Puji Tuhan, kami mendapat 4 paket, 1 rehab ruang serbaguna, 1 rehab ruang kelas sebanyak 10 ruang kelas, 1 bangun baru lab IPAS, dan 1 bangun baru ruang praktek siswa akuntansi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memverifikasi sehingga kami boleh lolos dalam seleksi dan sampai pada tahap ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Panitia Pembangunan Setmam Brasar SPD menegaskan pengerjaan proyek dilakukan dengan mengedepankan sinergitas dan transparansi. Setiap tahapan pekerjaan dan penggunaan anggaran terus dipantau serta dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bentuk keterbukaan informasi. Pihak sekolah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu sehingga fasilitas yang direhabilitasi maupun dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung kebutuhan siswa. Agus Tanawani melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, yang terakhir kita simak berita olahraga. Saudara, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Supiori semakin semarak diwarnai sejumlah cabang olahraga dan hiburan untuk mendongkrak perekonomian warga. Berikut simak laporan Roni Loloan dari RRI Biak.
5: Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori meluncurkan 4 cabang olahraga masing-masing tinju, mini soccer, bola voli dan bola kaki usia 14 tahun dalam rangka memeriahkan Hari Bersejarah Indonesia 17 Agustus 2026 bertempat di Pasar Sentral sekaligus ditetapkan sebagai pusat kegiatan lomba rakyat hingga hiburan seni. Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori Aldi SD mengatakan peluncuran cabang olahraga menjadi pembuka rangkaian kegiatan olahraga dan hiburan tahun ini selain untuk mempererat kebersamaan dan semangat nasionalisme masyarakat Supiori juga menggerakkan ekonomi warga terutama pendapatan asli daerah. Di sisi lain, peluncuran 4 cabor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaring bibit atlet muda Supiori berkualitas dan berprestasi untuk dipersiapkan menghadapi event serupa baik di tingkat regional, provinsi maupun nasional. Aldi menyebut, selain 4 cabang olahraga, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan tambahan menarik lainnya untuk masyarakat umum, yakni lari maraton 5 km, tarik tambang khusus ibu-ibu dan lomba gaplek, serta tarian yospan dari seluruh sanggar seni yang ada di Kabupaten Supiori. Ia berharap rangkaian kegiatan memperingati HUT RI tahun ini tidak hanya sekedar ajang lomba semata, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat Supiori.
6: Di sini Bapak Bupati menyampaikan terima kasih kepada para wasit yang sudah datang di Kabupaten Supiori, khususnya wasit-wasit tinju ini, wasit hakim tinju dari Jayapura itu ada 5 orang, dari Makassar ada 1 orang dan dari Nabire ada 1 orang. Nah, mereka datang di sini untuk membantu kita di dalam pelaksanaan boxing untuk yang ada di Kabupaten Supiori, karena kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Supiori, maka dari ini sampaikan Bapak Bupati bahwa ini adalah merupakan acuan untuk kedepannya. Apabila kegiatan ini berlangsung dengan baik, maka Bapak Bupati berjanji bahwa tahun depan kita akan melaksanakan lagi dan akan membuka kepada kabupaten-kabupaten yang lain. Aktivitas keamanan kemudian menjunjung tinggi daripada solidaritas dalam hal ini, kita bukan hanya untuk mau menang, tetapi bagaimana kebersamaan yang ada di Kabupaten Supiori, kekeluargaan, supaya perjalanan pemerintahan, perjalanan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan mendongkrak daripada perekonomian daripada masyarakat.
5: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Supiori tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama para atlet. Salah seorang atlet tinju, Princess Bab, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Supiori dan panitia 17 Agustus yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan olahraga dengan melibatkan pelajar hingga masyarakat umum. Menurutnya, keterlibatan pelajar dalam kegiatan ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat olahraga sejak dini.
7: Saya bagian dari salah satu atlet yang akan mengikuti pertandingan. Tanggapan saya saya adalah sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah melaksanakan pertandingan ini, karena ternyata banyak sekali anak-anak yang tertarik terhadap boxing atau tinju tetapi tidak bisa mengembangkan. Dengan adanya pertandingan ini, banyak sekali anak-anak yang bisa bergabung dan meningkatkan potensi mereka. Untuk pemerintah juga saya sangat berterima kasih karena sudah menyediakan lomba-lomba yang bisa diadakan untuk mengembangkan potensi bagi para anak-anak muda terutama untuk kedepannya lagi. Dan terima kasih juga sudah menyediakan peralatan dan kebutuhan bagi kami.
5: Empat cabang olahraga tersebut dibuka secara resmi Bupati Kabupaten Supiori Herenumus Mansoben didampingi Wakil Bupati Hasan Nunsi dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori.
1: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru yang bertugas dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
8: Wah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran.

Sebenarnya persatu RR Merauke berikut tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda Tablik Akbar yang dilaksanakan di lapangan Makodam 24 Mandala Trikora di malam hari ini.

por um raio.

والحمد لله والعفو لنا والغدر لنا والكل

Ireland.

Amigos, con el alma y

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyiarkan secara langsung. Tablik Akbar dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Komando Daerah Militer 24 Mandala Trikora di lapangan Kodam 24 Mandala Trikora di Distrik Tanah Miring. Dan saat ini ribuan jamaah

0: 24 Mandala Trikora untuk nantinya akan menyimak bersama Tabligh Akbar yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Dasat Latif Esos SAG MSI PhD selaku penceramah pada malam hari ini. Dan pendengar, beberapa saat lagi acara Tabligh Akbar pada malam ini akan dimulai.
1: Amma ba'du.
0: Selamat malam dan selamat datang di Kodam 24 Mandala Trikora
2: dalam acara Tabligh Akbar dan doa bersama dengan tema
1: Merajut Ukhuwah,
2: Menguatkan Persatuan,
1: Mengabdi untuk Papua Selatan dalam bingkai NKRI. Dalam rangka mensyukuri momentum bersejarah hari ulang tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora,
2: kepada yang terhormat Ustadz Dr. Haji Dasat Latif Esos SAG MSI PhD selaku penceramah pada malam hari ini.
1: Yang kami hormati Panglima Kodam 24 Mandala Trikora Mayor Jenderal TNI Frits Willem Rizat Pelamonia ST, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Staf Kodam 24 Mandala Trikora Brigadir Jenderal TNI Eventius Teddy Danarto beserta jajaran.
2: Yang kami hormati Bupati Merauke Yosef Bladip Kepze SHLLM yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Bupati Dr. Fauzun Nihaya SHIMH serta seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih dilimpahkan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, kecukupan, waktu luang, dan yang paling utama keimanan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat.
2: Tak lupa pula selawat beriring salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seiringnya kita bersolawat, semoga mendapat syafaat beliau di hari kemudian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkenankanlah kami Serda Febri Al-Rashid.
2: Dan kami Serda Kuat Nur Tariza.
1: Untuk menyampaikan dan memandu jalannya Tabligh Akbar pada malam hari ini. Adapun susunan acara. 1. Pembukaan.
2: 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran.
1: 3. Sambutan Panglima Kodam 24 Mandala Trikora yang dalam hal ini dibacakan oleh Kepala Staf Kodam 24 Mandala Trikora.
2: 4. Tausiah.
1: 5. Doa.
2: 6. Santunan anak yatim.
1: 7. Penyerahan plakat.
2: Dan penutup.
1: Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara dimulai, marilah kita awali acara Tabligh Akbar pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Selanjutnya, kita memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustia Wafiq Aziza Junair Sains dan juga Sari Tilawah oleh Wafiq Najwa Aziza. Kepada yang bertugas, kami persilakan.
0: Mendengar mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Wafiq Aziza Junior Science, dilanjutkan oleh Sari Telawah oleh Wafiq Najwa Aziza pada acara Tabligh Akbar memperingati hari ulang tahun pertama Komando Daerah Militer 24 Mandala Trikora di Distrik Tanah Miring. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti pembacaan ayat suci Al-

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah dan Maha agung atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar di mana saja saya berada, baru saja kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Wafiq Aziza Junior Sains dan dari tilawah oleh Wafiq Najwa Aziza.
2: Dan mendengarkannya, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Selepas acara yang kedua, kita masuk ke acara yang ketiga, yakni penyampaian sambutan oleh Bapak Panglima Kodam 24 Mandala Trikora yang akan dibacakan oleh Kepala Staf Kodam 24 Mandala Trikora kepada Brigadir Jenderal TNI Teddy Ganarto. Kami silakan.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Panglima Kodam 24 Mandala Trikora yang diwakili oleh Kepala Staf Kodam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto. Dan saat ini Kepala Staf Kodam 24 Mandala Trikora
4: Bapak Ibu hadirin,
1: Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto sudah berada di podium dan selanjutnya akan menyampaikan sambutan Pangdam 24 Mandala Trikora. Pendengar, kita simak bersama sambutan Kepala Staf Kodam 24 Mandala Trikora.
4: Kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Pangdam karena beliau tidak bisa hadir langsung karena sedang melaksanakan kegiatan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Dasat Latif, SOS, SAG, MSI, PhD, Porkompimda Provinsi Papua Selatan beserta jajaran, Irdam Kapok Sahli, Pangdam 24 Mandala Trikora, para asisten Kabala dan para Dansat Kodam 24 Mandala Trikora, Musbida tingkat 2, Bupati, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid, Kepala Kantor Agama, Ketua Nahdlatul Ulama beserta pengurus, Ketua Muhammadiyah beserta pengurus, Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Merauke, para prajurit dan PNS beserta keluarga Kodam 24 Mandala Trikora, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD 24 Mandala Trikora beserta pengurus serta Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti tablik akbar dan doa bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang pertama Kodam 24 Mandala Trikora. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kodam 24 Mandala Trikora, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia, para ulama, serta seluruh jamaah yang telah berkenan hadir. Kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian merupakan wujud nyata kebersamaan dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis di Papua Selatan. Hadirin yang saya hormati, peringatan hari ulang tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora bukan sekedar mengenang perjalanan satu tahun pengabdian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kami dalam menjaga kedaulatan negara, memelihara stabilitas keamanan, serta hadir bersama rakyat dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan. Tema tablik akbar hari ini yaitu merajut ukhuwah, menguatkan persatuan, mengabdi untuk Papua Selatan dalam bingkai NKRI. Mengandung pesan bahwa persaudaraan, kebersamaan, dan semangat persatuan merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Hadirin yang berbahagia, pelaksanaan tablik akbar ini memiliki makna yang sangat penting, karena selain menjadi sarana mempererat silaturahmi, juga menjadi media untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama pada hakikatnya mengajak umatnya untuk hidup dalam kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta peduli terhadap sesama. Nilai-nilai universal inilah yang menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Hadirin yang saya hormati, Kodam 24 Mandala Trikora akan terus mengedepankan semangat kenali, datangi, layani sebagai landasan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kami percaya bahwa pembangun Papua Selatan tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pembangunan karakter, persaudaraan, toleransi, dan semangat kebersamaan. Melalui kegiatan tablik akbar ini, saya berharap semakin terjalin hubungan harmonis antara TNI, Polri, dengan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat. Sinergi tersebut merupakan modal yang sangat berharga dalam menjaga keamanan, memperkuat persatuan, dan mendukung pembangunan Papua Selatan yang lebih maju dan sejahtera. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh hadirin untuk menjadikan peringatan hari ulang tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora sebagai momentum mempererat persaudaraan, memperkokoh persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus berkontribusi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Papua Selatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat mengikuti tablik akbar. Semoga kegiatan ini membawa manfaat, memperkuat kebersamaan, serta menjadi inspirasi untuk terus menebarkan kedamaian dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Dirgahayu Kodam 24 Mandala Trikora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Roke, 5 Agustus 2026, Panglima Kodam 24 Mandala Trikora, Fritz William Yogyakarta, selamanya SD, Mayor Jenderal TNI, Kapten di tangan. Selesai.
5: Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama sambutan Pangdam 24 Mandala Trikora yang diwakil oleh Kepala Staf Kodam 24 Mandala Trikora, Brigjen TNI Eventius Teddy Janarto.
6: Menyampaikan doa bersama yang akan dilakukan
3: Ustaz Dr. Haji dan anak SSS Haji Inhan PhD kepada Ustaz dan
5: akan kita dengarkan bersama tausiah dan doa bersama.
6: Assalamualaikum
5: Ustaz Dr. Haji Desa Pelatih SOS AG yang sudah dinantikan oleh ribuan jamaah umat Islam di lapangan Kodam 24 Mandala Trikora. Dan dengar selanjutnya kita simak bersama tausiah Ustaz Desa Pelatih.
6: Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabihu khutuatis syaitan, innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam karena mau dicoblos, bukan Islam pilkada, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat player undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Maka dia godanya kita, enggak usah kau datang, enggak usah kau datang, jauh. Enggak usah kau datang, lebih baik kau nonton, bisa di YouTube. Nih, tentara, enggak usah kau datang, enggak usah kau datang. Alhamdulillah, karena kita di absen. Saya tahu kayamu semua. Sehingga kita bisa datang di tempat ini. Apakah setelah ibu-ibu duduk di sini setan menyerah? Tidak. Degodanya lagi agar kau tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan. Kau tonji yang bilang tuh. Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan. Ibu sudah jadi. Ibu-ibu. Bu. Menurut Nabi, ada tiga golongan orang yang makbul doanya. Cepat sampai kepada Allah. Tiga di antara satunya adalah musafir, ulama yang lagi dakwah. Saya musafir dari Makassar pergi dakwah ke Merauke. Doa saya makbul. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang ribut? Simpan HP-nya, Bu, ya. Simpan, Ibu. Bisa? Ustaz, kita mau rekam. Kalau Ibu yang rekam, gambarnya kabur. Suaranya bising. Tapi kami mau rekam supaya kalau pulang nanti bisa dilihat. Don't worry. Kayak-kayak sedikit. Jangan cemas. Itu ada kamera saya bawa dari Makassar, itu. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustaz. Nonton YouTube. Ulang tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa kalau saya bilang like and share? Daripada artis kau follow, Ibu, apa kau dapat? Apa kau dapat kalau artis kau follow? Apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Nak undang kau? Hai guys, kita lagi makan kepiting 2 juta guys. Nak kirimi kau? Apa? Apa kau dapat? Kau bapak-bapak, tentara. Apa kau dapat kalau artis kau nonton? Apa kau dapat? Apa? Habis amalmu. Kelihatan pahana, kelihatan dadana. Tentang. Hendak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat kau saja. Tapi kalau ulama kau follow, alhamdulillah kau dapat ilmunya, bisa kau beragama dengan baik. Kau amalkan ilmunya, dapat kau lagi pahala. Kau sebarkan ilmunya, dapat lagi amal jariah. Maka saya bersyukur malam ini, saya berdiri di tanah Papua, peringatannya 1 tahun dia isi dengan keagamaan. Ada koda ulang tahun artis dia undang. Apa nak bawa ke artis? Alamat palsu? Ten ten ten ten ten. Beling-beling. Alhamdulillah, malam ini lagi saya bahagia. Meskipun kita tahu pangdamnya, kasdamnya tidak seiman dengan Dasat Latif, dengan jiwa besar dihadirkan tablik akbar. Itulah persatuan Republik Indonesia. Maka simpan HP, bisa? Bisa? Alhamdulillah. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarimu, Ibu? 10. Cacat kau itu. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah ciptakan untuk mencatat air ketika hujan. Prajurit, ada yang bisa catat air hujan? Paling kau bisa catat utangmu. Saya tahu lawan semua utangmu kau. Ya, ini malaikat. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, semua aku catat. Tak setetes pun tak aku catat, maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku catat. Kenapa kau tak mampu catat? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Makodam 24. Memang ini, nak tunggu saya salah. Memang ini ibu-ibu di panggung. Ketika mereka berkumpul di satu tempat seperti kita sekarang, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ini rahasia ya, rahasia. Jangan bocorkan. Jangan kau kasih tahu orang yang tidak datang. Ini rahasia ya. Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Dengar baik-baik, Pak. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang tidak ada dosanya? Nah, kau tunjuklah di tempat ini. Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini semua. Banyak juga dosanya ini semua. Ini. Dia gosip. Saya saja tadi lewat di sini, ada saya dengar, itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Ini yang bicara. Bapak pikir saya tidak ada dosa? Oh, Pak Jenderal, banyak juga dosaku. Apalagi kalau saya pergi jogging. Woi, baru saya turun dari mobil, sebelah kanan ketik. Maju sedikit, dada. Mundur ke belakang, pantat. Tidak lolos mataku. Dia bilang mahasiswaku, kenapa dilihat, Pak Ustaz? Pasti ini barang bagus. Kok disembunyi, lagi dicari, apalagi kok sudah pamer. Iya, mana ada orang tidak ada dosanya. Sedulur-sedulur, jangankan sampean para perantau tentara dari Jawa. Kurang apa mulianya para nabi? Nabi Adam ada dosanya, makan buah huldi. Nabi Ibrahim ada dosanya, bohong ketika diadili. Nabi Nuh ada dosanya, gagal dia didik anak. Nabi Lut ada dosanya, istrinya membangkang. Itu para nabi, apalagi kalian prajurit. Mana ada orang yang ada dosanya? Kalau begitu Ustaz, kenapa orang masuk surga? Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Maka saudaraku, adik-adikku para prajurit, kalau dosamu sedikit, amalmu sedikit, jangan kau tambah dosamu. Kalau dosamu banyak, tambah banyak pahalamu. Yang jadi masalah, kurang amalnya, banyak dosanya, mau masuk surga, pret. Kok kira ada orang dalam? Maka orang masuk surga ditimbang kebaikannya satu pahala. Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi informasikan orang yang datang dengar dakwah seperti ini, apalagi kalau dia habis sholat isya, masih ada wudunya dia jalan, melangkah kaki kanan satu pahala, menuju ke pengajian catat satu pahala, melangkah kaki kiri dihapus dosa kecilnya. Jadi kalau bapak datang 30 km ke sini, berapa langkah kaki? Apalagi tadi kalau dia keliling-keliling dulu. Apalagi kalau jalannya begini. Lebih banyak lagi ya toh. Maka baik catat amal, salah catat dosa. Nanti ditimbang mana yang lebih berat. Pahalanya berat masuk surga, dosanya berat masuk neraka. Maka ulama mengajarkan, terutama ulama-ulama kita ahlu sunnah wal jamaah, mereka-mereka mengajak kalau kumpul bersalawat seperti tadi. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa? Kita tanding mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Kita dengar dulu emak-emak, ras terkuat di bumi. Oke, oke, salawat, ikut ibu ya, salawat bareng-bareng, ikut sama saya ibu. Salatullah salah ala toha rasul. Salatullah salamu ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Kau diam. Kita dengar ini bapak-bapak prajurit, jangan mempermalukan jenis kelamin kita bos. Ayo, kencang-kencang, ayo, kau teriak memang sekarang, ha? Ayo, bareng-bareng, yo. Salatullah. Masya Allah. Ala toha. Salatullah. Ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Ada juga yang tadi bilang, dia tidak hafal, tapi dia semangat juga, alhamdulillah. Tenang, diam semua, kita dengar yang di atas. Nah, ini bapak-bapak yang di atas, jangan mempermalukan bapak pejabat. Jangan di belakangnya, yang ini di depan. Jangan dibantu, jangan bantu. Ini depan, ini bos-bos semua ini toh. Kapan lagi kita kerja ini jenderal? Daripada disuruh pusat. Ayo Pak Jenderal, ayo. Salatullah. Salat. Salamu ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,9. Mohon maaf ibu, beliau yang undang saya. Kalau saya kurang nilainya nanti kurang honorku. Pak Kasdam, saya di Makassar pernah salah menerima honor. Amplop, salah amplop saya. Saya biasa di Makassar, satu malam biasa dua ceramah saya. Selesai ceramah pertama, saya ke ceramah kedua. Buru-buru saya.

Ayo, yang punya HP angkat HP-nya. Yang enggak punya HP pinjam temannya. Ayo, ayo, ayo. Punya yang punya HP. Saya doakan yang menyalakan blisnya mudah-mudahan naik pangkat segera. Yang nyalakan HP-nya dapat undangan sekolah. Yang punya utang lunas utangnya. Oh, lebih kencang lagi, bos. Ayo semua, semua nyalakan. Yang tidak nyalakan HP-nya kita doakan dia kentut-kentut. Ayo kita mulai dari arah ke kiri. Yuk, yuk. Ayo semuanya minta tolong ya. Kita lihat yuk. Salam.

Masya Allah. Terima kasih. Disimpan lagi. Ya. Lagi, simpan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Pangdam 24 Mandala Trikora yang malam ini diwakilkan kepada Pak Kasdam. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Gubernur, yang mewakili Bapak Bupati, siapa lagi mau dihormati ini? Pokoknya yang saya hormati semua yang dibaca tadi Pak Kasdam, yang disebut satu-satu, saya juga saya hormati ada yang di dalam sini tulisannya. Ya, super ringkas toh, daripada salah-salah namanya orang berdosa. Bapak Ibu, ulang tahun kita baru satu tahun. Kalau anak baru belajar netek, baru belajar jalan, apa hubungannya malam ini kita berkumpul? Baru-baru saya cari ceramah belajar tadi sepanjang jalan. Oh, cocok ini. Baru-baru Piala Dunia. Saya menang. Spanyol. Tapi dibilang pendukungnya Lionel Messi, Messi berbesar hati memberikan Spanyol karena selama ini Messi bertanding di Spanyol. Kalah-kalah. Bagi kita orang Islam mesti mengambil pelajaran dari sepak bola itu. Lalu apa kaitannya dengan HUT Kodam kita? Satu, dengar baik-baik. Sehebat apapun Yamal, sekuat apapun Ronaldo, secerdas apapun bawa bola Lionel Messi, bukanlah dia yang hebat. Siapa yang hebat? Karena Allah kaki-kaki tungkainya bisa bengkok lututnya. Ya toh? Mana bisa main bola kalau lututnya enggak bisa bengkok? Iya toh? Ya? Ya? Berarti yang jago sesungguhnya karena Allah kasih sehat kakinya. Berarti yang mahal bukanlah sepak bola, yang mahal kakimu masih bisa goyang. Dan adik-adik prajurit, saya yakin kamu lulus jadi tentara karena kakimu sama panjangnya. Jangan ketawa, saya dari sini. Mana bisa kau jadi tentara kalau kakimu bengkok satu tidak sama lurus. Hormat. Baru kau sadar toh? Iya. Hei. Berarti yang mahal kaki, bukan mobil. Biar mobilmu harga Mercy, harga 2 miliar, tapi kakimu tidak bisa gerak. Yang mahal kaki, maka ucapkan Alhamdulillahirabbil. Bu. Ibu. Ini ada HP ku, Ibu.

0: namanya iPhone 17 Max Pro. 2 tera. Kau foto satu kampung semua di Merauke belum penuh. Begitu besarnya memorinya. 2 tera. Kameranya bagus. Apakah ini handphone yang hebat? Bukan. Mau kau saya kasih? Mana? Angkat tangan, mana? Ah, oke. Okay. Itu ibu, ah? Yang baju coklat. Oke. Okay. Begitu saya kasih ibu, langsung tuli buta. Mau kok? Woi, lihat saya! Mau? Mau? Apa? Berarti, sedulur-sedulur, bukan handphone yang mahal. Bukan jaringan yang mahal. Apa? Allah kasih kamu telinga dan mata yang normal, sehat. Dan saya yakin 1000% kamu lulus prajurit karena mata dan telingamu normal. Mana bisa kau duduk di sini kalau kau buta warna? Kuning kau kira coklat. Yang kau ketawa, saya serius ini. Bayangkan, ah? Hei, biar hebat itu kamera, kamu mesti tahu cara operasionalkannya. Itu kamera saya mahal deh. Benar, lebih 100 juta tuh harganya. Biar ada uang mau beli kamera, kau harus tahu ilmunya. Berapa megapiksel kekuatannya, kameranya. Berapa kekuatan itu jaraknya dari mata kita, lensa, mau objek mau dipoto. Kalau angin kencang begini, beda juga aturannya. Diputar-putar. Zoom out, zoom in, kasih fokus, blur dan lain sebagainya. Kalau ada uang pun tidak bisa kau pakai, foto start, saya ambil gaya. Setengah badan dia, oke. Okay. Begitu jadi, setengah badan betul, pantat ke bawah. Iya toh, hebatnya ini mata, Allah kasih kamu gratis. Autofokus tidak pernah blur. Bayangkan kalau prajurit matanya tidak autofokus. Begitu mau tembak, fokus dulu. Siapa dulu? Kamu dulu tembak kepalamu, bos. Iya, toh. Hebatnya lagi di mata, Pak Jenderal, Pak Kasdam. Hebatnya di mata, Pak. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Hei, prajurit. Bayangkan, kalau matamu di kompeng, tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tak tukar-tukar istrimu. Kenapa lain rasanya ini malam? Oh, ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Saudaraku, adedeku, ini telinga. Kau lihat ini hebat ini telinga. Dia bisa bedakan mana suaranya komandan, mana suaranya istri. Dan bisa dibedakan mana suara istri, mana suara mantan. Bayangkan kalau istrimu menelpon, lalu kau kira mantanmu. Kau cerita semua masalah lamu, bocor sama istrimu. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Apalagi banyak nikmat kesehatan yang paling sering kita lupa, namanya nikmat jantung. Adek, prajurit, mau kau langsung dapat uang 5 miliar? Mau? Nah, berpikir mau kau toh? Mau? Jual jantungmu. Laku itu 5 miliar. Itulah sebabnya Allah selalu sindir kita soal kesehatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau kufuri, yang kau selalu merasa miskin. Bayangkan kalau semua ini disuruh bayar, air mata disuruh bayar. Bayangkan kalau disuruh bayar ini gigi. Gigi satu pasang itu kalau kau pasang yang bagus, satu biji 4 juta. Berapa? 32 gigi gratis. Hebatnya lagi di gigimu, dek. Dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan kalau dia tumbuh seperti rambut. Gondrong semua mulumu. Mana bisa kau jadi tentara kau? Nah, yang kau ketawa, saya serius ini. Maka adik-adik sekalian, adik-adikku para prajurit, jangan kau selalu merasa miskin dari pekerjaan yang lain. Kita punya nikmat apa? Sehat. Kau mau dikasih duit 20 miliar, tapi dilarang makan nasi. Dilarang makan daging. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan berlemak. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Mau kau duitmu 20 miliar, tapi hanya ubi rebus kau bisa makan. Itu pun yang warna ungu. Hah? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Saya yakin waktu kalian sedulur-sedulur mendaftar jadi TNI, ribuan orang kau kalahkan. Allah pilih kalian menjadi anggota TNI. Maka setelah tiba di sini, jangan lagi kau pernah mengeluh. Aduh, jauh sekali. Satu kali pulang kampung 20 juta. Padahal waktu kau daftar dulu, kau tanda tangan. Siap ditempatkan di mana saja di... kau tahu lanjutannya tuh? Begitu kau dapat, aduh tempat apa ini? Bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ada orang DU terkenal. Ibu-ibu sampai sekarang masih terkenal. Baik Islam maupun non-Muslim kenal ini orang. Kaya, kekayaannya sampai sekarang masih dikejar-kejar di Mesir. Gagah, dia raja, handsome. Namanya Fir'aun. Ya toh? Tapi karena tidak punya iman, dia hina di hadapan Allah itu Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satu pun orang Maroke mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ya toh? Padahal dia raja, terkenal, banyak duitnya. Dah ada orang, komandanmu saja kau bilangin Fir'aun komandan. Oh, disuruh push up kau sampai pagi. Iya. Sebaliknya, ada orang. Dia budak. Bukan pembantu. Kalau pembantu digaji. Budak. Namanya Masita. Tapi punya iman. Dia dimuliakan oleh Allah. Direbus satu keluarga oleh Fir'aun karena mempertahankan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Fir'aun bukan Tuhan tapi dia raja. Direbus anaknya, direbus suaminya, direbus Masita. Tapi Masita berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nak, saya cinta kau nak, suamiku saya sayang kamu. Tapi cintaku kepada kalian tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Goodbye my daddy. Itu tambah-tambah itu, tambah-tambah saja itu. Bukan tidak ada dalam buku itu, tidak ada. Akhirnya Allah muliakan Masita. Mana buktinya sampai detik ini betapa banyak perempuan namanya Masita. Berarti yang penting iman. Itulah sebabnya Pak Panglima menyadari ini, maka dibikinlah tablik akbar malam ini. Untuk apa? Memperbaiki iman kita. Karena tubuh yang sehat, kalau imannya rusak, senjatanya bisa mematikan orang yang baik. Tubuh yang sehat, pegang senjata, tapi imannya lemah, maka bisa jadi senjatanya dipakai merampok negara. Ini penting ini iman. Maka kita berkumpul di sini bukan karena mau lihat Nas'ad Latif. Apa kelebihannya ini Ustaz? Kau tengok, pendek, hitam, ceper. Saya sakit hati kalau lihat tentara ceper. Betul Pak. Pak Asdam dulu waktu saya tamat SMA, kan saya daftar tentara Pak. Akabri waktu itu namanya. Di depannya itu Jalan Garuda. Depan Pertamina. Begitu tes fisik, nggak lulus saya Pak. Ceper. Itu saya protes kepada Allah, ya lah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara? Teman saya lulus, Pak. Sekarang dia polisi. Dua bunga di sini. Reserse dia di Polda Surbar, AKBP. Saya lulus pakai cerah. Dia pakai baret merah karena dia reserse. Saya lulus jadi ulama pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, saya ceramai semua ini tentara di sini. Iya. Nah, pertama hikmah, selalu bersyukur dengan kesehatan. Bersyukur karena sehat, kalian menjadi prajurit. Andai saja Allah tidak memberikanmu kesehatan, kamu tidak ada duduk di sini. Bisa jadi kau ada di kampungmu, berdagang jelas masa depanmu. Maka kita ucapkan, alhamdulillah. Tapi kita jauh, mana ada pekerjaan anda? enggak ada masalahnya. Kau pikir semua orang enak? Enggak. Enak itu tergantung sudut pandang. Presiden bilang, enak betul jadi tukang cukur. Biar di bawah pohon bisa tidur. Enak betul jadi tukang cukur. Semua kepala bisa dipegang. Biar kepala presiden pun bisa dipegang. Iya. Tapi kata tukang cukur, enak betul jadi panglima. Kemana-mana dikawal. Enak tergantung sudut pandang. Mana ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat waktu kita kuliah. Apa masalah kita, Pak? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya. Tidak, mau jadi tentara. Sudah jadi tentara, selesai masalahnya. Mau jadi komandan. Sudah jadi komandan, selesai masalahnya. Mau jadi sampai panglima. Sudah jadi panglima, selesai masalahnya. Belum. Mau jadi bintang tiga. Sudah selesai bintang tiga. Pensiun. Tidak ada orang masalahnya. Kalau dia jalur sipil, sudah jadi pegawai, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, muncul lagi masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau dua periode. Sudah dua periode, ditangkap KPK. Udahlah, tidak ada masalahnya, Pak. Ini yang ceramah, banyak juga masalah saya, Pak. Apalagi setelah saya viral, banyak sekali janda-janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Suami saya baru meninggal. Saya kasihlah doa, baca ini, Bu. Setelah lama-lama tenang, bilang, Ustaz, jiwaku sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Loh, mohon maaf, Ibu. Saya bukan imam, saya penceramah. Nah, ada orang, tidak ada masalahnya. Ini. Yang jenderal-jenderal ini semua besar juga masalahnya. Apa masalahnya paling besar? Takut sama istrinya. Anak ada jenderal dari takut sama istrinya. Bohong itu. Ada. Dia bilang teman saya, bukan kami takut sama istri, Ustaz. Cuma istri lebih berani dari kami, Ustaz. Mana dia bilang, tidak ada orang, Pak. Semua kita punya masalah. Pekerjaan pun ada masalah. Maka bukan masalah yang jadi masalah. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah itu. Cara mengatasi masalah itu dengan menerima takdir Allah bahwa inilah yang terbaik. Dulu saya gagal jadi tentara, masalah, tapi ternyata inilah yang terbaik, Ustaz Dasat, bukan jadi tentara. Kalau ada sekalian ditempatkan di sini, itulah yang terbaik, cuma kita yang tidak tahu. Kalau di sini ditempatkan, insya Allah dia bisa lihat bumi Indonesia dari perspektif timur Indonesia. Satu, bersyukur. Dua, sepak bola. Sejago-jagonya Lionel Messi, Ronaldo, Yamal. Tapi kalau dia sendiri melawan PSM, kalah Lionel Messi, Pak. Pak Kasdam, sehebat-hebatnya Argentina, Spanyol, semua pernah kalah di Piala Dunia. PSM, Pak, nggak pernah kalah di Piala Dunia. Sampai detik ini PSM nggak pernah kalah. PSM, sepak bolanya orang Makassar, Pak. PSM, meskipun sampai sekarang, melawan satu orang Lionel Messi, pasti hancur Lionel Messi. Artinya apa? Hebat sebuah kesebelasan karena dia kompak. Bersatu. Sepak bola, ada namanya playmaker. Ada penyerang, ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada pelatih, ada gawang. Meskipun mereka berbeda posisi, berbeda tempat, satu tujuan, ciptakan gol. Tidak peduli siapa yang cetak, yang penting cetak ke gol. Itulah persatuan. Kadangkala persatuan rusak dalam kesebelasan kalau ada yang merasa lebih hebat dari yang satu. Penjaga gawang jangan anggap remeh. Biar jago kalau tidak ada penjaga gawangnya, siapa jaga gawangmu? Hah? Penjaga gawang juga tidak boleh merasa lebih hebat daripada yang lain. Jangan pikir saya yang jaga gawang. Enggak, semua jago. Itulah sebabnya dalam organisasi disebut organisasi. Tentara ini, kodam ini, organisasi namanya. Organisasi itu menurut ilmunya ada bagian-bagian satu dengan yang lain menyatu, saling mempengaruhi. mempengaruhi. Kalau satu bagian rusak, yang lain ikut merasakan. Pasti rusak. Dan yang bisa merusak persatuan kita adalah kesombongan. Sombong. Jangan merasa kita kasdam mau sombong. Bapak bisa jadi kasdam karena ada prajurit. Bayangkan kalau bapak tidak punya prajurit. Saya kasdam. Aduh, sudah sakit itu bapak itu. Ya. Kalian juga prajurit, jangan melawan. Kalian bisa jadi prajurit karena ada komandan. Kalau tidak ada komandanmu, siapa yang ngarahkan kamu? Maka yang hebat, masing-masing punya tanggung jawab, laksanakan tanggung jawabmu. Itulah persatuan. Paling sederhana, Kodam ini ibarat kendaraan. Mobil yang mau menuju kemana? Indonesia emas. Dalam kendaraan ada ban, ada sopir, ada rem, ada bensin. Tidak boleh ada yang merasa lebih jago dari yang lain. Bayangkan kalau mobil ada satu bagian merasa lebih jago, maka yakin mobil itu pasti tidak jalan. Apa dia bilang bensin? Kalau bukan karena saya, tidak jalan ini mobil. Tersinggung rem. Dia bilang, ya silakan kau penuh tangkimu. Kalau perlu bawa ke juga jerigen. Tapi pakai tidak ada rem. Mau kau naik mobil tidak ada rem. apa? Hah? Tersinggung juga setir. Tapi naik kau kira jago. Gas mako balik. Tapi tidak ada setir. Ayo. Begitu mestinya kita di sini. Di Papua Selatan ini. Kadangkala bisa rusak kalau kita ada merasa lebih jago dari yang lain. Tentara jangan merasa lebih jago dari sipil. Tentara jangan merasa mengintimidasi pribumi. Orang-orang yang pendat di sini. Pendatang jangan merasa lebih jago daripada orang yang ada di sini. Penduduk lokal. Kalian pendatang mesti bersyukur. Kenapa? Karena penduduk lokal berjiwa besar menerima sampean. Kalian orang Bugis, jangan merasa saya orang Bugis. Bukan, kalian orang Papua berasal dari tanah Bugis. Tinggal dan lahir besar di tanah Papua. Kalau ada yang merasa lebih sombong, itulah yang potensi merusak negara kita. Anggota DPR jangan kau sombong, kamu jadi anggota DPR. Kenapa? Karena kau dipilih. Ada anggota DPR hadir di sini? Ada? Oh, satu biji. Ini saya biasa, memang saya jengkel lihat itu anggota DPR kadang-kadang. Ya untung ada hadir, Pak. Coba lihat, di mana-mana saya ceramah kalau ada ulang tahun kota, ulang tahun kabupaten, ulang tahun provinsi, ulang tahun poli, jarang sekali mau hadir. Padahal kalau mau dipilih biar tidak diundang, datang juga. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis, pilih saya, sama-sama orang Jawa. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Banyak begitu di sini. Ya kau salah, kenapa kau pilih? Kau pilih hanya karena 300 ribu. Makan mako itu. Apa sih susahnya mereka datang? Kita berkumpul, nyatu kita wakil rakyat dengan tentara. Kita lihat prajurit kita. Katanya sibuk, tidak mungkinlah bersamaan sibuknya itu yang berapa orang. Saya heran, Pak, di mana-mana saya ceramah, jarang memang dewan yang mau hadir. Tapi kalau mau dipilih, datang lagi. Biar tidak diundang, datang ya, Pak. Maka lihat-lihat mukanya, jangan lagi pilih orang-orang seperti itu. Jangan ketawa, saya serius ini, Bos. Nah, bersatu, Pak. Persatuan itu penting. Dalam Islam, pernah Nabi tanya, Atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu tidak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Sahabat menjawab, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Bayar zakat, dia bayar zakat. Lalu siapa yang bangkrut ya Rasul? Ya Rusu, wahati urrahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya. Dan yang memutuskan tali persaudaraan. Tuh, diancam oleh Nabi bangkrut. Kenapa bisa bangkrut ya Rasul? dia baik solatnya, baik puasanya, baik hajinya, kok bangkrut? Kata Nabi, iya, hablum minallahnya baik, tapi hablum minnasnya rusak. Hablum minallah, dia setor, ya Allah ini solatku, datang tetangganya. Tunggu dulu, saya pernah tetangga itu di Merauke, dia serobot tanahku, dia ambil tanahku 2 meter, saya mau lapor, dia berteman sama aparan. Saya pasrah, akhirnya tanah saya gara-gara diserobot, setiap musim hujan banjir rumah saya karena gotku diserobot. Saya minta keadilan, Allah berfirman, ambil sholatnya 20 tahun. Sudah habis itu sholatnya 20 tahun? Ya Allah, ini puasaku, datang lagi. Saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan kampung. Tuh gara-gara dia. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya 20 tahun. Habis sholat, habis puasa, habis amal-amal yang lain. Masih ada yang datang. Saya juga pernah difitnah. Pernah saya sama-sama caleg. Saya dibenci orang gara-gara fitnah yang disebarkan. Akhirnya habis saya punya sawah gara-gara dia. Tuhan, bangkrut saya. Minta keadilan. Ini orang tadi. Dia bilang, bagaimana lagi caranya? Sudah habis amalku. Tidak ada lagi amal untuk bayarnya. Kata Allah, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah yang bangkrut. Ibu-ibu yang menyebabkan orang persaudaraan putus, sombong. Apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Apa yang mau disombongkan? Ini depan kita semua merasa pejabat. Ada masanya, Pak, pasti pensiun. Pasti mutasi. Pasti pensiun. Ini penceramah karena kayak ini mau sombong karena populer. Apa kau mau sombongkan dah saat? Kau jadi penceramah karena ada yang dengar. Coba kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, dan ada dengar. Lewat Pak Kasdam, sudah beleng-beleng itu Ustaz sana. Apa kita mau sombongkan? Apa yang kita mau sombongkan? Maka kesombongan adalah satu hal yang bisa memutuskan tali persaudaraan. Apalagi yang menyebabkan tali persaudaraan putus. Sakwa sangka. Ini sakwa sangka, Pak. Jangankan satu kantor, jangankan satu wilayah, rumah tangga aja enggak pernah bahagia kalau dia sangka buruk. Ini ibu-ibu nih, selalu sangka buruk sama suaminya. Ibu, mau tanam perasaan? Sangka baik. Telepon suamimu enggak jawab, lagi sholat duha ini. Enggak tanam perasaanmu. Telepon lagi tengah-tengah hari, enggak dijawab, lagi meeting sama komandan. Telepon lagi, enggak dijawab juga. Dia lupa HP-nya ini. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantiknya. Berarti dia lagi nge-grab. Enak kan perasaan kalau begini? Iya toh? Saya dimutasi, kok non-job? Allah tahu. Sangka baik saja. Tidak ada orang yang bahagia kalau dia bersakwa sangka. Sangka baik, Bu. Kenapa saya dipindah? Kenapa saya non-job? Sangka baik, Allah tahu. Itulah yang terbaik. Tak ada baiknya orang sangka buruk. Bu ibu, ibu, sangka baik sama suami. Ibu pikir gampang jadi suami? Lihat itu suami-suami kasihan. Lihat itu. Di kantor dimaki-maki sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah komandan. Datang lagi di rumah kau tunjuk-tunjuk lagi. Bodoh memang, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan Nadia komandan? Tidak ada, lihat itu kasihan suamimu mukanya kasihan. Iya. Kau maki-maki. Kau hina. Masya Allah, sangka baik saja. Orang yang selalu memutus silaturahmi, penyebabnya adalah sangka buruk. Sangka baik saja. Coba orang kalau sangka buruk dalam rumah tangga, coba lihat ya. Contoh, cerita ini. Cerita. Ada orang 5 tahun sudah suami istri, tidak punya anak. Dia datang ke dokter ahli kandungan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Masuk dok. Masuklah suami istrinya. Alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Dia telponlah suaminya. Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah, tapi tolong jangan cerita Bu ya, nanti malu lagi kita. Baik, Pak, ini rahasia berdua. Okay, kau juga jangan cerita Pak ya. Iya. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini PLN? Oh, langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi yang cerita. Datang suaminya, assalamualaikum sayang. Apa sayang-sayang? Kau pembohong memang. Apalagi itu masalahmu. Kenapa PLN tahu? Pasti kau yang cerita. Bukan demi Allah. Ah, kau bohong-bohong-bohong. Nah, kita ini berdua. Pergilah suaminya marah-marah di kantor PLN. Ada apa kau tahu istriku PLN? Anu? Apa? Terlambat 2 bulan. Kenapa kau bisa tahu? Dia bilang, ada catatannya, Pak. Ini catatannya. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya terpaksa pakai lilin, Pak. Inilah kalau sangka buruk. Jangan pernah bersangka buruk. Ketemu komandan tidak disapa, sangka baik. Barangkali komandan habis operasi matanya. Di jalan ada buru-buru, kita tersempro air. Oh, barangkali dia ditelepon istrinya suruh cepat pulang. Jatuh, pulang cepat. Oh, akhirnya tidak lihat lagi rambu-rambu. Sangka baik. Orang yang sangka baik, insya Allah hidupnya akan tenang. Sangka baik. Kalau sangka buruk, putus persaudaraan. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang kemudian berikutnya, yang bisa menyebabkan putusnya persaudaraan ini. Serakah. Bahasa Bugisnya mangoah. Itu waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada manusia, kepalanya, tangannya tangan manusia, badannya badan manusia, tapi mukanya monyet. Nabi tanya Jibril, siapa itu? Itu umatmu yang punya sifat seperti monyet. Apa sifat monyet? Coba lihat adik-adik itu monyet, kasih pisang, makan. Kasih lagi, penuh temboloknya. Kasih lagi, pegang kanan. Kasih lagi, pegang kiri tangannya. Kasih lagi, kaki kanannya lagi pegang. Kasih lagi, kaki kirinya pegang. Kasih, masih dia rebut temannya. Penuh mulut, penuh tangan, penuh kaki. Temannya ambil, masih direbut. Monyet. Serakah. Komandan, bagi-bagi ke anak buah. Mana berani kesini anak buah menyatakan sikap? Enggak. Tapi kitalah yang komandan harus mengerti. Kalau ada rezeki, bagi-bagi. Kalau tidak ada, disampaikan. Orang Bugis, filosofinya komandan begini. Pada idi, pada elok. Sipatuo, sipatokong. Mali, siparappe. Malilu, sipakainga. Ini yang saya catatkan tadi. Cedek, tak cedek, tak mega, bagi-bagi. Kalau ada sedikit, masing-masing sedikit. Kalau ada banyak, kita bagi-bagi lagi. Kalau ini kita terapkan, apapun sikap prajurit pasti dia dukung sepenuh hati komandannya. Kenapa? Komandan tidak kenyang sendiri. Tepuk tangan aja dia takut, Pak. Itulah tentara. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, jangan serakah. Serakah, tidak ada orang senang. Nah, itulah. Nah, sekarang lagi. Apa cara mendapatkan persaudaraan? Tidak ada paling bagus merapatkan persaudaraan amanah dari panglima tadi. Ada 3 poin. Kenali, datangi, layani. Kalau ini kau amalkan adik-adik sekalian, aman. Datangi. Kau datang, ada buat tangan, alhamdulillah. Tidak ada, senyum. Senyum. Tentara yang baik bukanlah tentara yang ditakuti. Prajurit yang baik bukanlah ketika mau datang warung kopi orang semua stres. Ada lagi. Bukan itu. Tentara yang baik bukanlah ketika dia duduk semua orang tegang. Tentara yang baik, begitu dia datang anak-anak pun tersenyum menyambutnya. Prajurit yang baik kehadirannya membuat orang bahagia. Prajurit yang baik di mana dia ditempatkan dan dia pergi, semua orang meneteskan air mata atas kepergiannya. Itulah prajurit yang baik. Adik-adik sekalian, tokoh TNI kita namanya Panglima Sudirman. Adik tahu Sudirman? Waktu masa penjajahan, ginjalnya tinggal satu. Sakit ditandu kemana-mana. Tapi dia memimpin perlawanan mengusir penjajah. Padahal dia dalam keadaan sakit. Apa? Karena dia sadari bahwa kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri. Itulah prajurit yang baik. Jenderal Sudirman sakit, tapi dia mempertahankan Republik Indonesia. Lalu kenapa kita prajurit yang sehat justru kadangkala merongrong negara kita sendiri? Mohon maaf, tidak enak didengar. Tapi mesti disampaikan. Mesti disampaikan. Jangan sampai prajurit kita dibawa setengah mati menghadapi rongrongan, tapi atas-atasnya setengah mati bagi-bagi proyek. Mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Mumpung ini baru tahun pertama Republik ini, baru tahun pertama. Jangan sampai. Kalau mau lihat loyalitasnya anak buah kita, dia harus diperlakukan secara seadil-adilnya. Tenang, saya bela kau. Hah. Tapi kalau prajurit diperlakukan aniaya, tidak selayaknya. Dia loyal di depan bapak, tapi mencari kesempatan kapan dia bisa jatuhkan. Kesetiaannya tidak hakiki, dia hanya hayali. Tapi saya yakin adik-adik yang hadir di sini, loyalitasnya bukan kepada komandannya, tetapi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan boleh silih berganti, tapi Sapta Marga harus tetap di dada. Ibu-ibu, suamimu bisa hebat kalau hatinya tenang. Dan ketenangan itu ada pada istri. Suami, kalau istrinya bikin tenang, insya Allah dia juga tenang dalam bekerja. Kalau baru satu jam dia pergi, kau sudah telpon, di mana kau? Pulang kok? Bagaimana enaknya perasaan seperti itu? Maka istri yang baik selalu memberikan motivasi positif kepada prajurit. Percaya, prajurit yang hebat sesungguhnya itu juga campur tangan istri. Saya rasakan saya bisa ceramah begini, Bu, karena istriku soleha. Mana bisa saya ceramah kalau diteror sama mamanya, Cek? Baru saya tanya menduduk, pulang kok, cepat kok pulang. Tunggu dulu, bocah, pulang kok! Kenapa? Kesetrum anakmu. Mana bisa lagi saya ceramah? Maka istri yang baik, bagaimana pesannya Nabi? Satu, tutur kata yang lembut. Assalamualaikum sayangku. Ush, datang suamimu capek, ngejar. Apa itu? Teroris. Capek dia, kasihan. Duduk dia di sampingmu, kau peluk lagi dia. Dia ngeluh. Begitulah bang. Memang beginilah, masih bersyukur abang punya kerja. Gimana saudara kita yang pengangguran sampai sekarang? Anak dua ndak jelas rumahnya. Alhamdulillah kita jelas rumah bang. Alhamdulillah, masih ngeluh ibu pegang, ibu perlu dia baik-baik lagi sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, tenang perasaan itu, Bu. Masya Allah. Marah-marah, ibu. Jangan update status. Bertengkar, update status, tak kusangka kau prajurit seperti itu. Malu terkesatuan. Ini bertengkar, hamil lagi. Kalau suami marah, jangan menghinanya. Suami tidak bertanggung jawab, jangan mempermalukan di medsos. Ibu sindir saja sambil menyanyi. Pulangkan saja aku pada ibu. Atau... lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan menutupi samakah aku yang dijual hingga sesukamu. Kausa, saya yakin ibu-ibu tua semua di sini, Bu. Karena ini lagu-lagu zaman dulu, mama-mama. Tapi masih baiklah ini lagu, Bu, daripada itu Cikampek, Tasikmalaya, putar ke kiri, nana, putar apa itu? Masih lebih baik lagu zaman dulu. Bapak-bapak juga, kalau istri ngomel, jangan kau sakiti. Lihat itu istrimu. Lihat istrimu. Dia tinggalkan tanah kelahirannya. Dia tinggalkan bapaknya yang lagi sakit karena mengikuti suaminya yang lagi tugas di tanah Papua. Lalu kau datang di sini menghinanya. Sama dia minta duit kau bilang. Tenang ibu, saya bela kau. Hah? Kau alasan rapat. Ternyata kau pergi merapat. Kau tulis di HP-mu komandan 1, komandan 2, komandan 3. Kalau istrimu minta kau bilang tidak ada. Teman selingkuhmu tenang deh, gampang. Istriku suka ngomel, Ustaz. Jelek pula. Ya takdirmu. Kenapa kau terima? Dia jelek, Ustaz. Dia itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Hei. Mau tahu dapat perempuan setia? Kata Nabi dua penyebabnya istrimu suka ngomel. Satu, jarang kau puji. Maka puji istri. Hebatnya itu memuji. Dengar adik-adik sekalian. Boleh bohong untuk memuji istri. Boleh. Eh, kau makin cantik, dek. Padahal dia makin jelek. Malah kau malah kau dosa kalau kau terlalu jujur. Kenapa kau tambah jelek, dek? Eh, kau sakiti perasaannya. Boleh kau bohong. Kau makin cantik, dek. Bah, tak tahu. Setiap saya pulang rumah rasanya aku merindukanmu selalu. Waduh. Boleh kau bohong. Dan hebatnya itu perempuan. Biar dia tahu dibohongi tetap dia senang. Dua. Dengar ini baik-baik adik-adik sekalian. Penyebab perempuan istrimu suka ngomel. Karena kau tidak kasih hadiah. Kau tugas ke sana, pulang dua minggu baru datang, kasih hadiah. Bawa hadiah meskipun itu nasi bungkus. Yang penting ada hadiah. Kasih hadiah. Benar, Bu? Kau tidak percaya, dengar. Kau tidak percaya, dengar ini. Ibu-ibu, biar suami tidak pula, yang penting ada. Oh, kau dengar. Kau dengar, uangmu dia cari. Ini masalahnya kau ndak pulang, ndak kasih hadiah, ndak memujinya pula. Lah kau berharap suami istrimu seperti bidadari sorga. Akhirnya dia jadi bidadari. Bidadari apa? Bidadari pencabut nyawa. Dengar adik-adik sekalian, puji istri, kasih hadiah. Meskipun hadiah seadanya. Saya pernah pulang ceramah lama, saya bawakan istri saya mamaknya Cik Mas. Tebal. Saya kasih ini hadiah saya yang berkaca-kaca matanya. Terharu dia bilang, ayahku saja belum pernah kasih si hadiah begini, Ustaz. Lama-lama saya lagi duduk-duduk, beberapa hari kemudian dia datang. Dia jumpa ke depan saya, ternyata palsu ku kasih saya. Benar, Bu. Lalu saya peluk dia, saya bilang, dek, di manalah saya mau dapat emas tebal begitu. Meskipun itu palsu, yang penting cintaku murni 24 karat. Oh, langsung senyum. Ya, ibu juga kalau kau dikasih hadiah suamimu, hargai. Meskipun kau tidak senang, tapi hormati, itulah bentuk cintanya. Kalau kau mau jadi kaya, salah kau milih jodoh, milih tentara. Kalau mau kaya, kau milih pengusaha. Yang jadi masalah pengusaha tidak mau sama kamu. Makanya kau syukuri ada prajurit yang menjemputmu. Iya. Ah, balik nanti ini saling memaafkan. Ya, kalau istri suka mengeluh deh, kenapa kau selalu pergi seperti saya? Istri suka berjalan, baru jalan lagi. Saya peluklah dia sambil menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku demi kau terpaksa. Masya Allah, coba itu lagu. Tenang perasaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku sekalian prajurit. Rumah kita memang barangkali rumah dinas kita belum layak. Apa boleh buat? Terima dengan lapang dada. Setidaknya kalau rumah kita, rumah asrama kita tidak layak. Rumah-rumah pejabat, anggota DPR mewah-mewah. Paling tidak kalau kita rumah tidak bagus, kita bahagia. Masih bisa bersyukur kita melihat orang kaya yang selalu bergaduh, bertengkar. Kita masih bilang sebut sama istri, dek, meskipun rumah kita sempit begini, tapi alhamdulillah lapang dada kita punya di rumah. Saling menghormati suami istri. Mereka kaya rumahnya besar, tapi saling menghina, tidak pernah saling menghormati. Enak. Jadi masalah asrama sudah kecil. Makan tidak pernah enak. Istri jelek. Suami kasar. Bertengkar tiap hari. Apalah gunanya kau berumah tangga? Sudah miskin, gaji seadanya, tidak punya jabatan, begaduh terus. Untuk apa kalian berumah tangga? Kalau kita jabatan tidak ada, harta juga tidak selayaknya yang kita mau, tapi kita bahagia, paling tidak kita punya sakinah, ketentraman jiwa yang banyak orang kaya tidak miliki. Maka adik-adik sekalian, mari rumah tangga kita mulai akur ini. Prajurit bisa kerja dengan baik, tentara bisa mengabdi negara dengan baik, kalau istrinya bikin tenang. Istri bikin tenang kalau suaminya kasih hadiah dan pandai memujinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ulang tahun pertama, Pak Kasdam. Saya tidak melihat prajurit di sini. Saya melihat ini adalah anak-anak bangsa yang meninggalkan tanah airnya, tanah kelahirannya. Meninggalkan anak istrinya, datang untuk berdiri di tanah Papua, menjaga NKRI. Saya berdoa, mudah-mudahan patroli adik-adik prajurit, langkah-langkah kakinya menjadi amal. Kerinduannya kepada keluarga yang jauh, Allah catat dan pertemukan di sorga kelak. Gaji-gajinya yang belum memadai, kita doakan Allah cukupkan di tempat lain. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu yang terbatas. Belum puas. Ibu pikir saya lelaki pemuas? Astagfirullah. Adik-adik prajurit, kodam kita ini namanya Mandala Trikora. Bukan sembarang nama. Cerita sejarah Mandala Trikora, tiga komando rakyat untuk merebut tanah Papua dari propaganda penjajah memisahkan diri dari Republik Indonesia. Alhamdulillah, prajurit-prajurit dulu berhasil mempertahankan ini. Mari jaga tanah Papua dengan tiga. Kalau dulu Trikora tiga komando rakyat, maka saya tidak bercerita soal itu. Jaga tanah Papua ini dengan tiga juga. Pertama, dengan iman. Apapun agamamu, jaga tanah Papua ini dengan imanmu. Mau Muslim, non-Muslim, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, kita berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kita orang Islam, diajarkan oleh Nabi, hubbul watan minal iman, cinta kepada negara adalah bagian daripada iman. Anda mati karena mempertahankan hakul yakin, Anda jihad fisabilillah. Tidak usah ke Palestina. Pasar apa aja aku tidak tahu. Terus, tanah Papua. Jaga dengan iman. Yang kedua, amal. Amal. Amal itu tingkah laku. Perbuatan baik. Perbuatan baik, minimal kita sedekah. Sedekah itu tidak selalu duit. Sedekah itu bisa jadi senyum. Menyapa. Kalau Anda tahu di sana, orang-orang sana tidak senang warna-warna kita, kita pakai warna yang mereka senang. Dengan amal, kita datang dengan senyum. Jangan datang dengan menakutkan. Senyum. Senyum adalah bagian dari ibadah. Dan senyum itu, adik-adik tahu senyum? Tahu senyum? Kau tengok baik-baik muka saya. Lihat dulu, lihat baik-baik. Tek ajar kau senyum. Senyum begini saja. Jadi nih, tidak perlu biaya. Jadi. Dan senyum bagian dari sedekah. Yang ketiga, dengan ilmu. Iman, amal, ilmu. Saya tahu adik-adik sekalian, sekarang ada namanya ChatGPT. Sekarang ada namanya AI atau AI, Artificial Intelligence. Belajarlah di situ. Semua ada, hanya orang malas sekarang yang tidak bisa pintar. Adik-adik sekalian belajar. Belajar ilmu humanis, belajar ilmu politik, belajar ilmu dagang. Allah janjikan orang yang punya ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Mana buktinya? Kau tengok saya. Coba lihat. Kecil. Tapi bisa sampai di sini. Apa karena saya gagah? Tidak. Apa karena saya kaya? Bukan. Tapi kenapa? Saya punya ilmu. Allah angkat derajat saya. Hebatnya lagi, rezekinya orang berilmu gampang. Kalau gaji kita tidak memungkinkan, belum sesuai harapan, belajar cari kerjaan yang baik, yang ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Jangan sandarkan semuanya sama gaji saja. Kalau sama gaji saja, apa kita miskin? Tidak. Bukan karena gaji tidak cukup, tapi karena gaya hidup. Ibu-ibu, orang dulu mana tidak jelas gajinya, tapi bisa punya tanah, bisa punya rumah, bisa punya tabungan. Kenapa? Gaya hidupnya memang sederhana. Orang dulu kalau melahirkan tidak pakai popok anaknya. Sekarang pakai popok, popok aja ratusan ribu. Coba kalau ratusan ribu itu ibu belikan gizi untuk anak. Ngapain pakai popok? Orang dulu tidak pakai popok toh? Apa dia pakai? Kain. Dikasih plastik. Nah, kau kencing 10 kali enggak apa. Pakai plastik. Kalau ibunya bagus, tiap kencing dia ganti. Kalau ibunya malas, dia biarkan anaknya berenang sampai pagi. Saya dapat itu kencing semua. Iya toh? Ibu-ibu dulu enggak pakai susu kaleng. Susu kaleng ratusan ribu, gaji suamimu terbatas. Apa maknanya Ustaz? Kalau gaji suami tentara 6 juta, gaya hidupmu 5 juta, supaya kau tidak pinjol. Ini yang jadi masalah, gaji suami 6 juta, gaya hidup 10 juta. Minjam kiri kanan. Coba kalau enggak pakai susu kaleng, ngapain pakai susu kaleng? Susu kaleng berapa harganya? Mesti dibelikan dotnya, cuma satu. Enggak, dibeli lagi 5 dot. Sudah itu dibeli lagi botolnya, sudah itu dibeli lagi tempat botolnya. Tapi coba kalau pakai ASI. Air susu ibu, enggak beli. Higienis, praktis, ekonomis. Jadi selesai. Lebih airnya kasih sebagian bapaknya. Iya toh. Ini mau pakai popok, mau pakai susu kaleng, gaji terbatas, akhirnya apa? Salah-salah rumah tangga kita. Jelas ibu? Mau lagi lihat. Ibu-ibu dulu, istri-istri prajurit dulu, betul gajinya seadanya, tapi dia bisa nabung, bisa beli rumah di kampungnya. Kenapa? Piring paling dia punya panci 3 untuk masak, untuk air, goreng 3 dan rajin masak tuh ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu 17 pancinya, anti gores lah, dan nggak masak. Banyak, saya bingung dia mama-mama sekarang. Banyak pancinya tapi nggak masak. Di mana disimpan pancinya? Bukan di dapur, di depan ruang tamu. Mau dilihat teflon, anti gores, menggoreng tanpa minyak. Mana ada menggoreng tanpa minyak? Tidak masuk akal. Ini namanya bu, bukan tidak ada rezeki dari Allah, tapi gaya hidup. Minta sama suami, Pak, belikan saya jilbab. Bagi suami tidak ada masalah dibelikan jilbab. Yang jadi masalah setelah beli jilbab, Pak, tambah masalah. Sudah dibelikan jilbab, Pak, masa tidak serasi bajuku? Dibelikan kau lagi baju. Sudah beli baju, masa tidak ada dompetnya? Enggak. Ma, Ibu, tidak ada suami yang mau lihat suami istrinya sengsara. Semua mau baik. Tapi apa boleh buat? Gaji prajurit terbatas. Maka caranya syukuri. Cara syukurinya, Ibu harus pandai. Mana kebutuhan, mana keinginan. Ngapain pakai jilbab, beli jilbab 20. Sekali keluar memang Ibu pakai 3. 2 aja orang bilang gila. Coba. Kalau ini kita amalkan, insya Allah gaji 7 juta cukup. Tapi kapan tidak pandai menyikapi, 15 juta pun pasti kurang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ingin berlama-lama tapi waktu terbatas. Masih bisa, Ibu? Masih tahan 2 jam? Betul? Saya yang tidak tahan. Cukup ya, insya Allah kita doakan. Mudah-mudahan tahun depan, ulang tahun yang kedua kita masih umur sehat, umur panjang, bisa lagi datang ke sini insya Allah. Demikian, selamat ulang tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora. Mudah-mudahan prajuritnya sehat walafiat, menjaga NKRI jadi amal. Komandan-komandannya ditunjukkan yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan melaksanakan yang itu. Dan ditunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan oleh Allah melaksanakan, memberantas dan memerangi kebatilan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas layanan dan undangannya. Mudah-mudahan berkah di sisi Allah dan manfaat buat Bapak-Ibu sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Dasat Latif Esos SAG MSI PhD pada acara Tablik Akbar dan Doa Bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Komando Daerah Militer 24 Mandala Trikora.
2: Kita tenangkan hati dan fokuskan pikiran demi memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kami mohon berkenan kembali kepada

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Pasir Butir, Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayo terus. Tidur.
0: Tanggung lupa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya ya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Emangnya tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Ruang Internasional di hari ini bersama Mbak Ita dan juga Mas Yudi yang akan menemani Anda dalam Ruang Rindu Nasional.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,4

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah.
1: Pak Awaludin masih cantik. Belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Oke, dan selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita. Sama
2: kita ya. Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah,
0: sutradara. Oke, ya.
2: Terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar, ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
0: Nggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung saja, baca saja.
0: Oh, baca saja. Oke. Okay.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu
0: ya. Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak
0: Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah pas ketemu saya itu beliau ngomong, Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?
0: Wah,
3: ya itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya Bang Owe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Kita lah terakhir ketemu
2: kakak dengan saya kakak ini. Cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Aku udah dateng Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah.
2: Kita
1: ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh apalagi
0: Bunda.
1: Muda.
0: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
1: 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Nini?
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh nyanyi dulu ya Mbak Nini.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64. Mau ada band katanya. Oh ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk,
2: langsung
1: ya.
2: Nunjuk saya, tangan.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wah, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan wow. waktu itu saya nyanyiin lagunya, memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi, akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darapita, sama Puspes gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula saya, dong Mbak Nini.
1: Langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kedepannya itu kan ada film Cica gitu.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
2: untuk
1: seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau
1: itu, setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya, Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol.
2: Antri nih, Mbak Nini.
0: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lagu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Ya, silakan, Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Namaludin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya. Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso. Di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi, Esi dan Niyati. Salam hormat, selamat malam.
0: Juga
4: ada Bang Leman di Lampung, Keke Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarir ya. Yang ya. Ini ibu tanyakan, ibu Fatih tanyakan ke Bunda Nini Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah okay. lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Oke, okay, nanti, ya. Nanti akan dijawab ya, Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
5: Yang Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus cara ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya. Ke Pak Awaludin.
2: Ada Pak Awaludin,
5: Awe. Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Nanti akan dijawab Bu Farida.
5: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
2: Siap, silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
2: Malam Oma.
6: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
6: sehat apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat
2: Oma.
0: Dong.
2: Oma juga sehat ya Oma ya.
6: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
2: Merdeka.
0: Siap.
6: Belum waktunya gitu.
2: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
6: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
2: Boleh, boleh.
6: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
6: Katanya di tahun 68 apa?
2: Di tahun ya, ya, nanti akan
0: dijawab ya.
2: Jawab ya.
6: Iya, berarti nanya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, ya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
2: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
6: Nanti deh ketemunya.
2: Oke, okay, siap.
6: Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
6: Iya. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
2: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
6: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahanlah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
6: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Umur
6: berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
2: Iya iya Oma, siap.
6: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh salam enggak Mas Yudi?
2: Boleh, silakan Oma.
6: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
2: Terima kasih Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
2: dari Palembang kita
0: ya.
2: ke Bogor.
0: Oh, ada yang masuk
2: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
2: Dengan Pak Hasanuddin.
7: Selamat malam Mbak Ita.
2: Selamat malam
7: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
7: Pak Yudi Ismail, Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Ya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
2: Silakan Pak Hasan.
7: Senior-senior semua ini diborong sama
2: legend
7: satu ini, Masya Allah.
0: Saya junior.
2: Legend keren.
7: Keren. Benar-benar ini.
2: Mangga tuh.
7: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
2: Bang Awaludin,
7: luar biasa.
2: Iya.
7: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
2: Sama ada lawan.
7: Oh, Masya Allah, gak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
2: Silakan Kang.
7: Buat Bunda Neni nih.
2: Iya.
7: adakah impian waktu umur-umur ya nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK ada SD itu ya adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu adakah impian itu tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni
8: siap
7: terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
8: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasan di
7: buat Mbak Ita.
8: Ya.
7: Sehat ya Mbak Ita ya.
8: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
7: Kangen banget nih.
8: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket tuh.
7: Oh, deket. Cuma ini waktunya udah Ita.
0: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin.
8: Oke.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
8: Mau ada acara
0: siapa yang
8: juga.
0: Mau jawab?
8: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak
2: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya sama dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
8: Cukup lama, cukup lama ya.
2: Starina aja 24 tahun.
8: Wow.
2: Sebelum di Starina.
8: Oh, 20-an tahun.
2: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
8: Iya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Wow. Itu.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
0: Oh begitu Bunda Neni.
8: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
9: Saya
8: orang
9: Sunda ya.
8: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
9: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
8: Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana?
2: Kalau saya sukanya bakso.
8: Nah, sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
8: Rujak cingur.
0: Jenengan yang Surabaya
8: enggak? Mbak Yana Surabaya.
2: Mama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, sama
2: dong Mbak Yana. Saya habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
8: Weh.
2: Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja.
8: Oh, gitu.
0: Oh iya iya iya.
2: Mbak Yana nyimur enak banget.
0: Oh, pastinya lontong balap ya.
2: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
8: Bang
0: apa
8: Awe
0: nih?
8: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
8: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
8: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
8: Bang Awi mah bisa aja.
3: Jadi 11 hari di situ, badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
8: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya, makanya waduh, karena nggak makan lontong. Iya, siap kalau begitu.
8: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya.
0: Oke. Okay.
8: Mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain. Ya. Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
8: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
2: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
8: Tahun 70-an.
2: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
2: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Nah, itu
8: terjawab ya Mbak Farida.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
8: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uish, terus?
2: Terus Mat Pelor.
8: Waduh.
2: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung di gua.

0: saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke. Siap.
2: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Jadi, ini dari Pak Hasan, dari Oma Ana ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
2: Ini gitu kan ya. Izin termasuk kita.
3: Enggak apa-apa. Saya saya justru bangga ya.
2: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ya. Ada yang kepo nih, Mbak.
3: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
2: Aduh, Mbak. Luar biasa, Mbak Neni.
3: Bisa ngerok-ngerok gitu.
2: Pastinya
3: iya,
2: Mbak.
1: Okay.
3: Iya dong.
2: Kan aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
3: Oh iya pernah ya.
2: Oh, luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
2: Ketemu Tante Titi.
3: Oh, mengerikan sekali. Saya
2: kan masih kecil. Gemeteran ya Mbak Neni ya.
3: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
1: Siap,
3: wajah
1: gitu
3: juga alhamdulillah di 71 ini.
2: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
1: Kalau Bunda Yana
4: kenapa tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir
4: tahun
1: berapa?
4: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
2: Wah, aduh. Ini malik.
1: Masih remaja senior semua ya. Ya,
2: mukanya ini remaja semua.
4: Remaja kolot.
2: Awet muda ini Bunda ya.
1: Ya.
4: Nah, terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
0: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh, aduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6
1: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
2: Iya dong.
1: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
3: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
3: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
3: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan? Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
1: Oke. Okay.
3: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
2: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
1: Oke.
3: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya, betul.
2: Luar biasa.
1: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
2: Yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
2: langsung
1: dengerin dari
2: kita langsung.
1: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi, Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan. Nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mami. Aku panggilnya Mami nih.
0: Ya. Mami nih ya.
1: Mama nih.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Mama nih. Lama enggak jumpa loh Mama nih ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempat-sempat. Ini aja disempat-sempatin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya, Mama Nia.
2: Amin.
0: Pendengar Pro saat ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh satu
0: ya. Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat banget.
1: Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa nih Mama nih ya. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acaranya nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu
1: Sunda ya,
2: baju
1: Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: sejak baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Aduh, jangan begitu, ini loh, ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti ya. Mama nih ya. Siap, kita
0: agendakan bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama nih ya. Siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai surang, tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh
1: lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insya Allah.
1: Persiapan penampilan kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kalau kali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah itu benar-benar harus full ini. Nah ini malah
1: ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah luar biasa ini.
2: Itu Semanti. Itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah kita relay seluruh Indonesia Mama nih.
2: Ya semoga kita semua sehat. Walaupun dalam keadaan yang iya, nggak usah disebut lah, aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mama nih. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Ya,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Ya, okay. Ya sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak. Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi, itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: yang ya, lain-lain dah. Untuk bisa ketemu, melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya, Bang.
3: Mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay.
1: Gitu. Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia, pas ya. Banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oji Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Ya, Buntut Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Oh, Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi undang tamu ya?
4: Penyanyi Pak, penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju ada
4: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
1: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
1: Lagu Sunda.
4: Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Ya. Jawa Barat ya.
4: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya, Man ini?
4: Judulnya mungkin Es Lilin.
0: Es Macece. Lilin. Macece.
1: Wah, cocok nih, sama Mbak ini cocok banget. Ah, masih seru.
0: Oke. Kita
4: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
4: dan pemain
1: ya.
4: Film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti iya, tampil. Mbak Lili Junaidi ya, bakal tampil juga. Aduh,
0: seru,
1: lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja, Mbak Nini?
4: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia.
4: Ya, ada. Ada Fonny Pawaka, model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
4: Ida Leman.
1: Mbak Ida ada di sini.
4: Pemain antagonis ya. Siapa? Dati Manulang.
1: Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Bos.
4: Iya, betul. Ada Erna Santoso. Iya, Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
1: Ya, oke. Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke, oke, oke, oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
5: Pak Putra. Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra. Selamat langsung malam dengan bintang tamu kita ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
5: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
5: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka. Merdeka,
0: siap.
1: Siap.
5: RRI tidak boleh kendor, Mas.
1: Oh iya, oh, iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
5: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
5: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke. Okay.
5: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih. Bu
5: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
5: Lancar hidupnya.
1: Amin.
5: Itu aja Mas ya.
1: Yang makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
5: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang ya. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Nah, oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oh, oke, ya ya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti. 10
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya,
6: yes, Pak Uya.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
6: Kalau secara lagi teknis kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
6: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
6: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya di siapa
1: Instagram,
0: tadi
1: mungkin
0: aja
1: di Facebook ya, ya.
6: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
6: Saya
1: Awaludin.
6: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tia, posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
6: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
6: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
1: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo di mana do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
1: Baik, alhamdulillah baik Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
4: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, kedengeran kok. Oh, dengar tuh
4: yang
0: kan.
4: Di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
4: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya.
1: Siap, Bang.
7: Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi oleh Mbak Neni.
0: Terus,
7: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi. Itu yang
0: saya pertama
1: beradu acting. Nanti dijawab ya, Bang Bani.
7: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Teman di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
8: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Silakan
8: semuanya ya di studio.
1: Mas Hendra.
8: Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi. Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Neni.
0: Terima
1: kita
0: kasih.
1: Belum pernah kesitu. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Enggak
0: apa-apa. Salam buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Pasti. Ya, itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Asta Tinggi cuma jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
0: Siap.
8: Ya, titip salam ya.
1: Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni,
0: iya. Oke, nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti,
1: 10 Agustus
0: di termasuk Hotel yang Rindu. Di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Lema. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu.
1: Katanya. Itu nggak ada yang nggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
0: Siap.
2: Nggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya Mbak Ida Leman?
2: Kabarnya. Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya, zaman
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Maria Enas. Semua deh dulu.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pengantin iya. Pengantin
1: iya. Pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya, nggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masak kan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh,
2: tiba-tiba ini AW ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagi mau Borobudur ya. Ditagi Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundokan Doang. Saya kan Bundokan Doang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bundokan dong nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
0: Siap.
2: Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya. Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Yang satu-satunya yang
1: lain. Wah benar-benar raja minyak ini, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia emang apa yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap. Asik, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada empat ya.
1: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ya, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni Erni
4: Johan. Mbak Yana, ada Bang Awe, sama kalian semuanya.
1: Iya, benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton, Mbak Dinda. Ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah.
1: Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya, Bang Awe.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh,
0: iya. Siap.
1: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
1: Okay. Oh ya, okay, siap.
0: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ucu-cu, kata muda.
0: Oke.
1: Tadi nggak kalah.
4: Kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan, makanya. Teh, sehat terus ya, Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur agak indah, Uni Ida Leman.
4: Alhamdulillah pernah lihat langsung, waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren. Di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
1: Balai
4: namanya
1: sidang,
4: ya?
1: Dulu Balai Sidang.
2: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
4: Sukses buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih.
4: Teteh. Lancar. Hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam.
1: Iya.
5: Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya di sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni ada.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngeliat tweet chat ini ya. Di YouTube aku lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih
0: marun
5: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan gitu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Okay.
5: Mbak Ida Leman. Ya gitu.
0: Sudi,
5: salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik, Pak Sudi.
1: Oh, silakan.
5: Untuk kakak saya ya, di Pendoso, Pusama Genda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih
5: Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab
0: pertanyaan-pertanyaan. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy. Pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat, tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan what? Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang okay. Ya, siap. Dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku, sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena muncul, memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa. Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Iya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
1: judul film yang sudah dibintangi.
4: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
4: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
4: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Nini.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Aleman, yang kasih saya nama Ida pakai Aleman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh. Wow.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Aleman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak, aduh, tak apa-apa. Kenapa, tetap juga kan, apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah. Rupanya sutradara yang kami dapat di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron, ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah SMKK jurusan di sana. Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesain nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida lo ya.
2: Saya mendesain kebaya. Saya pikir deh, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jembutan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Wah, sanggul saya yang ini yang sasak itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya walau langsung terima sama Allah, tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket? Lurik saya lama.
1: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Matur nuwun. Dia manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto kata Butin sama Mbak Tutut. Ngomongin kalau idaleman ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbuh itu gak boleh mbuh ya. Mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan insert ke kanan, kanan ke kiri. Rupanya salah yang benarnya Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Tapi senang diprotes gitu, benar kan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkenalan mereka, kami harus pan diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil selamat sekali.
0: Malam. Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong ini anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Wali Ibu Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, keluarga. Novelnya Bang Awe.
6: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen. Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
6: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
6: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
6: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
7: Oh iya,
1: iya
7: itu
1: dong.
7: Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Masih pakai poni kayak Mbita.
0: Ya sudah. Oke, peringat puluh satu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026 ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. Lagu daerah, 6 yes. penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Okay. Itu mimpi saya seperti itu.
1: Semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya, benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke nabuh gamelan segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik, kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat. Wes, ya, mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Wow. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap. Yuk, siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Lema.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam bundokan doang.
0: Oke.
3: Iya, saya bundokan ODKI, bundokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya daerah yang kayak yang udah nongkrong banget sama. Gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa-bawa pakaian dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah, okay.
3: Kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak. Ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena selalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay,
3: terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istrinya enggak, istri pandang enggak. Nah, saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yadi Rahman, Yati Oktavesi, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap. Ya,
3: terus kemudian ini tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Nah, benar Mbak Ida.
3: Artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan nggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi?
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan, kita akan tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa artisnya
1: siapa.
3: Betul. Saya ada rencana besar yang beberapa yang mau saya itu.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. Yeah. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Siap. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: ini
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe.
1: Bang Awe, ya. Ada yang mau disampaikan
0: nggak? Next project, next project
1: selain tanggal 10.
0: Menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran budaya.
4: Pagelaran budaya satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroko.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum, siapa aja. Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Seru.
1: Aduh, agak seru nih.
4: Dan kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara, ya, jadi dari seluruh Indonesia.
0: Jadi benar-benar angkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audiens yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu.
0: Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doanya semoga
1: amin.
3: Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Bang
0: Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Nggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Nggak berasa kan sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Ya, Vinaya Persada dari Merauke, dimanapun Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 23.56 menit waktu Indonesia Timur. Menandakan waktu jam ini saya telah usai pada Merauke malam ini edisi siar Rabu 5 Agustus 2026. Tentunya Anda masih dapat bergabungnya di Ruang Rindu Nasional bersama dengan seluruh satuan LPP RRI di wilayah Indonesia Barat dan juga wilayah Indonesia Tengah. Dan saya Almin Maturbong, mewakili tim kerabat yang bekerja di hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di edisi siar esok hari.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, semoga pagi ini Anda dalam keadaan sehat, penuh semangat dan siap menjalani berbagai aktivitas. Dan di pagi hari ini pendengar, Anda bersama saya tentunya Yogi Andriansyah melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz dan juga dapat Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Nah, pendengar, di pagi hari ini kami akan awali dengan mutiara pagi Islam dengan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 208 hingga 212 dengan Khori Arham dan Sari Tilawa Novita SE. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الغيب صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kehidupan dunia dijadikan rasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi seluruh pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar tadi Anda telah mengikuti Mutiara Pagi Islam dengan pembacaan Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 hingga 212 dengan Khori Arham dan Sari Tilawah Novita SE. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan lanjutkan dengan memutarkan lagu-lagu religi Islami untuk Anda, terkhususnya umat Muslim. Selamat mengikuti.

dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

0: cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173.
1: Roke pagi ini.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Al-Imran ayat 185.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur edisi Kamis 6 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kesehatan terus melaksanakan program pengendalian hepatitis di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan Warta Berita selengkapnya. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Papua Selatan menekankan pentingnya pendidikan karakter demi membentuk moral, akhlak mulia, serta integritas peserta didik sebagai fondasi generasi unggul. Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanbo, mengatakan secara umum terdapat dua tujuan utama penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang, yakni membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan atau yang kerap disebut sebagai pendidikan vokasi dan keterampilan. Menurutnya, ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan tersebut merupakan bagian dari kompetensi sehingga seluruh lembaga pendidikan terus berupaya mengejarnya. Sementara pendidikan yang diselenggarakan lembaga keagamaan juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan. Ia menjelaskan, sepanjang peradaban manusia, seseorang dipercaya menjadi pemimpin bukan sekedar karena kepintaran, melainkan karena memiliki amanah, integritas, untuk berlaku adil, disiplin, serta menghormati orang lain. Gubernur Apollo menambahkan, pendidikan yang baik harus mampu mengantarkan generasi muda memperoleh pekerjaan yang layak, memiliki daya saing, serta mampu berkontribusi dimanapun peserta didik berada. Balik ke berita selanjutnya, saudara. Pemprov Papua Selatan melalui Dinas Kesehatan terus melaksanakan program pengendalian hepatitis di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
1: Program pengendalian hepatitis yang dilakukan Dinkes Papua Selatan meliputi pemberian imunisasi hepatitis B bagi bayi baru lahir usia 0 hingga 7 hari serta vaksinasi bagi tenaga kesehatan. Penanggung jawab program hepatitis Meike Maitimu mengatakan pihaknya telah mendistribusikan alat tes cepat atau rapid diagnostik tes ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di 4 kabupaten untuk mendukung pelaksanaan deteksi dini hepatitis. Menurutnya, berdasarkan data pemeriksaan ibu hamil, dari 6.000 ibu hamil telah menjalani pemeriksaan hepatitis dan dari hasil pemeriksaan tersebut jumlah kasus reaktif tertinggi ditemukan di Kabupaten Merauke. Ia menyampaikan pemerataan akses obat antivirus tidak hanya berpusat di rumah sakit dan perkotaan, tetapi juga tersedia di puskesmas hingga wilayah pedalaman.
2: Pelaksanaan screening wajib ibu hamil di puskesmas untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke anak sejak dalam kandungan. Dia cakupan imunisasi, hasil pemberian vaksinisasi hepatitis B pada bayi yang baru lahir dari 0 sampai 7 hari dan cakupan vaksinisasi bagi tenaga kesehatan di garda terdepan.
1: Meike mengatakan pelaksanaan program pengendalian hepatitis dilakukan melalui kolaborasi dengan penanggung jawab program di setiap kabupaten untuk mendukung edukasi kepada masyarakat serta memperluas upaya pencegahan dan pengendalian hepatitis. Sementara, ahli penyakit dalam RSUD Merauke, Dr. Marcelino Ricardo, mengatakan hepatitis akibat gangguan metabolik semakin banyak ditemukan seiring perubahan pola hidup dan pola makan masyarakat. Ia menyebutkan di Merauke tahun 2025 menunjukkan lebih dari 11.000 ibu hamil menjalani pemeriksaan dan sekitar 5% di antaranya terdeteksi positif hepatitis B.
3: Nah, sebenarnya tapi cukup jarang, yaitu peradangan sel hati atau hepatitis diinduce atau diprovokasi oleh penggunaan obat-obat yang memang memiliki efek samping di hati. Dan itu ya termasuk bagian kayak alergi terhadap obat tersebut, sehingga bisa saja terjadi, tapi tidak bisa diprediksi karena tidak setiap orang kita bisa tahu alergi sama apa, kecuali setelah dia mengkonsumsi obat tersebut timbul gejala, baru kita bisa memastikan.
1: Dr. Marcelino Ricardo mengatakan imunisasi bagi bayi baru lahir, ibu hamil, jauh calon pengantin, dan kelompok berisiko menjadi salah satu upaya pencegahan hepatitis B. Dan meski hepatitis C belum memiliki vaksin, namun telah tersedia pengobatan sejak tahun 2014 dengan tingkat kesembuhan mencapai sekitar 99% bila ditangani sejak dini. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pangdam 24 Mandala Trikora, Mejen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia meninjau langsung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa di Kampung Wanam, Distrik Ilwaya. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam juga melaksanakan tatap muka dan berdialog bersama masyarakat setempat. Mejen Fritz Willem Rizard Pelamonia menegaskan TMMD merupakan wujud nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung program pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pelaksanaan TMMD tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, namun juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kampung Wanam. Sementara dalam dialog yang berlangsung penuh keakraban bersama warga setempat, Pangdam turut mengapresiasi dukungan dan keterbukaan masyarakat Kampung Wanam terhadap pelaksanaan TMMD. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan modal utama dalam mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Melalui kunjungan tersebut, Pangdam berharap semangat gotong royong yang telah terbangun selama pelaksanaan TMMD terus dipertahankan sehingga seluruh sasaran program dapat diselesaikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Wanam. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa hingga ke kampung-kampung. Warga Kampung Wanam bersama personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa bergotong royong memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di sepanjang kawasan kampung. Kegiatan itu tidak hanya menjadi simbol kecintaan terhadap tanah air, tetapi juga mencerminkan kebersamaan dan semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat dalam menyambut hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kepala Kampung Wanam, Marianus, menyampaikan rasa haru dan apresiasi kepada Satgas TMMD atas perhatian yang diberikan kepada masyarakatnya. Menurutnya, selama ini Kampung Wanam belum pernah mendapatkan perhatian seperti yang dirasakan saat ini. Pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul untuk menyambut hari kemerdekaan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Kampung Wanam. Kehadiran Satgas TMMD memberikan semangat baru bagi masyarakat serta semakin mempererat hubungan antara TNI dan warga. Melalui kegiatan itu, Satgas TMMD tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Sehingga peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dapat dirasakan lebih bermakna oleh seluruh warga kampung. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Siswi kelas 12 jurusan IPA SMA Negeri 1 Merauke, Teresia Kaise meraih posisi juara 3 atau second runner-up dalam ajang Putri Cantik Indonesia tahun 2026. Berikut laporan Ardi Rasaki.
4: Bertarung di kategori dewasa, gadis perwakilan Papua Selatan Teresia Kaise tampil sebagai wakil provinsi di ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Kompetisi tahun ini diikuti oleh 18 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang tersebut bukan sekedar kontes kecantikan, melainkan wadah pengembangan kecerdasan, karakter kepemimpinan, serta kepedulian sosial bagi generasi perempuan muda Indonesia. Dewan juri menerapkan sejumlah kriteria penilaian yang ketat selama kompetisi. Aspek yang dinilai meliputi kepribadian, wawasan, kemampuan berbicara di depan umum, penampilan, bakat, program, advokasi, hingga kemampuan membawa diri di atas panggung. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Merauke dan Provinsi Papua Selatan. Di tengah persaingan ketat antar peserta, Theresia mampu menunjukkan kualitas terbaiknya hingga berhasil menembus posisi tiga besar. Theresia Kaisi kepada RRI Merauke mengungkapkan keinginannya untuk memperkenalkan kekayaan budaya, kearifan lokal, serta potensi wisata Merauke agar semakin dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Ia juga berharap pencapaiannya dapat memantik semangat generasi muda untuk terus berkarya.
5: Saya mengikuti ajang Putri Cantik Indonesia 2026, yaitu kompetisi yang mengembangkan kecerdasan, karakter, kepemimpinan, serta kepedulian sosial generasi muda perempuan Indonesia. Puji syukur, kemarin saya berhasil meraih gelar runner-up 2 Putri Cantik Indonesia 2026 kategori dewasa Provinsi Papua Selatan.
4: Theresia Kaisi menambahkan, ia ingin menjadi inspirasi bagi generasi muda dan terus berkarya melalui program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan pesan agar generasi muda tidak takut bermimpi, terus belajar percaya kepada kemampuan diri, dan berani membawa perubahan positif. Selain itu, Theresia Kaisi juga berharap pemerintah daerah terus mendukung pengembangan potensi generasi muda, pelestarian budaya, serta promosi pariwisata agar Merauke semakin maju dan dikenal luas. Prestasi ini diharapkan menjadi titik tolak bagi kebangkitan potensi putra-putri terbaik Papua Selatan. Ardi melaporkan.
0: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Merauke menandatangani nota kesepahaman dengan Puskesmas Gudang Arang dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi warga binaan pemasyarakatan. Kerjasama itu juga bertujuan memperkuat sinergi antar instansi pemerintah di Kabupaten Merauke melalui pembaruan kerjasama resmi di bidang pelayanan kesehatan. Nota kesepahaman tersebut bertujuan membangun kemitraan strategis dalam penyediaan layanan medis, pencegahan penyakit, serta peningkatan kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan Lapas Merauke. Selain itu, kerjasama juga menjamin ketersediaan tenaga medis, rujukan kesehatan, pemeriksaan rutin, serta pendampingan program kesehatan secara berkelanjutan dan terstandar. Penandatanganan dilakukan Kepala Lapas Kelas 2B Merauke dan Kepala Puskesmas Gudang Arang yang disaksikan pejabat struktural dari kedua instansi tersebut. Kerjasama itu menjadi dasar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Merauke. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Polsek Nauken Jerai menggelar patroli dan razia terhadap peredaran minuman keras lokal jenis Sageru dan Sopi di Kampung Kuler, Distrik Nauken Jerai, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif menjelang peringatan Dirgahayu Republik Indonesia. Razia yang digelar Selasa lalu itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Nauken Jerai, Ibtu C.C. Fernandes. Operasi ini merupakan langkah mencegah gangguan Kamtipmas akibat penyalahgunaan minuman keras. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sekitar 40 jerigen berisi Sageru, 5 botol plastik berisi air Sageru, serta 11 mayang kelapa yang telah disadap. Petugas juga menemukan lokasi penyulingan Sopi dengan total sekitar 80 liter Sageru dan setengah liter Sopi. Seluruh barang bukti dan peralatan penyulingan langsung dimusnahkan di lokasi dengan cara ditumpahkan dan dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali. Kapolsek Nauken Jerai menegaskan, razia akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai komitmen Polri menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif menjelang hari kemerdekaan. Sepanjang patroli dan razia berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Nauken Jerai tetap aman dan tertib. Masyarakat dihimbau tidak memproduksi maupun mengonsumsi minuman keras ilegal demi menjaga keamanan bersama. Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Karaoke pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi mendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah di pagi hari ini hingga siang nanti di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar, sesaat lagi kami akan sampaikan di ruang dengar Anda beberapa pengumuman. Dan kami minta waktu Anda untuk menyimak secara seksama beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan.

Pengumuman pertama pendengar berasal dari panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-81 Seksi Karnaval ditujukan kepada kepala sekolah SD, MI, SMP, MTS, SMA atau SMK, MA se-Kabupaten Merauke, pimpinan atau ketua ketua perguruan tinggi se-Kabupaten Merauke, ketua paguyuban atau etnis se-Kabupaten Merauke, organisasi kepemudaan dan masyarakat se-Kabupaten Merauke, pimpinan BUMN, BUMD se-Kabupaten Merauke, dan pimpinan TNI Polri yang telah mendaftar. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Merauke, maka Panitia Karnaval Pembangunan akan melaksanakan technical meeting pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di Auditorium Kantor Bupati Merauke beralamat di Jalan Brawijaya. Demikian pengumuman ini dan atas perhatian, dukungan dan partisipasi Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. Beralih ke pengumuman berikutnya, pendengar, berasal dari PLN. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari melakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Dan diharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Beralih ke pengumuman berikutnya, pendengar, berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru atau PMB Politeknik Pertanian Yayasanto Merauke tahun ajaran 2026-2027 ditujukan kepada para lulusan SLTA, SMK atau yang sederajat Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Pertanian Yayasanto Merauke telah membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang kedua tanggal 1 Juli hingga 14 Agustus 2026 dengan 3 pilihan program studi yang terakreditasi. Program studi budidaya tanaman pangan, program studi budidaya ternak, dan program studi perikanan tangkap. Syarat pendaftaran sangat mudah dengan membawa ijazah SLTA, SMK atau yang sederajat, KK dan juga KTP. Untuk waktu pendaftaran, setiap jam kerja dari hari Senin hingga Jumat pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur di Kampus Politeknik Pertanian Yayasanto, Jalan Misi, depan Toko Jaya Intan. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Ketua dan Sekretaris Panitia PMB di kampus atau bisa menghubungi di kontak handphone berikut ini 0822-4824-5650. Kami ulangi 0822-4824-5650 atau juga bisa menghubungi di nomor handphone 0822-4811-8384 0822-4811-8384. Demikian pemberitahuan
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Baik pendengar, berikut ini merupakan pengumuman terakhir terkait dengan jual beli tanah yang berasal dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jati-Jati RT 9 RW 2 Kelurahan Rimba Jaya seluas 875 meter persegi dengan panjang 35 meter dan lebar 25 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah adat, sebelah timur tanah milik Pak Nawipa, sebelah selatan tanah milik Pak Abdul Kolik, sebelah barat drainase. Tanah tersebut telah diadakan jual beli oleh saudara Agapa selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Abdul Kolik selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Lurah Rimba Jaya selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Baik pendengar, demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan.

Stunting atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, di mana faktor penyebabnya adalah kurangnya asupan gizi saat hamil, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil dan setelah melahirkan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kehamilan dan setelah melahirkan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Ciri-ciri stunting pada anak adalah pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya, usia 8 hingga 10 anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya, berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun, perkembangan tubuh anak terhambat seperti telat menstruasi pertama anak perempuan. Dan dampaknya anak tidak fokus dalam menerima pelajaran, sulit menyesuaikan dengan teman seusianya, dan tidak percaya diri. Cara mencegah stunting adalah memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, Empasi sehat untuk

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang jadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% sudah cukup baik. Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negaranya sebagai bencana nasional. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan stimulus untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional. Kebijakan tersebut masih dibahas lintas kementerian teknis sebelum diumumkan secara resmi. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negara tersebut sebagai bencana nasional. Status tersebut ditetapkan setelah cuaca terik tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang meninggal. Dari dunia olahraga, para pemain timnas basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier round 1 di Seremban, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan di tengah tekanan ketidakpastian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 dinilai cukup baik. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine upgrade yang ada di perekonomian tentang tadi, menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasanya disebut sebagai completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi menyampaikan selengkapnya.
4: akhir Desember dan kemudian sampai
5: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
6: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
5: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
7: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
5: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
8: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
9: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Pakum Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
8: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% tiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
9: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulia Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulia menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
10: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapan untuk anggaran tahun 2027.
9: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat kunjungan wisata ke Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dengan tujuan utama ke Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
12: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Arianto Silitongasa rilis resmi data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulannya sama tahun sebelumnya yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisata Nusantara asal Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan daerah asal, Kota Palangkaraya menjadi daerah asal perjalanan wisata dengan angka tertinggi yaitu mencapai 169.501 perjalanan pada Juni 2026 atau sekitar 16,09% dari total perjalanan wisatawan Nusantara dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya, di urutan kedua Kabupaten Kapuas sebanyak 157.714 perjalanan dan Kabupaten Kota Waringin Timur pada peringkat 3 sebanyak 112.494 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 1.060.505 perjalanan. Jumlah tersebut dibeberkan Toto naik 13,26% dibandingkan Mei 2026 dan naik 4,53% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kota Palangkaraya menjadi daerah tujuan perjalanan wisata dengan angka tertinggi.
11: Jumlah perjalanan wisata Nusantara tujuan Kalimantan Tengah, artinya bukan orang-orang asli Kalimantan Tengah, jadi dari luar main-main, jalan-jalan, wisata ya ke Kalimantan Tengah, jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
12: Sementara itu, anggota DPRD Kota Palangkaraya Mukaramah menyebut peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke Kota Palangkaraya harus diimbangi dengan kelengkapan sarana-prasarana. Dirinya pun mendorong pemerintah Kota Palangkaraya untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan daya tarik serta kenyamanan bagi para pengunjung. Menurut Mukaramah, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi. Fasilitas dasar seperti akses jalan yang memadai, area parkir, toilet, tempat ibadah, tempat istirahat, kebersihan lingkungan hingga fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian utama agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
13: Jadi dikelola lah oleh pemerintah dengan baik. Kalau memang ini kan ada darwis ya, nah bisa melalui darwis juga untuk memelihara dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai kita sudah ada destinasi wisata tapi pemeliharaannya kurang.
12: DPRD juga menilai kelengkapan sarpras akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dengan fasilitas yang baik, pelaku usaha kecil, pedagang, hingga pengelola objek wisata akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Jawa Timur menggelar gerakan pangan murah di Masjid An-Nur Pare Kediri. Ayu Citra melaporkan.
14: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
15: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHB dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng. Kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di alur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngajarjo, juga ada PG Mericahan.
14: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid Anur Pare Katang Diri ini. Ia mengaku sangat senang membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkomvimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Mulato melaporkan selengkapnya.
16: Menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
17: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan dan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
16: Dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi, baik dari ketataran rumah, lahan maupun yang lain. Itu kami sidang sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, sementara itu sudah 119 kasus.
17: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
18: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan, dari bupati itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar. Jadi pembakaran sampah-sampah kita antisipasi jangan sampai terjadi. Pembakaran sampah-sampah mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
17: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
20: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti ini yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
19: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
21: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
19: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

94,8 MHz. Selamat pagi pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan masih bersama saya tentunya pendengar di pagi hari ini di program Opini Pagi ya di Pro 1 RRI Merauke. Masih bersama saya tentunya ya, Yogi Andriansyah. Dan opini pagi ini merupakan sebuah ruang diskusi ya yang menghadirkan berbagai isu aktual dan mengajak masyarakat untuk ikut menyampaikan pandangan secara terbuka dan juga konstruktif. Nah, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekaligus penting ya bagi masa depan daerah kita, yaitu dampak investasi bagi pembangunan di Papua Selatan. Dan topik ini juga nanti akan hadir dalam dialog interaktif Sapapsel pada pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti dengan narasumber Bapak Petrus Asem selaku Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Provinsi Papua Selatan. Nah, jangan lewatkan ya dialog interaktifnya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti, pendengar. Pendengar, investasi menjadi salah satu pendorong utama ya pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kehadirannya diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan infrastruktur, memperkuat pelayanan publik hingga mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, investasi juga perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal. Nah, untuk membahas topik ini juga nanti dapat Anda dengarkan ya melalui siaran kami di Pro 1 RRI Merauke, baik itu melalui Terrestrial Radio di 94,8, aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id dalam program Sapapsel nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nah, selain dapat Anda dengarkan, dapat Anda saksikan juga melalui aplikasi, maksud kami melalui channel YouTube RRI Merauke Official ya. Dan kami undang juga Anda untuk berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan melalui komentar YouTube RRI kami di RRI Merauke, atau juga dapat Anda kirimkan pertanyaannya ataupun masukan melalui WhatsApp kami ya di 0852 7511 2433. Nah, pendengar, program Opini Pagi ini bukan hanya menjadi ruang antara penyiar saja ya, tapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan maupun harapan. Nah, kami ingin mengetahui ya bagaimana pandangan Anda mengenai perkembangan investasi di Papua Selatan ini. Apakah investasi yang masuk sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, dan peluang apa yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya berbagai investasi di Papua Selatan ini? Dan apakah harapan Anda agar investasi benar-benar mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan? Nah, silakan bergabung bersama kami ya, bisa melalui WhatsApp ataupun SMS di 0852 7511 2433. Dan dapat juga nanti Anda sampaikan dalam dialog interaktif Sapapsel pada pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti ya di terestrial kami 94,8, baik aplikasi RRI Digital atau streaming juga bisa ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Untuk menyaksikan dialog interaktifnya juga dapat disaksikan ya melalui YouTube resmi RRI Merauke Official. Nah, baik pendengar, sembari menanti interaksi dari Anda, kami akan menghibur Anda di pagi hari ini dengan satu lagu berikut ini ya, sebelum kami kembali di ruang dengar Anda. Nah, satu lagu ini dari Gebi dengan lagunya yang berjudul Begitu Indah. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8.

kawasan industri, pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga usaha kecil dan juga menengah. Di Papua Selatan sendiri, mendengar investasi diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Ketika investasi masuk, peluang usaha baru dapat terbuka, lapangan pekerjaan bertambah, dan pendapatan masyarakat pun diharapkan meningkat. Namun pertanyaannya, apakah manfaat tersebut sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Nah, bagi Anda yang sedang mendengarkan, silakan sampaikan pendapat, apakah di daerah Anda sudah ada perubahan sejak adanya investasi atau justru belum terlihat ya dampaknya? Mendengar, salah satu harapan terbesar dari investasi ini adalah terciptanya lapangan pekerjaan tentunya ya. Masyarakat tentu berharap perusahaan atau investor yang datang tidak hanya membawa modal, tetapi juga memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah. Dengan demikian masyarakat lokal dapat ikut tumbuh bersama ya perkembangan ekonominya. Dan menurut Anda, apakah perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Papua Selatan ini sudah cukup melibatkan tenaga kerja lokal atau belum, atau masih perlu ya adanya peningkatan dalam pemberdayaan masyarakat setempat? Nah, kami mengundang Anda untuk menyampaikan pendapat Anda bisa melalui WhatsApp atau SMS kami ya di 0852 7511 2433, atau nanti dapat Anda sampaikan langsung dalam dialog interaktif pagi ini dalam dialog Sapap Sel ya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti, dengan topik dampak investasi bagi pembangunan di Papua Selatan. Dan juga akan hadir ya Bapak Petrus Asem selaku Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Provinsi Papua Selatan. Nah, di pukul 8 nanti dapat Anda sampaikan langsung kepada Bapak Petrus ya terkait dengan pertanyaan Anda ataupun aspirasi Anda. Bisa melalui WhatsApp dan SMS kami juga di 0852 7511 2433, atau dapat bergabung ya melalui line telepon di 0971 333 0745. Dan dialog interaktif Sapap Sel pada pagi hari ini dapat Anda saksikan langsung juga melalui YouTube resmi RRI Merauke ya. Dan di kolom komentarnya terbuka untuk Anda yang ingin bertanya, menyampaikan aspirasi, silakan disampaikan dengan bijak ya. Oke, baik pendengar, selain membuka lapangan kerja, investasi juga diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur ya, di mana misalnya pembangunan jalan, pelabuhan, fasilitas umum, hingga peningkatan pelayanan publik yang pada akhirnya dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun pembangunan juga harus berjalan seimbang ya, jangan sampai investasi justru menimbulkan persoalan baru. Seperti contohnya kerusakan lingkungan atau konflik sosial. Nah, menurut Anda benar bagaimana seharusnya investasi dijalankan agar pembangunan tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak? Kami tunggu pendapat dari Anda. Oke, sembari menunggu pendapat Anda atau aspirasi Anda, kami akan hadirkan kembali ya lagu berikut ini dari Ratu dengan lagunya yang berjudul Teman Tapi Mesra, dan juga satu lagu dari Demasif dengan Natural. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RR Merauke.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Pendengar, Papua Selatan memiliki potensi yang sangat besar ya, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan hingga potensi wisata alam dan juga budaya. Nah, pertanyaannya, pendengar, sektor mana yang menurut Anda paling layak menjadi prioritas investasi? Apakah pertanian agar mendukung ketahanan pangan? Perikanan karena Papua Selatan memiliki wilayah pesisir yang luas, atau sektor pariwisata yang dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat. Nah, kami ingin mendengar ya aspirasi atau pendapat Anda. Nah, karena kami sudah berada di penghujung program acara Opini Pagi pada hari ini, Anda dapat sampaikan pendapat ataupun aspirasi Anda nanti di pukul 8 ya, di waktu Indonesia Timur, dalam program Dialog Interaktif Sapapsel pada pagi hari ini. Nah, di program tersebut akan hadir narasumber Bapak Petrus Asem selaku Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Papua Selatan ya. Dan akan dipandu juga oleh presenter RRI Eligius Amahuse berengar. Dan demikian seluruh rangkaian program Opini Pagi untuk edisi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Sampai jumpa kembali di Opini Pagi berikutnya.
1: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Opini Pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511.

0: Baik, selamat pagi pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RR Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya Anda ikuti dialog interaktif pada pagi hari ini. Dialog interaktif Sapapsel dengan topik dampak investasi bagi pembangunan di Papua Selatan, yang akan dipandu oleh Pak Bambang Hermawan. Selamat mengikuti.
1: Dengar dan saksikan Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan, suara aspirasi wujudkan solusi.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Merauke. Salam jumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Merauke. Kami juga menyapa Anda yang berada di seluruh Provinsi Papua Selatan, Anda yang mendengarkan kami di Kabupaten Asmat, Anda yang mendengarkan kami di Kabupaten Mapi, dan juga acara kita ini atau dialog pagi kita hari ini disiarkan langsung juga oleh RRI Bovendigul. Suara aspirasi Papua Selatan. Seperti biasanya, kami mengajak Anda nanti untuk mendengarkan perbincangan kami. Sudah ada yang kami hadirkan pagi ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan, Bapak Petrus Asem, Sarjana Sosial MM. Selamat pagi Pak Asem.
3: Selamat pagi.
2: Salam sehat Pak ya.
3: Sehat.
2: Terima kasih sudah datang di studio kami.
3: Iya, terima kasih.
2: Baik. Pendengar, topik yang coba kita bincangkan pagi ini adalah dampak investasi bagi pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Pak Asem, mungkin yang pertama bisa Anda jelaskan kepada pendengar kita Radio Republik Indonesia ini tentang apa sih tugas dan tanggung jawab pembangunan di dinas yang Anda pimpin ini Pak Asem.
3: Baik, terima kasih. Mengacu pada peraturan Gubernur Papua Selatan nomor 18 di mana menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu SKPD urusan wajib di Provinsi Papua Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu memiliki dua fungsi utama. Yang pertama fungsi penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu, yaitu terkait dengan perizinan dan non-perizinan. Di mana tugas sehari-hari penanaman modal itu terkait dengan bagaimana investasi itu datang di Papua Selatan, dan perizinan itu bagaimana melayani izin terkait dengan perusahaan yang datang. Dan tugas-tugas itu dibagi untuk pelayanan tiap hari. Bagaimana investasi hadir di suatu daerah? Investasi itu tidak dipanggil oleh Papua Selatan, tidak dipanggil oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tapi berdasarkan pada potensi daerah yang dimiliki oleh Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan itu kaya akan potensi sumber daya alam. Makanya perusahaan-perusahaan yang sudah hadir banyak di Papua Selatan adalah perusahaan yang berusaha di bidang kehutanan, perkebunan, lalu pertambangan, perikanan, dan kelautan. Dari data yang ada, perusahaan di sektor perkebunan itu cukup banyak dan mendominasi di mana-mana. Seperti mulai dari Kabupaten Merauke itu pertama banyak, setelah itu Kabupaten Bovendigul, lalu Kabupaten Mapi, Asmat itu terlebih banyak itu di perikanan dan carbon trading, yaitu jasa lingkungan.
2: Okay.
3: Itu.
2: Oke, Pak Asem, kita ini kan termasuk daerah otonomi baru. Tentunya baru berjalan 2 tahun lah provinsi ini. Kita bicara soal investasi, tentu investasi yang tentunya berdampak bagi kehidupan masyarakat. Sesuai dengan kewenangan dinas yang Anda pimpin ini, investasi yang sempat Anda jelaskan kepada masyarakat kita ini, apa pengaruh investasi itu untuk masyarakat kita ini?
3: Baik, investasi itu kan masuk di suatu daerah itu diharapkan memberikan dampak. dampak bagi masyarakat pemerintah itu apa, dan dampak bagi masyarakat itu apa. Perusahaan ini kan menganut hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu dia memperoleh pelayanan fasilitas dari pemerintah berupa izin dan non-izin, berupa kebijakan, berupa keamanan, supaya situasi itu dia kondusif, investasi itu dia nyaman. Lalu dia punya kewajiban itu untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Jadi investasi masuk di satu daerah itu, sebelumnya itu tidak melalui pemerintah, dia langsung ke masyarakat dulu. Dia melakukan pendekatan, apakah lahan itu cocok untuk dia atau tidak.
4: Masih ada yang kayak begitu di Papua Selatan, Pak?
3: Ada. Semua investasi masuk melalui prosedur. Seperti itu. Semua masuk melalui prosedur, dan mereka menyentuh dengan masyarakat yang punya tanah. Seperti itu. Jadi mekanisme masuk investasi awal itu seperti itu. Dan potensi itu baik ditawarkan atau dipromosikan, kita tidak menjual, tapi kita mempromosikan. Ini berkenan atau tidak? Ini layak tidak? Sesuai dengan investasi yang akan dibawa tidak? Kalau sesuai, akan dia datang. Karena potensi seluruh Indonesia ini ada di Kementerian Investasi. Lalu sekarang ini kan semua data potensi terupdate dalam sistem. Jadi kalau dia mau datang untuk investasi perkebunan, dia itu sudah tahu wilayah itu layak atau tidak, luasan untuk dia usaha perkebunan itu pas atau tidak. Begitu pun pertambangan, ketersediaan galian itu, emas itu, kandungannya itu berapa, jangka waktu itu berapa, dia sudah tahu, tidak melalui kita. Seperti itu.
4: Pak Sen, kita tahu bahwa Papua Selatan ini dengan 4 kabupaten ini mempunyai potensi-potensi sumber daya alam yang juga punya ciri-ciri khas tersendiri di masing-masing daerah. Apa yang paling menarik investasi para investor ini untuk berinvestasi di Papua Selatan ini? Apakah pertaniannya, kehutanannya, atau memang ada hal-hal yang lebih dominan di sini sehingga membuat mereka mau berinvestasi di daerah ini?
3: Baik. Potensi unggulan di Papua Selatan itu pertanian, karena geografis Papua Selatan itu sangat mendukung di Papua Selatan. Jadi jumlah hutan yang berpotensi di seluruh Indonesia, Papua Selatan itu memiliki rating teratas. Nah, sehingga wilayah Papua Selatan, sebaran hutan itu dia mendukung untuk potensi pertanian dalam arti luas, di dalamnya itu perkebunan. Kita lihat perusahaannya eksis sampai pada hari ini, itu sektor perkebunan kelapa sawit. Dan perkebunan kelapa sawit ini perusahaan-perusahaannya sudah dari provinsi induk. Kita provinsi baru ini belum bisa, karena tadi Pak bilang 2 tahun. Kelapa sawit itu produksi itu 5 tahun minimal, itu baru ada petik buahnya.
4: Ini perlu kita beritahukan juga kepada masyarakat kita. Kalau ada investor yang ingin masuk ke Papua Selatan, izinnya itu melalui provinsi atau pusat, atau bagaimana mekanismenya?
3: Ya, terima kasih. Jadi mekanisme perizinan itu mengacu kepada PP nomor 28 tahun 2025 itu tentang perizinan berusaha berbasis risiko, di mana semua izin diproses melalui online civil submission, OSS itu. Jadi orang itu bisa mengurus izin walaupun kewenangan

0: PTSP kabupaten. Orang bisa urus izin dari Jakarta di mana-mana, tapi DPM PTSP itu akan memverifikasi sesuai kewenangan. Okay. Di situ sudah dibatasi kewenangan. Di dalam sistem itu ada yang berisiko tinggi, berisiko sedang, dan ada yang berisiko menengah. Tapi itu berdasarkan kewenangan level.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau investor atau investasi itu berskala besar, misalnya kelapa sawit atau perkebunan-perkebunan ini seperti perkebunan tebu dan juga yang lain sebagainya, sebelumnya izin diajukan itu secara nasional atau memang langsung ke pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten, ataukah memang ada kolaborasi di antara pemerintah pusat kita, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kita ini, Pak Asen?
0: Baik, kalau sektor perkebunan, kalau perusahaan itu areal atau lokasi yang dibutuhkan itu masih membutuhkan pelepasan kawasan hutan, berarti dia datang memohon ke provinsi, lalu provinsi tidak menerbitkan izin, tapi memberi rekomendasi untuk dia urus di kementerian. Nanti kementerian yang punya kewenangan melepas atau tidak. Tetapi kalau hutan itu dia statusnya apel, areal penggunaan lain, itu berarti dia langsung masuk di sistem dan urus dengan kabupaten. Gitu, izin lokasi atau PKKPR sekarang dia urus di kabupaten, setelah itu dia lanjut dengan AMDAL, urus juga dengan kabupaten. Setelah itu, jadi kami itu di sidang AMDAL terakhir itu undang provinsi untuk memberi pendapat akhir, tapi semua kewenangan ada di kabupaten. Setelah itu baru urus izin usaha perkebunan, itu pun sistem. Nah, itu nanti setelah itu dari IUP itu baru urus HGU.
1: Jadi regulasinya ada di mana kewenangannya itu?
0: Itu ada di PP nomor 28 okay. tahun 2025. Sebelumnya PP nomor 5 tahun 2021.
1: Yang punya peran lebih besar di situ adalah pemerintah?
0: Pemerintah, tapi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sesuai kewenangan yang sudah diatur.
1: Okay. Gitu. Baik, Pak Asen, kita tahu bahwa kabupaten-kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan ini kan karakteristiknya berbeda-beda. Kondisi geografisnya juga berbeda-beda. Potensinya juga berbeda. Asmat, MAPI, kalau Asmat kita lihat dengan potensi perikanannya, MAPI sebagian potensi perikanan maupun juga perkebunan yang ada di sana. Nah, bagaimana PTSP sendiri melihat potensi-potensi itu untuk dikembangkan bagi kemaslahatan atau kemakmuran masyarakat-masyarakat di sekitarnya sesuai dengan potensi-potensi daerah masing-masing, Pak Asen?
0: Ya, terima kasih. Itu biasa kan ada investor yang berkomunikasi dengan kita. Okay. Lalu kami mengarahkan, kalau mau berinvestasi atau mau berminat, coba cek di kabupaten ini. Di misalnya di MAPI itu ada perikanan, ada keunggulan ikan yang ada di MAPI itu. Nah, lalu di situ ada juga daerahnya juga tersedia dengan perkebunan. Nah, begitu di Asmat, di Asmat itu perkebunan kelapa sawit tidak bisa. Nah, di situ kita bisa mengarahkan kepada jasa karbon atau penjaga lingkungan itu. Lalu perikanan, ini kita mengarahkan begini. Lalu MAPI itu perkebunan kelapa sawit. Lalu Merauke itu ke perkebunan kelapa sawit. Jadi kami hanya sebatas mengarahkan. Minatnya itu tergantung investasi, investornya. Dia mau taruh uang atau tidak. Nah, nanti dia taruh uang itu sudah melalui kajian, melalui survei, melalui pengujian, layak atau tidak, baru dia bisa menanamkan modalnya. Karena investor itu dia tidak mungkin merugi. Pasti dia mau untung. Untung dari mana? Potensi yang dia mau tanam itu. Gitu.
1: Oke, okay. Baik. Pak, kalau kita lihat juga bahwa kita tadi ini kan bicara soal bagaimana dampak investasi buat pembangunan di wilayah Papua Selatan. Dampak itu tidak hanya untuk seluruh kabupaten ada, tapi yang paling prinsipil adalah dampak itu terhadap masyarakat-masyarakat kita, khususnya pemilik hak ulayat yang tanahnya digunakan untuk berinvestasi. Nah, dinas yang Bapak pimpin ini melihat, sudahkah dampak investasi itu memberi perubahan atau membawa dampak kemajuan bagi masyarakat masyarakat asli kita.
0: Baik, yang kami jelaskan ini dari aspek aturan. Ya. Okay. Jadi tadi penjelasan kami awal bahwa perusahaan itu menganut hak, kewajiban dan tanggung jawab. Perusahaan perkebunan itu setelah mendapat perizinan, dia melakukan hak, apa kewajiban? Kewajiban itu begini, melakukan menjaga lingkungan itu, menjaga satu kesatuan sosial budaya. Di situ dari aspek penyerapan tenaga kerja, dari aspek penerapan plasma, program corporate social responsibility, ini kan menyentuh langsung. Jadi kalau plasma itu 20% dari luas agio. 20% ini dikasih ke yang punya tanah.
1: Ini sudah berlaku ini di
0: Papua. Sudah, itu aturan.
1: Okay.
0: Dia kasih ke yang punya tanah. Jadi kalau luas itu 30.000 di Hagiu, berarti mungkin dia mendapat sekitar 6.000 atau 8.000 hektar. Misalnya penduduk di situ itu hanya 10 marga atau 5 marga, itu baku bagi itu, ribu itu. Jadi wajib, itu wajib.
1: Baik, Pak Asen, kita ini masih sering diperhadapkan dengan persoalan-persoalan di lapangan terkait dengan bagaimana hak-hak ulayat kita yang dipakai oleh para investor dan masyarakat adat kita ini juga masih kadang-kadang bersuara bahwa tidak diperhatikan hak-hak mereka. Menyangkut dengan itu bagaimana misalnya kita atau pemerintah atau penyelesaian itu menjamin para investor ini secara hukum, misalnya kepastian hukum berinvestasi di daerah tanpa persoalan-persoalan yang cukup mengganggu aktivitas mereka di daerah ini. Nah, kalau selama ini Anda lihat sih semacam senggam gimana ini Pak Asen?
0: Iya, terima kasih. Investor ini masuk iman mereka butuh kenyamanan, Pak. Butuh kenyamanan, makanya memastikan kepastian hukum. Lalu kepastian berusaha. Iklim itu harus menyenangkan dan menjamin, terutama faktor keamanan. Makanya investasi masuk itu wajib untuk melakukan pendekatan masyarakat, itu adalah hal utama.
1: Okay.
0: Seperti itu. Kalau mereka tidak melakukan pendekatan, lalu datang saja melalui tangan, melalui orang, melalui tokoh, itu yang selalu terbagus itu. Tapi kalau dia datang langsung kepada yang punya tanah, orang tidak ribut itu. Nah, lalu melakukan program plasma tadi bagus, terus CSR. CSR ini kan dia melakukan 4 bidang. Gitu. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, kerakyatan, infrastruktur, pendidik, itu menjamin mereka tidak mungkin orang ribut. Lalu ketenaga kerja itu pertama. Jadi kami selalu mengarahkan kepada para investor mengambil tenaga kerja anak-anak yang punya tanah di situ. Karena kalau mereka sudah kerja di dalam teraturan ribut. Karena kesejahteraan diukur dari harus penyerapan tenaga kerja. Seperti itu baru saya ekonomi ini terjamin, anak-anak ini sekolah, itu baru diukur.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Baik. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Merauke, Anda masih bersama kami dalam dialog Suara Aspirasi Papua Selatan bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan, Bapak Petrus Asen. Dan kita masih membahas bagaimana dampak investasi bagi pembangunan di Papua Selatan. Dan Anda yang masih terus mendengarkan kami, pastikan bersama kami. Kami kembali setelah yang satu ini, pendengar.
2: 92,1 Peradol, teman. 92,1 Peradol, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar. Aku kru, wassalamu, sombong kangen.
3: Sambo-sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nanya gua apa kita pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali, jazz lah.
3: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital.

RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian ke

0: Pendengar, kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Merauke, dan kita masih dalam Suara Aspirasi Papua Selatan, masih bersama narasumber kita, Bapak Petrus Asen, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan. Pak Asen, tadi kita bicara soal dampaknya kepada masyarakat pemilik kartu layar. Tentu ada CSR tadi Bapak sampaikan, dan juga ada penyerapan tenaga kerja gini. Nah, selain dampak itu berimplikasi pada masyarakat, dampak lain yang dirasakan terutama buat pemerintah daerah kita apa sih, Pak?
1: Baik, terima kasih. Jadi investor masuk itu kan kita merunut kepada daerah-daerah lain ya. Daerah yang tidak ada investasi, daerah itu tidak maju. Daerah yang maju karena ada investasi. Itu kata kuncinya seperti itu. Dampak untuk Pemda, mereka itu investasi ini bantu, salah satunya penyerapan tenaga kerja itu membantu. Lalu aksesibilitas, mereka membuka daerah yang menjadi boleh tidak bisa tersentuh, dia bisa terbuka. Jual beli itu bisa akses perekonomiannya, dia lancar. Lalu yang paling penting untuk Pemda itu pajak retribusi. Mereka itu taat. Jadi pajak retribusi ini mereka wajib itu hukumnya untuk membayar. Untuk Provinsi Papua Selatan, kami melayani izin dan non izin itu, kita ada peraturan gubernur yang mengatur tentang konfirmasi status wajib pajak. Jadi sistem itu kita link dengan OSS. Jadi kalau ada perusahaan yang datang ngurus izin, kami memproteksi pajak, utang pajaknya. Terpaksa kami menyuruh dia bayar dulu. Setelah dia bayar, datang kasih tunjuk, baru kita tanda tangan dia izin. Kalau dia tidak belum ada menyelesaikan kewajiban, kami tidak bisa melayani. Dan ini ada dalam tingkatan. Dia bayar itu untuk provinsi, ya yang punya pajak provinsi, untuk kabupaten yang punya pajak kabupaten. Dia pajak-pajak ini kan ada alat berat, MBLB, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Ini ada 7 jenis pajak untuk provinsi itu. Perusahaan itu wajib bayar. Dan Papua Selatan itu punya alat berat itu terlalu banyak. Karena ada di Tebu, ada di perkebunan kelapa sawit ini. Jadi investasi itu selain padat modal, diikuti dengan padat karya. Karya itu peralatannya, seperti itu. Jadi membantu, dampak besar sekali. Kita melihat kepada kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan, dia hanya bersumber pada anggaran pemerintah.
0: Baik, Pasen, kemudahan-kemudahan pemerintah daerah sudah memberikan kepada para investor yang ingin berinvestasi di daerah ini, bahwa potensi kita beragam, potensi kita sangat besar di Papua Selatan ini. Kalau begitu, apa sebenarnya tantangan bagi investor ini yang ingin berinvestasi di daerah ini?
1: Baik, tantangan bagi investor ini tadi, hak wilayah. Lalu yang berikut ini, letak geografis itu, itu akan menyulitkan juga. Lalu aksesibilitas, jadi di wilayah yang dari tadi misalnya ada potensi yang ada di pojokan sini, perusahaan mau berinvestasi dia akan bangun sendiri menuju kepada akses yang sudah terbuka atau pelabuhan, misalnya kelapa sawit begitu. Dia bangun di potensinya bagus di sini, tapi di situ tidak dekat dengan sungai atau laut, dia setengah mati. Akhirnya bisa dia tempuh dengan ratusan kilo memuat CPO-nya menuju kepada pelabuhan untuk muat. Itu adalah tantangan-tantangan. Lalu yang berikut itu, ya, kita tidak pungkiri. Tanah yang dia investasi ini, orang punya tanah. Itu masyarakat punya tanah. Dan kalau dia tidak melakukan pendekatan awal dengan baik, dengan kesepakatan yang baik dengan masyarakat yang punya tanah, itu dia kendala besar.
0: Kalaupun demikian, adakah pemerintah kita atau khususnya dari misalnya dinas yang Anda pimpin, adakah pendampingan kepada para investor misalnya yang ingin masuk ke daerah ini, misalnya bersama-sama dengan para investor ini untuk bertemu para pemilik kartu layar ini sehingga terjadi titik temu agar aktivitas misalnya investasi itu tidak bermasalah.
1: Baik, Jadi investasi dia masuk ini kan dia langsung ke masyarakat ini.
0: Oke.
1: Kami mendampingi dari aspek sosialisasi, aspek pendampingan. Tapi ada dalam level-level. Oke. Jadi kabupaten ini ada berperan di mana, provinsi ini berperan di mana, dan selalu menghadapi masalah. Itu mereka lapor ke kita. Nah, setelah lapor ke kita, kami selalu melakukan pendampingan dengan mengundang ke provinsi untuk kita pertemuan. Kalau kita, kami turun pertemuan di lokasi. Sehingga itu dia clear. Biasanya ini begini, hak mereka itu tidak dilakukan dengan baik. Hak masyarakat itu.
0: Okay.
1: Uang permisi itu harus dilakukan dengan baik. Timber crossing hasil kayu itu harus dibayar dengan baik. Dihitung, dibayar baik. Masyarakat itu yang tidak ribut. Seperti itu. Jadi biasa Bapak itu bilang begini, investasi kami datang ini, orang Papua yang punya tanah dianggap kami punya bapak dan mama. Untuk itu ketuk baik, masuk di rumah itu tidur baik, bicara baik-baik, kamu jalan. Tapi kalau datang baik-baik, nanti di tengah jalan tuh kamu tidak baik, lo ribut. Kenapa ribut? Karena mereka punya tanah, wilayah yang dari tadinya itu menyediakan segala hal untuk mereka bisa mengambil secara bebas. Misalnya mau tebang sagu, tebang di situ, mau mancing makan, mancing di situ, cepat makan. Tapi begitu dengan kelapa sawit datang, alih fungsi, alih kehidupan.
0: Okay.
1: Seperti itu, sehingga mereka merasa ini hilang. Jadi kalau kamu tidak rekrut mereka kerja, kamu tidak lakukan program plasma dengan baik, kamu tidak perhatikan program CSR, itu dong ribut itu. Nah, jadi izin begini, plasma itu yang punya tanah. Kalau CSR yang ada di atas wilayah itu, walaupun orang Jawa ada situ, orang Wamena ada situ, dia berhak mendapat program CSR-nya. Tapi kalau plasma tidak, yang punya tanah, yang tidak pemilik tanah
0: yang digunakan,
1: yang dipakai untuk investasi, kalau itu hanya 5 marga di situ, 5 itu pakai 6.000. Begitu.
0: Baik, selama ini apakah ada kolaborasi misalnya juga antar tidak hanya dinas yang Anda pimpin, tapi menyangkut soal hak ulayat ini kan juga pasti keterlibatan lembaga masyarakat adat perlu juga dilakukan. Ini sudah dilakukan sama dinas yang Anda pimpin?
1: Kami menyampaikan bahwa kami hampir setiap bulan itu mendapat pengaduan. Jadi penyelesaian masalah itu bersumber dari laporan investigasi dari kami, kita turun di lapangan lihat. Yang kedua pengaduan masyarakat, yang ketiga pengaduan sendiri dari perusahaan atau pihak lain, misalnya NGO dan lain-lain, lapor ke kita, kami panggil langsung saat itu. Begitu, untuk kita duduk selesaikan caranya bagaimana. Begitu, karena kalau masyarakat sendiri kasihan itu.
0: Baik, Pak Hasan, kalaupun dari penjelasan Anda ini, yang paling penting harus diperhatikan para investor itu apa ketika mau investasi?
1: Harus clear and clean soal masyarakat adat punya tanah.
0: Okay. Jadi ketuk pintu dulu ke masyarakat ketuk. Pemilik hak ulayat, kalau misalnya ada kesepakatan, baru misalnya mengurus surat-surat begitu? Atau,
1: ya.
0: Atau berjalan seiring?
1: Jadi orang Papua ini punya etika itu cukup baik. Dari Sorong sampai Merauke itu sama. Nah, jadi kalau mas ini dari luar itu datang, tidak ketuk pintu baik-baik, orang tidak terima. Begitu. Tapi ketuk baik-baik, minta permisi, ya Bapak, saya ini mau berniat untuk membantu Bapak dan saya kerja di sini. Orang terima itu. Orang Papua itu punya hati itu mulia sekali. Seperti itu. Tetapi kalau datang dengan cara yang tidak bagus, itu dapat ribut juga, itu lebih luar biasa juga. Begitu.
0: Baik. Pak Sim, ada nggak investor atau ada investor yang juga sekarang saat-saat ini juga misalnya yang ingin berinvestasi ke wilayah Papua Selatan, khususnya mungkin di beberapa sektor itu, sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah kita?
1: Baik. Jadi selama kehadiran provinsi baru di sini, kami sudah melayani sekitar 3 tahunan. Itu perusahaan baru yang masuk itu ada 63 yang menggunakan hutan. 63 ini tersebar di 4 kabupaten. Namun dilihat dari aturan, karena kehadiran PSN di Kabupaten Merauke, seluruh perusahaan yang sudah mendapat rekom di Kabupaten Merauke di hold di Kementerian Kehutanan, dihentikan, tidak diproses. Ada 23. Itu jasa karbon pada umumnya dan pelepasan kawasan. Setelah itu sisanya ada di Kabupaten Bovendigul, ada di Kabupaten Mapi, dan ada di Asmat.
0: Terbanyak investasi di wilayah
1: Merauke.
0: Merauke ya.
1: Okay. Merauke pertama berboven. Lalu dari yang sisa sekitar 48 ini tidak bisa diproses karena dia berbenturan dengan program nasional. Program nasional itu yaitu PSM cetak sawah, tebu, agrinas.
0: Artinya wilayah-wilayah itu digunakan untuk pemerintah untuk PSM ini, Pak.
1: Ya, khusus Merauke.
0: Merauke.
1: Merauke itu kan untuk PSN. Jadi 23 investor baru ini diproses di kementerian itu dihold, dihentikan. Tapi di tempat lain ini untuk menjaga kestabilan program nasional berupa agrinas, palma itu, ini dihentikan sementara dan tidak diproses. Seperti itu. Karena palma ini dia turun juga mengambil perusahaan-perusahaan yang SKPKH nomor 5 itu, tahun 24 itu, dia mengambil perusahaan yang sudah punya izin proses sampai di mendekat haji, tapi belum tebang, itu dipala ambil semua. Sekitar 400 ribu hektar di Provinsi Papua Selatan yang nanti dikerjakan itu.
0: Baik. Pak Asim, kalau kita lihat ini kan rata-rata investasi atau investor yang masuk di kita ini banyak pada perkebunan, terus juga pertanian yang ada di wilayah ini. Kita juga tidak kalah punya daerah-daerah yang punya potensi terhadap peternakan. Ada nggak, sudah ada misalnya investor yang mau masuk ke wilayah kita ini menyangkut dengan peternakan sendiri, Pak?
1: Iya, terima kasih. Dari itu terbuka. Terbuka, hanya belum ada investor yang berminat.
0: Okay.
1: Karena investor ini begini, ada peluang, tapi ada pasar. Peluang saja tapi tidak ada pasar kan susah dia. Okay. Seperti itu. Jadi itu yang masih di sini. Lebih secara umum di Papua itu belum ada.
0: Begitu. Baik, Pak Asim, bagaimana pemerintah provinsi kita melihat perkembangan investasi di wilayah Papua Selatan ini ke depannya?
1: Ya, kita melihat kepada beberapa tahun ke depan itu bahwa minat investasi sekarang itu cukup baik. Hal itu dilihat dari keamanan Papua Selatan itu cukup baik. Ketersediaan potensi
0: paling utama, Pak.
1: Iya, keamanan, Pak. Lalu yang berikut diikuti dengan ketersediaan potensi itu cukup bagus.
0: Okay.
1: Untuk itu kami selalu menghimbau kepada investor, ada yang datang konsultasi apa, ingat masyarakat ini tempat sebagai sektor utama. Dampak utama masyarakat kalau diatur baik, datang dengan berapa uang pun tetap pulang juga karena kepala sakit.
0: Okay. Pak Asim, adakah promosi-promosi daerah yang dilakukan dinas yang Anda pimpin ini terkait dengan investasi di daerah kita?
1: Ya, terima kasih. Ya, kami tahun 2023-2024 itu kita melakukan promosi di beberapa tempat. Kita memperkenalkan bahwa ini Papua Selatan.
0: Okay.
1: Keunggulan-keunggulan yang kita miliki, potensi kita itu ini. Dan keunggulan potensi keunggulan yang dimiliki Papua Selatan belum tentu dimiliki daerah lain. Seperti itu. Jadi jika ada yang datang berminat, mereka menghubungi kami. Seperti itu. Kalau mau langsung kabupaten, silahkan menghubungi kabupaten. Kami selalu memberi ruang komunikasi. Jadi kita mengakses bahwa dari Jakarta tiba di Merauke itu berapa lama terbang dengan pesawat apa. Setelah itu mau ke Kabupaten Bovendigul, darat berapa jam pesawat dengan pesawat ini. Kalau ke Mapi hanya dengan laut, dengan pesawat. Ke Asmat ya laut, terus pesawat. Begitu-begitu, itu namanya memperkenalkan untuk investor supaya mudah, oh dia akan memilih. Oh iya, saya akan hitung begini-begini. Seperti data.
0: Pak, tugas dan kewenangan masing-masing ini kan ya, tentunya dari provinsi dan juga kabupaten sendiri. Tapi tentunya satu tujuan bagaimana kita membuat para investasi atau investor masuk ini memberi dampak ya, kemajuan bagi daerah kita di wilayah Papua Selatan. Bagaimana selama ini koordinasi dengan PTSP yang ada di kabupaten-kabupaten ini, Pak?
1: Ya, kami selalu melakukan koordinasi. Baik, biasa setiap tahun itu kami ada event yang menghadirkan mereka.
0: Okay.
1: Ya, supaya kita bicara.
0: Event ini event apa ini Pak?
1: Biasa dialog investasi.
0: Oh, event dialog
1: investasi. Pernah kami undang RRI menjadi narasumber di apa nih keynote di sana. Lalu di situ kami bicara. Lalu kita komitmen tentang nilai investasi yang dibagi. Jadi investor masuk itu selain realisasi investasi bagus itu bertambah kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Papua Selatan sekarang itu kan 3,39% sekian. Dengan nilai investasi itu 10,237 triliun. Dan itu nomor 2 dari Papua Tengah. Papua Tengah itu dia unggul karena Freeport itu. Kalau Freeport itu tidak ada itu kita yang unggul. Kita unggul di sektor pertanian. Seperti itu. Jadi nilai investasi kita itu cukup tinggi. Dan target investasi secara nasional itu 1.905 triliun dicapai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8% itu. Gitu. Jadi masing-masing provinsi ini diberi ruang

menghimbau bahwa pertama untuk investor, bahwa kalau mau berinvestasi di Papua Selatan dengan baik, yang pertama datang dan ketuk minta permisi baik untuk masyarakat, karena masyarakat yang punya tanah itu raja. Pakai tenaga kerja, terprioritaskan tenaga kerja lokal, orang asli Papua. Mendidik orang asli Papua itu akan 10-15 tahun akan menjadi direktur. Jangan hanya menjadi satpam atau menjadi buruh. Itu tidak boleh. Lalu kepada masyarakat, bahwa investasi ini kalau hadir di suatu daerah,

0: baru dia keluar, itu pasti masyarakat sendiri yang rasa. Itu percaya. Begitu.
1: Baik. Pak Hasim, terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kita di pagi ini. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir dan kita membahas bagaimana dampak investasi bagi pembangunan di Papua Selatan. Kalau ada waktu kita nanti berdiskusi-diskusi lagi tentunya di lain kesempatan dengan topik-topik yang juga tetap berbeda. Baik pendengar, kami akhiri dialog kita dalam suara aspirasi Papua Selatan untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Terima kasih.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Setup Cell, suara aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Selamat pagi pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah tentunya. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda semua pendengar setia dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Semoga Anda tetap diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk menjalani beragam aktivitas Anda. Bagi Anda yang saat ini sedang berkendara, kami ucapkan selamat berkendara, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Terkhusus untuk mengendara roda 2, jangan lupa mengenakan helm sebelum berkendara. Dan bagi Anda yang saat ini sedang bekerja sambil mendengarkan siaran kami, terima kasih ya telah menjadikan kami sebagai teman bekerja Anda. Selamat bekerja dan semoga segala kerjaan Anda dapat tuntas dengan baik tentunya. Dan juga semoga kerjaan ini dapat membawa berkah untuk keluarga nantinya. Amin. Oke, baik pendengar, di saat ini sudah pukul 8 lewat 55 menit ya, menjelang pukul 8 lewat 56 menit untuk waktu Indonesia Timur, di mana nanti Anda akan updatekan beragam berita ya, dari berita mancanegara hingga dalam negeri, dalam warta berita sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI pada pukul 9 nanti di waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar, dan sembari menanti warta berita, kami akan hibur Anda dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan ya. Dan berikut ini satu lagu dari Agnes Monica dengan lagunya yang berjudul Ku Telah Jatuh Cinta. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Okay.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
3: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
4: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus